0: foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, teman Pradua, thank you banget masih setia dengan Pradua. Mana ada teman terbaik kamu? Gimana gregetannya kalian? Udah mulai pada hilang gak sih? Tapi bentar lagi ya, untuk teman-teman yang pengen nonton lagi match FIFA yang bakalan lanjut, pasti beberapa menit ke depan tuh bakalan menantikan banget ya, karena ada masih ada satu partai pertandingan lagi di hari ini. Dan teman Pradua, spesial juga untuk kalian yang hari ini harus ke gereja, mending gereja dulu gak sih? Baru setelah itu melakukan berbagai aktivitas ya. Yang pasti selamat menikmati hari Minggunya teman Pradua. Just information aja untuk hari ini teman Pradua, 14 Juni ya. Tadi udah main di Stadion Levis, ada Qatar melawan Swiss yang berujung imbang 1-1 gitu teman Pradua ya. Dan selanjutnya juga tadi barusan selesai ya, ada di grup C yang tampil atau yang berlaga di Stadium MetLife, ada Brasil versus Maroko yang berakhir juga imbang 1-1 ya. Nanti kita bakalan tunggu lagi beberapa pertandingan grup ya, untuk kedepannya di Piala Dunia 2026. Dan kalian harus dengerin kita juga, karena kita menyiarkan juga pertandingan Piala Dunia setiap harinya dari RRI Pro 1 Manado pastinya ya. Lidia masih bakalan kembali untuk teman Pro 2, pasti tetap station di sini aja di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, silakan duduk. Kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah, oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah berbegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian kita.

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lemah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas muridnya itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Gereja Katedral maupun mungkin yang mengikuti lewat siaran RRI. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Yesus bekerja dengan kata dan perbuatan. Dengan kata Yesus mengajar, Yesus mewartakan. Dengan perbuatan, Yesus menyembuhkan. Yesus menyentuh orang, mengusir roh-roh jahat dan segala macam. Tetapi Yesus tidak hanya bekerja dengan kata dan perbuatan, tetapi Yesus bekerja dengan hati. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, diceritakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasih melihat begitu banyak orang, mereka yang lemah, letih, berbeban berat, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati, Yesus juga mau sampaikan itu kepada murid-muridnya. Mereka yang dipilih, dipanggil, dan diutus. Tapi sebelum ke situ, bagi saya hal yang menarik. Dikisahkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan dikatakan mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Secara spontan, kalau di gereja katedral ini saya melihat umat begitu banyak yang datang. Spontan tidak ada kesan bahwa umat yang datang adalah orang-orang yang lemah dan terlantar. Semua senyum, ada kegembiraan, ada sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang tampilan lahiriah itu beda dengan apa yang hidup di dalam diri kita. Mungkin juga umat lihat, pastornya juga kelihatan happy-happy. Belum tentu. Apa yang dikatakan di dalam Injil, orang mereka yang lemah dan terlantar bisa juga boleh jadi menjadi gambaran tentang kehidupan kita. Bahwa di dalam hidup kita, kita pun termasuk di tengah orang-orang yang terkadang lemah dan terlantar. Bukan secara fisik. Tetapi kadang-kadang kita datang ke gereja ini dengan kesadaran bukan sebagai orang yang sempurna segala-galanya. Tetapi kadang-kadang kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang lemah dan terlantar. Tetapi kita yakin dan percaya seperti yang disaksikan di dalam Injil. Yesus melihat kita masing-masing digerakkan oleh belas hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Dan ini keyakinan kita. Kalau tidak, maka untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kalau hati Yesus, ini kemarin, Jumat kemarin, pesta hati kudus. Kalau hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada niat Yesus, supaya bukan hanya Yesus yang bekerja dengan kata, perbuatan, dan hati, tetapi juga murid-muridnya harus bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati. Karena itu Yesus mengatakan, tuayan memang banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Kalau kita lihat mungkin gereja Katolik di Keuskupan Manado, kita mungkin terbayang bahwa kata-kata Yesus mungkin berlaku. Banyak umat, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau tuayan banyak dan pekerja sedikit, sekarang apa yang harus kita buat? Yesus mengatakan hal yang paling mendasar, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu supaya dia memberikan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Mintalah berarti apa? Berdoalah. Dengan kata-kata.
Tapi berdoa saja tidak cukup. Kita melihat bahwa Yesus juga membutuhkan aksi yang konkret. Maka dia memanggil murid-muridnya. Biarpun berdoa, tetapi tidak ada orang yang berkomitmen untuk bekerja di ladang Tuhan, juga tidak bisa terjadi. Ini 12 murid dipanggil. Seperti kalau kita diberikan tugas, tentu tidak sekedar dikatakan, oh ini kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini. Tentu biasanya kalau di dalam tugas kita diberikan kompetensi, diajarkan bagaimana menghandle tugas yang berat. Itu juga dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mentraining mereka. Karena berjalan bersama dengan Yesus sudah cukup untuk mentraining para muridnya. Yang Yesus berikan kepada murid-murid yang dipilihnya adalah memberikan kuasa. Kuasa. Untuk apa? Bukan kuasa untuk memerintah. Bukan kuasa untuk bertindak semena-mena. Tetapi kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi mereka tidak pergi buta-buta. Tetapi ada kuasa yang berasal dari Yesus yang diberikan supaya mereka pun bisa bekerja seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, nah para murid itu diberikan kuasa yang berasal dari Yesus supaya mereka pun bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bukan hanya dipanggil. Tadi dikatakan bahwa

jelas. Tugas yang seperti dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ada dengan kata. Tugas mereka adalah mewartakan. Wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tugas yang pertama. Dengan kata. Tapi tidak cukup dengan kata. Seperti Yesus juga harus dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Tugas Yesus jelas. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Sembuhkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sedikit saya mengajak kita untuk merenungkan tugas spesial, tugas khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena tugas itu mungkin bagi kita kedengaran tidak realistik, tetapi sebenarnya tugas itu berbicara tentang kehidupan kita. Secara spontan mungkin tidak realistik. Yesus memberikan tugas untuk menyembuhkan penyakit. Tidak semua kita di sini mungkin ada dokter, tetapi tidak semua dokter, tidak semua mungkin ada dukun ya. Diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak semua kita bisa. Tetapi apa maksudnya kata-kata Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tugas yang pertama adalah wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Ini juga adalah tugas kita masing-masing. Untuk apa? Tidak harus menunggu menjadi pastor, menjadi pewarta, menjadi katekis, baru kita menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Yesus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, tugas dan tanggung jawab kita adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mewartakan di dalam pengalaman kehidupan kita, bahwa kita memiliki Allah yang dekat dengan kita. Itu yang penting. Pengalaman akan Allah yang dekat, Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus dengan kata-kata. Dan saya merasa ini kerinduan setiap orang Kristen, kerinduan kita semua. Mau merasakan dan mengalami kerajaan Allah, berarti Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ini yang saya rasa memotivasi kita setiap kali kita datang untuk merayakan perayaan Ekaristi. Kita mau cari apa di dalam perayaan Ekaristi? Kita mau cari apa di gereja katedral ini? Bukan mau lihat gedungnya, bukan mau lihat foto-fotonya. Tapi saya yakin dan percaya dari dalam hati kita terbersit sebuah kerinduan untuk mau mengalami Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Allah yang menyapa kita. Karena apa? Pengalaman Allah yang dekat itu sangat penting. Karena pengalaman ini memiliki daya yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya. Secara spontan, ada sebuah kerinduan untuk mengalami Allah yang dekat. Dan Allah yang dekat kadang-kadang dia mengalirkan kuasa yang memberikan kesembuhan kepada kita. Memberikan harapan kepada kita. Ketika kita seperti orang-orang yang letih lesu, lelah, dan terlantar. Justru ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita membutuhkan. Banyak hal mungkin kita butuhkan. Kita butuh ketika kita susah, ketika kita tidak berdaya, kita butuh materi, kita butuh orang lain, kita butuh pendampingan, kita butuh nasihat. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita, ada satu hal yang paling kita butuhkan. Kita membutuhkan pengalaman bahwa Tuhan dekat dengan kehidupan kita. Yang berikut, tugas yang berikut adalah tugas, saya ambil saja beberapa. Bangkitkanlah orang mati. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita senyum-senyum saja. Ini tugas ini tidak realistik untuk kita. Kalau untuk para murid mungkin realistik, tapi bagi kita, bagaimana siapa di dunia ini yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengerti seperti ini. Orang mati itu matanya tertutup, tidak berdaya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita mengalami pengalaman seperti orang mati. Orang bilang, bagaimana kamu punya kabar? Setengah mati. Ya. Setengah mati.

Kita kadang mengalami rutinitas kehidupan kita. Membuat kita setengah mati. Membuat kita seperti orang mati. Karena mata tertutup dan tidak melihat perspektif yang lebih besar. Lain-lain, orang menjadi pengalaman mati ketika orang tidak tahu mau bikin apa lagi. Tidak ada orientasi di dalam hidup. Orang tanya, ngana punya cita-cita apa? Nen tahu mana-mana, Cok. Kadang-kadang ini pengalaman dalam tanda kutip menjadi orang mati. Yesus mengajak kita, bangkitkanlah orang mati. Ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang hidup kita. Supaya pengalaman akan Allah yang dekat bisa membuka mata kita untuk bisa melihat sesuatu yang baru di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Yang baru itu apa? Bukan pekerjaan baru, bukan penghasilan yang baru. Yang baru itu adalah pengalaman bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Nah, kalau begitu kita tidak mati lagi. Karena mata kita bisa melihat sesuatu yang lebih positif di dalam hidup kita. Tugas yang lain, Yesus mengatakan, usirlah setan-setan. Kita juga mengatakan, tidak realistik. Siapa yang mau suka usir setan? Siapa yang punya kemampuan? Kecuali beberapa orang yang punya kuasa mengusir setan. Tapi apa artinya mengusir setan-setan? Di dalam kitab suci dikisahkan bahwa setan, iblis adalah kuasa yang melumpuhkan hidup manusia. Orang yang dikuasai setan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita tidak dikuasai oleh setan yang berasal dari luar, tetapi kadang-kadang ada kuasa yang berasal dari diri kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Apalagi di dunia sekarang, tuntutan untuk selalu berprestasi. Karena dunia selalu menilai yang berprestasi yang hebat. Sehingga itu seperti kuasa setan yang membelenggu kehidupan kita. Dunia sekarang, ada tuntutan untuk tidak boleh gagal, harus selalu sukses. Anak-anak juga harus sukses, tidak boleh gagal. Orang yang gagal itu dicap negatif. Kadang-kadang gambaran itu, tuntutan itu, kuasa itu hadir dalam diri kita. Yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga biarpun setengah mati, tetap berusaha. Bapak Ibu, saya tidak bicara. Saya bicara tentang pengalaman saya. Ya. Kadang-kadang tuntutan di sekolah, tuntutan di dalam pelayanan. Ya. Tuntutan supaya selalu bisa melaksanakan apa yang diprogramkan. Ternyata itu seperti kuasa iblis yang melumpuhkan kehidupan. Bapak Ibu, kita membutuhkan pengalaman kerajaan Allah. Pengalaman Allah yang dekat supaya kita pun kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang harus lebih dominan, harus lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga kalau kuasa Allah itu menjadi kuat di dalam diri kita, pengalaman akan Allah yang dekat menjadi lebih kuat di dalam diri kita, maka kuasa apapun tidak berdaya untuk melumpuhkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan sekali lagi mengajak kita, mengajarkan kita supaya melihat hidup kita, realitas kehidupan kita bukan hanya berdasarkan otak kita, pemikiran kita, bukan berdasarkan ekspektasi atau harapan orang lain atas diri kita. Karena kalau begitu, maka kita hidup kita akan lumpuh terus. Kita mau melihat hidup kita dengan kacamata Tuhan, dengan mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri dikatakan, Dia melihat dari hatinya yang berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon supaya sabda Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu percaya dan yakin bahwa kuasa Yesus juga diberikan kepada kita, tidak harus seperti kuasa yang diberikan kepada para muridnya, tetapi kuasa Yesus itu
hadir di dalam diri kita dalam bentuk iman. Iman itulah yang menguatkan, iman itulah yang menyembuhkan, iman itulah yang membebaskan. Dan iman itulah yang kita miliki, yang selalu menarik kita untuk selalu percaya bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang dekat. Kalau begitu kata-kata Yesus benar, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga demikian. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan gereja Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu.

bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus.

bagi kaum remaja. Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu.

bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal, kasih, dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi adik Kenisio Octavianus yang sementara sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan kepadanya.

0: Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi mulia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat pelayan-Nya.
0: Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyela amatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh,

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu, semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Mari kita saling memberikan salam damai. Semoga bersama-Mu dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas menghormati saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
2: Korpus Kristi kesedihan. Thank you.

marilah kita berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Engkau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam kehidupan gereja-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja.

0: Selamat pagi, atas nama Pastor Peroki, Pastor Rekan, PP, serta umat yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Ponda MSC yang sudah memimpin Pranekaristi yang kedua kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PPA, animator, lektor, pemazmur, kantores dan organis, serta mereka yang telah mempersiapkan hiasan pada perayaan hari ini. Rencana pernikahan diumumkan untuk pertama kali Franciscus Rafael Milian Malonda, putra dari Ongki S.H. Malonda, dan Stella Mariani Medi Wetik asal wilayah Rohani Paceli, dengan Seren Revika Gresilia Pomantau, putri dari Reinhard H. Pomantau dan Brenda Esingal asal Suluun Tareran. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan ini, diharapkan untuk memberitahukannya kepada Pastor Paroki. Pada hari Selasa dan hari Sabtu ada kegiatan. Hari Selasa itu ada pelatihan untuk katekesi paroki dan wilayah rohani dari Komisi Katekesi Keuskupan di Pasoran. Informasi lain boleh dibaca pada berita paroki. Kita siapkan hati untuk memohon berkat Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon berkat Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami Allah yang dekat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Deddy Dukun.

Oke, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sejak dini hari tadi ya, juga sudah Anda ikuti laga Piala Dunia ya. Sudah ada dua partai yang sudah kami hadirkan ya, spesial untuk melengkapi. Iya, dan menemani Anda ya, yang hobi apa nih, penggemar Piala Dunia. Tadi sudah kami siarkan ya, pada pukul 3 dini hari, Qatar versus Swiss. Ya, dengan hasil

Ya, satu sama ya, Brasil dan Maroko juga sama ya, satu sama. Ya, dan kita lanjutkan ya untuk Manado siang hari ini di kesempatan edisi siar Minggu 14 Juni 2026. Ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap temani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Cuaca begitu cerah untuk hari ini, semoga secerah dan seindah rencana Anda untuk hari ini ya. Dan pendengar, memang hidup ini terasa indah ya kalau kita jadikan setiap langkah kita dengan rasa syukur ya. Dan akan semakin indah ketika kita juga menyadari bahwa setiap detik dalam hidup adalah anugerah. Oke, dan umat Katolik dimanapun berada, demikian juga tadi telah kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado. Semoga boleh melengkapi sukacita Anda bersama keluarga. Dan selanjutnya, serangkaian musik dan informasi spesial siap hadir lagi melengkapi hari Minggu Anda. Ya, mungkin ada rencana mau kemana nih hari Minggu. Ya, semoga Pro 1 tentu boleh menjadi teman Anda ya untuk hari ini. Ya, baik di pagi tadi ya, kami sudah hadir, kemudian di siang, sore, dan malam nanti. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Remenado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Iya baik, pendengar masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan ya. Saya hadirkan terus untuk melengkapi dan menemani hari Minggu Anda ya. Bagaimana untuk pecinta bola di manapun Anda berada ya. Ini sementara berlangsung ya partai Haiti Skotlandia ya. Dan ya, pertandingan yang dimulai sejak pukul 9 tadi untuk hasil sementara ya masih ya hasil sementara ya Haiti dan Skotlandia ya masih 1-0 ya. Skotlandia unggul 1-0 atas Haiti. Nah, baik dan kemudian nanti pendengar sebentar jam 12 Australia versus Turki ya. Nah, seperti apa kiprah mereka dan pastinya pendengar pertandingan pembuka grup D Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Australia dan Turki ya melalui duel yang diperkirakan akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama itu punya ambisi besar ya untuk meraih poin dengan demi ya poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak gugur. Dan Australia pendengar datang dengan kekuatan kolektif yang solid ya serta pengalaman tampil di beberapa edisi Piala Dunia terakhir dan sementara Turki membawa generasi emas baru yang dihuni oleh sejumlah pemain-pemain muda berbakat yang bersinergi di kompetisi Eropa. Sementara pendengar untuk sistem ya prediksi susunan pemain dari Australia itu mereka akan menggunakan sistem 4-2-3-1 sementara Turki ya 4-2-3-1 juga ya sama ya. Dan Australia kemungkinan akan mengandalkan permainan langsung ya, kekuatan fisik serta bola-bola udara yang menjadi ciri khas mereka dan kehadiran Harry Souter ya di lini belakang juga memberikan ancaman ya dalam situasi bola mati. Dan sebaliknya, Turki diprediksi lebih dominan ya dalam penguasaan bola dan kombinasi Hakan Çalhanoğlu ya dan Orkun Kökçü ya serta Arda Güler memberi keseimbangan untuk kreativitas dan kontrol permainan di lini tengah nanti. Ya kalau Australia mampu meredam kreativitas Arda Güler ini dan memanfaatkan bola mati, mereka pasti punya peluang untuk mencuri poin. Namun secara kualitas individu Turki sedikit lebih unggul. Ya, nantikan saja nanti untuk pertandingannya ya, walaupun kami tidak siarkan secara langsung ya Anda bisa tonton langsung di TVRI Manado ya. Australia Turki pada pukul 12 siang ya. Jadi saat ini sementara mungkin sudah hampir selesai ya. Haiti, Skotlandia, dan hasil sementara ya masih Skotlandia unggul 1-0. Oke, dan pendengar untuk pecinta bola dimanapun Anda berada, ya besoknya ya Senin besok 15 Juni ini ada partai-partai unggulan. Ada 4 partai yang akan berlaga nanti ya di Piala Dunia 2026. Per 15 Juni 2026 ya. Untuk besok dini hari jam 1 Jerman versus Curacao ya di fase grup E, mereka akan bertanding di Stadion Houston ya. Kemudian pada pukul 4 pagi Belanda versus Jepang ya di fase grup F. Mereka akan bertanding di berlaga di Stadion Dallas ya. Dan pukul 7 pagi Pantai Gading versus Ekuador ya. Untuk partai ini tidak dapat kami siarkan secara langsung ya. Mereka ada di fase grup E akan berlaga di Stadion Philadelphia. Kemudian pukul 10 pagi besok Swedia versus Tunisia. Mohon maaf juga kami tidak dapat menyelenggarakannya secara langsung ya. Di fase grup F, Swedia dan Tunisia akan berlaga di Stadion Monterrey. Yeah. Dan untuk dua partai ini, ya Pantai Gading Ekuador, Swedia, Tunisia, walaupun kami tidak siarkan melalui siaran
siaran langsung, Anda bisa tonton ya di TVRI. Ya, siaran TVRI gitu ya. Oke, baik, pendengar. Dan kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Mohon perhatian sejenak ya. Saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi berita panggilan sidang. Ya, yang pertama ditujukan kepada Mario M. Lumi. Mario M. Lumi, tempat tanggal lahir dulu di tinggal di lingkungan 2 Kelurahan Karamil, Perkamil ya, Kecamatan Palu 2 Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Anthony Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Lady Mustika Tangkudung. Alamat dulu tinggal di Jalan Politeknik Lingkungan 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapangan Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkudung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Meinike Rakinaung. Alamat dulu tinggal di Kelurahan Buhal Lingkungan 2 RT RW 000-002 Kecamatan Mapangat Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Farid Puan Salaing sebagai penggugat lawan Meinike Rakinaung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan berikut berita panggilan sidang di terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada Olvi Julci Pontoan. Tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan. Alamat dulu di Kelurahan Pal 2, Lingkungan 1, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado 21 April 2026 dalam perkara antara Doni Alexander Lengitan sebagai penggugat lawan Olvi Julci Pontoan sebagai tergugat yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 431 dicabut. 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 431 dari buku register induk gugatan. Dan 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang ini sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Dan yang terakhir, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta, alamat dulu, bertempat tinggal di Kelurahan Manebo-Nebo Tengah, Lingkungan 3 Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Sebagai jurisita, David Buyung.

101. Iya baik pendengar, mohon maaf ya, kembali saya akan menyampaikan informasi berita panggilan sidang ya. Kembali disampaikan terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada nama Olvi Julci Pontoan, tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, alamat dulu di Kelurahan Pal 2 Lingkungan 1 Kecamatan Pal 2 Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado 21 April 2026, dalam perkara antara Doni Alexander Langitan sebagai penggugat lawan Olvi Julci Pontoan sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 431 dicabut. 3. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 431 dari buku register induk gugatan. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta alamat dulu, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, lingkungan 3 Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita David Buyung. Kemudian, berita panggilan ditujukan kepada Meinike Rakinaung, dulu tinggal di Kelurahan Buah Lingkungan 2, RT RW 000-002, Kecamatan Mampangat, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Farid Puan Salaing sebagai penggugat lawan Meinike Rakinaung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH. Kemudian berita panggilan sidang lainnya ditujukan kepada Lady Mustika Tangkudung, alamat dulu tinggal di Jalan Politeknik Lingkungan 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mampangat Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkudung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH. Dan terakhir, berita panggilan ditujukan kepada Mario M. Lumi, alamat dulu tinggal di Lingkungan 2 Kelurahan Perkamil Kecamatan Pal 2 Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Antoni Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendi JJ Tumoka SH.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, Intan.
0: Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kak.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kak, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.
7: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Komitmen Bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, peringat demikian ada duo RI ya dengan Cinta Pertama ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda. Saya masih tetap menemani Anda lagi dengan serangkaian musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Saya punya informasi ini terkait dengan penggunaan vape. Ya, di mana peringat? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan rokok elektronik ya atau vape ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda karena bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tapi keselamatan dan masa depan. Iya, dan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius ya berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Ya, dan tren penggunaan rokok elektronik terus meningkat juga di kalangan remaja dan tentu ini menjadi perhatian bersama karena apalagi ya rokok elektrik ini atau vape ya atau vape ini ya seringkali dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ya, padahal di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektrik ya atau vape ya itu ada ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Karena sebenarnya vape ini bukan sekedar tren, tapi ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan generasi muda. Ya. Dan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif itu mencapai 77,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Sementara pengguna vape ya, pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pendengar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar mengatakan bahwa pemaparan penggunaan vape ya tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, vape ini mengandung nikotin yang sifatnya adiktif ya, berbagai zat kimia yang bisa saja berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman untuk kesehatan. Sementara dari Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Syamsul Bahar ya juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan, ya bahkan marak sebagai media pengguna saat berbahaya ataupun narkotika jenis baru. Jadi, ya untuk anak-anak muda, ya perlu waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan saat yang terus berkembang karena vape ini tidak hanya menimbulkan resiko ketergantungan nikotin, ya benar juga ya. Pengguna vape ya kadang-kadang seperti sudah mengalami ketergantungan dengan penggunaan vape ini ya. Tapi dalam sejumlah kasus juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyalahgunakan zat berbahaya yang bisa mengancam masa depan para generasi muda.

0: nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku. Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Oke, baik pendengar, setelah Fatin aku memilih setia ya. Program Masa 1 RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita simak bersama rangkuman informasi dinamika olahraga. Sambil tentu tetap mewaspadai dampak cuaca untuk siang hari ini ya. Akan terjadi hujan sampai di pukul 13.45 menit untuk wilayah ya Kepulauan Sangihe, Talaut, Bola Mongondo, Minsel, Mitra, Bolmut, Boltim, Bolsel, dan Kota Tomohon. Jadi hujan siang ini akan terjadi sampai di pukul 13.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesuai dengan peringatan dini BMKG Sulawesi Utara. Oke, baik. Jangan kemana-mana, setelah dinamika olahraga saya masih akan kembali menemani Anda untuk sesi kedua di Manado siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan celak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit

0: Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Demikian ada Glenn Fadley ya, kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Mana Dosi yang hari ini ya. Beberapa lagu spesial sudah hadir juga untuk menemani siang Anda. Ya, dan pencinta sepak bola Piala Dunia saat ini ya, sejak pukul 12 tadi memang sudah mulai berlangsung lagi ya. Australia versus Turki. Dan untuk hasil sementara ya, siang ini Australia menang 1-0 atas Turki ya. Ini baru hasil sementara. Baik, menemani siang Anda masih ada beberapa lagu spesial siap saya hadirkan ya. Sebelum saya akhiri nanti untuk kita lanjut di Manado Siang dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Saya masih punya Pongki Barata seperti yang kau minta ya, nanti diakhiri dengan Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi.

Oke, baik pendengar, seperti yang kau minta ya. Walaupun permintaan kita kadang-kadang tidak terjawab ya. Apa sih yang Anda minta? Oke, baik. Pendengar, sambil menikmati lagu-lagu spesial siang hari ini, nanti di jam 1 ya akan ada lagu-lagu pilihan mancanegara. Tapi masih ada 17 ya mengakhiri kursusan kita siang ini. Sambil mewaspadai lagi dampak cuaca untuk siang ini, sesuai dengan update peringatan dini BMKG, hujan akan terjadi lagi di Minahasa, Bolamongondo, Sangihe, Talaut, Minsel, Minut, Mitra, Bolmut, Siau, Tagulandang, Biaro, Boltim, Bolsel, Kota Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Rupanya hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Hujan siang ini akan berlangsung sampai di pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil tetap waspada ataupun menyesuaikanlah ya dengan rencana Anda untuk hari ini. Semoga apapun cuaca tidak akan menjadi penghalang Anda. 17, cinta jangan sembunyi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir lagi ya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, dan sekali lagi jangan lewatkan ya, saat ini masih terus berlangsung laga Australia versus Turki ya di fase grup D yang bermain di Stadion BC Place Vancouver. Ya, dan dari hasil sementara saat ini Australia masih menang 1-0 atas Turki. Ya, dan untuk partai besok Senin ya, jam 1 dini hari ada ini partai-partai yang dijagokan nih. Jerman versus Curacao ya. Kemudian Belanda versus Jepang main jam 4 pagi ya. Kemudian Pantai Gading versus Ekuador itu main jam 7 pagi. Jam 10 Swedia versus Tunisia. Ya, ini untuk partai besok ya. Dan pendengar, ya, untuk Jerman ya, Jerman versus Curacao ya, di mana pertandingan menarik akan tersaji memang ya saat raksasa Eropa Jerman menghadapi debutan Curacao ya. Di atas kertas memang pertandingan ini layaknya kisah David versus Goliath, di mana Jerman datang sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Sementara Curacao baru menjalani pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia setelah menciptakan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya. Ya, dan ya pendengar, Jerman diperkirakan akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dengan kualitas lini tengah yang lebih baik dan penguasaan bola yang kuat. Dan tim asuhan Nagelsmann kemungkinan akan menekan pertahanan Curacao ya secara terus-menerus. Sementara dari sisi ya tim lawan, Curacao diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asuhan Dick Advocaat ya kemungkinan akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat melalui Kastaner ya serta bola mati. Ya, bagaimana dengan tim Belanda ya? Tim Belanda ya pendengar, di mana tim Belanda nantinya akan menghadapi Jepang ya. Wow. Oke. Euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia ya tahun ini memang sangat terasa ya di seluruh penjuru tanah air. Namun kalau ada satu wilayah yang mempunyai detak jantung paling kencang, yaitu untuk salah satu kontestan ya di wilayah Indonesia Timur. Ya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Ya, di mana pergar bendera dengan tiga warna ini ya, serta atribut serba orange dipastikan akan menghiasi jalanan dan sudut-sudut kota. Dan pendengar, bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia ya, timnas Belanda bukan sekedar tim pilihan ya. The Orange ya, tim yang disebut The Orange memang merupakan kultur, tradisi dan cinta turun temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia bergulir. Dan Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang di Eropa di bawah asuhan Ronald Koeman. Ya, klub yang dijuluki The Orange ini mengkombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda. Berdasarkan hasil undian, Belanda ya tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia dan juga Tunisia. Jadi di atas kertas ya, Van Dijk dan kawan-kawan diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup. Namun mereka tidak boleh lengah ya, karena kekuatan terbesar Asia yakni Jepang dan juga Swedia menjadi momok menakutkan untuk membuat klub The Orange ini bisa saja tersingkir di babak penyisihan. Oke, seperti apa laga dari ya untuk pertandingan besok ya, Jerman versus Curacao dan juga Belanda versus Jepang ya, dinantikan saja. Oke deh, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Eh, aku perhatiin, kamu tiap minggu ikut event olahraga terus ya? Nggak capek apa?
1: Capek sih, tapi seru tahu, banyak manfaatnya.
0: Emang dapat apa?
1: Ya, pengalaman, nambah skill, sama mental tuh jadi lebih kuat.
0: Duh, kirain cuma buat yang jago aja.
1: Nggak juga tahu, justru dari pembinaan sama latihan, kita jadi makin jago.
0: Berarti harus rutin dong ya?
1: Iya dong, sering latihan, ikut event, terus belajar dari kesalahan biar kita terus berkembang.
0: Wah, kayaknya seru juga ya.
1: Makanya, coba aja dulu, siapa tahu kamu punya bakat.
2: Yuk kita ikut dan dukung event olahraga di sekitar kita, mulai dari pembinaan menuju prestasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik, pendengar, demikian ada Love Story dari Andy Williams ya. Sudah mengantar kita di 55 menit dari jam 13 atau jam 1 siang. Saya masih punya satu lagu terakhir. Saya pilihkan ya lagu dari Brian Hyland dengan Sailed with a Kiss ya. Tuntaskan untuk lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Bersama saya Michael Cia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya hadirkan informasi awal PDI Perjuangan Sulawesi Utara pada momen bulan Bung Karno sepanjang Juni 2026 ini telah menyalurkan bibit komoditas pertanian untuk mendukung program swasembada pemerintah.
1: PDI Perjuangan Sulawesi Utara mendorong program ketahanan pangan masyarakat untuk menuju pada swasembada pangan berdikari. Pada momen bulan Bung Karno, Juni, Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara Oli Dundukambe mengatakan, salah satu cara mendorong ketahanan pangan yaitu penyaluran bibit tanaman. Penyaluran bibit untuk ketahanan pangan adalah program strategis untuk memperkuat ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat.
2: Yaitu kita tugas partai itu bagaimana harus membantu pemerintah. Nah, salah satu dalam situasi kondisi seperti ini, PDIP diarahkan harus turun ke masyarakat, mempersiapkan makanan pengganti beras. Jadi kalau ada hambatan-hambatan transportasi nanti, kemandirian terhadap pangan kita sudah siap. Makanya kita menganjurkan seluruh masyarakat dan kepala-kepala daerah kita dukung program pemerintah untuk mempersiapkan ketahanan pangan di daerah masing-masing.
1: Melalui jejaring partai hingga ke anak ranting atau desa, kelurahan, program ketahanan pangan akan terimplementasi hingga masyarakat bawah. Oli Dundukambe optimis ketika masyarakat memiliki ketahanan pangan akan memicu kegiatan menuju swasembada pangan yang lebih masif lagi. Audi Kandores melaporkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum.
3: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHP baru di Aula Mapolres Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.
4: Mengimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di lingkungan kepolisian, di lingkungan keluarga kita.
3: Setelah melalui babak penyisian yang ketat, tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Tahti di posisi kedua, dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kita akan ikuti ya in-depth news terkait dengan upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung program Astacita Ketahanan Pangan.
5: Komitmen TNI dalam mendukung program Astacita Presiden terus diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, hingga percepatan pembangunan di wilayah terluar Indonesia. Di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, TNI melalui Kodim 1310 Bitung mengawal percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat. Komandan Kodim 1310 Bitung, Letnan Kolonel Infanteri Dewa mengatakan, pembangunan koperasi ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
6: Targetnya harus selesai ya. 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 13 Belitung adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas itu sudah optimis akan selesai. 32 titik di Bitung ada 9 titik itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
5: Program tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa dan kelurahan. Di sektor lingkungan, TNI juga berkontribusi melalui kegiatan karya bakti membersihkan eceng gondok yang menutupi kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Komandan Kodim 1302 Minahasa, Letnan Kolonel Infanteri Bonaventura menjelaskan, pembersihan dilakukan dengan dukungan sarana yang telah disiapkan untuk mempercepat penanganan gulma di danau tersebut.
7: Tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau dan merapikannya, menyusun. Begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan.
5: Upaya tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena membantu menjaga akses nelayan serta kelestarian Danau Tondano sebagai sumber kehidupan warga. Salah seorang nelayan Danau Tondano, Hendra Kando, mengaku kehadiran TNI sangat membantu aktivitas masyarakat di kawasan danau.
8: Eceng gondok ini kalau dibiarkan tidak diangkat sama TNI, oh bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan karena mau keluar tidak bisa eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu.
5: Sementara itu, Kodam 13 Merdeka juga bersiap melaksanakan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 22 Juni sampai dengan 20 Agustus rencananya. Nah, hari ini kita awali dengan rapat koordinasi yang pertama kalinya. Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini timah juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat. Sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan dan mereka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, kemudian mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan baik dari dinas pendidikan dan yang lain yang terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan karya bakti skala besar.
1: Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, TNI terus menunjukkan komitmennya mendukung astacita Presiden melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian lingkungan, serta percepatan pembangunan di berbagai daerah. Demikian Indep News, Noni Oktavia.

0: Kadang aku mikir nih, kenapa ya kok masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, padahal sekarang kan semuanya serba maju.
1: Ya juga sih, tapi menurut aku bukan cuma soal kemajuan teknologi atau ekonomi, itu juga soal kesempatan kan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, ya mereka nggak akan bisa keluar dari situ juga.
0: Terus, apa dong yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu, seperti berbagi sedikit rezeki atau bantu orang lain dengan keterampilan yang kita punya. Misalnya nih, ajarin mereka cara usaha atau gimana caranya mencari pekerjaan.
0: Hah? Masa sih dengan ngasih ilmu atau kesempatan kerja aja udah bisa bikin perubahan?
1: Iya dong, pasti bisa lah. Apalagi kalau kita bantu anak-anak supaya bisa sekolah. Itu bakal punya dampak jangka panjang. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus bisa bantu keluarga mereka juga.
0: Jadi intinya gak perlu nunggu pemerintah dong. Kita sebagai individu juga bisa bantu orang yang hidup dalam kemiskinan ya.
1: Yap, betul banget. Kalau masing-masing kita peduli dan mulai bertindak, pasti banyak perubahan yang terjadi. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar loh. Yuk sama-sama bergerak untuk mengurangi kemiskinan. Mulai dari berbagi kesempatan, berbagi ilmu, dan peduli pada sesama.

0: Hub Busiska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Yalin Salviani, menemani Anda di program spesial Pro 1 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin baru mendengarkan siaran kami ataupun juga dari tadi setelah sudah menyimak Pro 1 Manado RRI hari ini gitu ya, yang tetap setia, semoga semuanya tambah semangat, enjoy juga bersama Pro 1 Manado. Dan di sore hari ini di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung hari ini, kirim-kirim salam untuk tiga orang spesial gitu ya di 082195835080. Dan topik kita hari ini ya, kita mengangkat tapi dengan lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola nih ya. Anda bisa bergabung di semua hari ini. Halo, selamat sore.
2: Jo Ilin Sofiani.
1: Oke, selamat sore Pak Benik Jo, apa kabarnya di sore hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya pasti Pak Benik Jo, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau pilih nonton serial drama atau lebih suka nonton bola nih?
2: Bagaimana topiknya?
1: Ya. Lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola pilihannya?
2: Nonton bola dong, anak-anak laki-laki kan hobinya bola.
1: Oke, lebih suka nonton bola gitu daripada serial drama gitu ya. Oke, baiklah. Ya pastinya Pak Benik Jo, hari ini lagunya apa nih? Ardito Pramono, Bila, Asmi, Pernah, Tulus, Adaptasi, kemudian ada Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa. Yang mana nih?
2: Apa yang terakhir, sanggup-sanggup apa itu
1: tak,
2: ya?
1: Tak Sanggup Melupa dari Ziva Magnolia.
2: Tak Sanggup Melupa itu aja, Jo.
1: Oke, baik. Tiga orang spesial itu siapa nih Pak Benik Jo? Silakan.
2: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofiani yang tugas ya. Tetap semangat, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Happy Sunday tentunya ya bersama keluarga.
1: Terima kasih.
2: Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti balas salam ya. Ada Klip di Tomohon. Ada klip di Tomohon, yang kedua ada Kristo juga ya di alamat yang sama di Tomohon, dan yang terakhir ada siapa ya terakhir? Ada Pak Islam jadi Bolang Mongondo Utara. Buat Ibu Yelin, makasih, mas sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo di Bolmut hari ini ya sudah bergabung ya di 082195835080. Yang pasti Pak Benik Jo lebih ya iyalah pilih bola, anak cowok ya. Ini yang pasti mungkin ada juga loh bapak-bapak sekarang lagi suka nonton ini ya drama ya. Serial drama yang pastinya di semalam ini kasih alasannya juga kenapa. Kalau pilih lebih suka nonton serial drama alasannya kenapa, kalau pilih nonton bola nah alasannya juga kenapa ya. Oke, yang pasti untuk ada di semalam hari ini yang bergabung di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Yelin.
1: Selamat sore. Dan ibu siapa di mana ini?
3: Ini Keke Wonda di Tataran 1 Tondano.
1: Ibu Keke apa kabar hari ini?
3: Baik, puji Tuhan.
1: Bagaimana cuaca di sana Tataran?
3: Kalau Tondano sekarang bahujan
1: di sana ya. Oke. Okay.
3: Ya.
1: Ya maksudnya Ibu Keke, hari ini kita ngangkat topik nih ya. Kalau bisa milih lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Bola ya.
1: Bola, alasannya?
3: Alasannya pokoknya enak aja.
1: Karena memang musim sekarang tontonannya memang bola gitu atau apa gitu ya. Oke deh. Insta aja Bu Keke ya. Oke, yang masih Bu Keke hari ini lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono, Bila, Asmi, Pernah, Tulus, Adaptasi, kemudian ada Brigita, Pesan Rahasia. Yang mana nih?
3: Pesan rahasia.
1: Oke, okay. Pesan rahasianya itu siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Oke, okay, buat cantik, yang manis, yang baik hati. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga di rumah.
1: Amin. Happy Sunday. Amin. Juga, Ibu Keke. Oke, okay. Tiga orang spesial itu siapa nih? Terus siapa
3: nih? Oke, kirim salam buat Cliff di Motoling. Bersama keluarga dapat salam kasih. Ada juga Anggre di Tareran. Dan siapa Kang? Ratna Jodi Singkil.
1: Oke. Okay.
3: Kembali ke Yelin, makasih. Shalom, yeah. Selamat sore.
1: Shalom, selamat sore juga Bu Keke. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
1: Selamat sore juga Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
4: Yang punya Bunaken.
1: Ibu Haryati. Apa kabar Bu Haryati? Bagaimana nih cuaca Bunaken hari ini?
4: Ada sementara hujan nih Bu Yeli.
1: Hujan juga ya sama di Manado. Hari ini juga hujan. Kayaknya menyeluruh ya. Kayaknya hujan hari ini. Ibu Haryati, hari ini kalau boleh memilih nih ya, lebih suka pilih nonton serial drama atau nonton bola? Nonton bola, alasannya?
4: Alasannya karena sekarang kan lagi Piala Dunia, jadi nonton bareng.
1: Oke, oke, real ya, karena memang mesti bola juga gitu ya Bu Haryati ya. Oke, okay. Yang pastinya Ibu Haryati lagunya apa nih? Ada Dito Pramono.
4: Asmi pernah.
1: Nggak
4: usah okay. Dibaca, lala mulu membaca
1: lagu. Nah itu
4: lagu.
1: Dia, itu memang bener. Yang pastinya kalau udah denger,
4: iyo,
1: udah tahu
4: dengar. Ada monitor kok, jadi dapat dengar tuh lagu-lagu.
1: Keren, yang pasti terima kasih Bu Haryati. Lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
4: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin ke keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Dan salam juga buat adik Nail. Salam beda, salam paling sayang selalu.
1: Terima kasih Bu Haryati. Oke, tiga orang
4: sama,
1: spesial.
4: Sama.
1: Lanjut,
4: mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Mama Yulin, yang ada Iba Ilang. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga, salam kasih. Yang kedua ada Mama Alke juga yang hari itu mohon. Apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga, salam kasih, selamat hari Minggu. Dan yang terakhir ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Kalau ada monitor gabung ya Pak. Ibu cantik, Ibu Priscila. Ibu Priscila lagi Yelin maksudnya. Aduh, ini no. Kekalipa-lipa kok ini.
1: Gak apa-apa. Terus buat siapa lagi ya. Nih?
4: Sorry Ibu Pri, Ibu Yelin. Ya buat Ibu Yelin yang cantik, baik hatinya. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Mantap, ya masih terima kasih ya Bu Haryati dibenarkan hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan tadi sudah ada tiga penelpon ya. Ada Pak Benik Jo di Bolmut, ada Ibu Keke di Tataran 1, ada Ibu Haryati di Bonaken yang sudah bergabung. Nanti kan saya terima di sesi selanjutnya dua-dua penelpon. Karena seperti biasa kalau yang pertama, yang awal saya terima tiga ya, selanjutnya dua-dua. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Menedo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Puji Tuhan, ada baik-baik sama dengan Lin.
1: Ya, luar biasa ya. Happy Sunday ini ya hari ini.
0: Iya, selamat hari Minggu.
1: Iya, sama-sama.
0: Adik Nail juga.
1: Terima kasih. Ibu Jen, hari ini ya, kalau memilih gitu ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
0: Kebetulan yang gak suka bola.
1: Jadi pilihannya?
0: Soalnya nonton drama.
1: Nonton drama. Oke, okay, alasannya memang kadang gak suka bola gitu ya. Jadi pilihannya adalah serial drama. Oke, okay, baik.
0: Itulah, ya. Dapet partner Lin memang gak suka bola, jadi pas.
1: Cocok ya. Memang skill setnya itu memang harus ada kesamaan. Memang itu cocok gitu ya. Oke, okay. Yang masih buka tim, hari ini lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono, Bila. Ada Tulus Adaptasi. Ada Pikachu Penantian. Ada Anji Menunggu Kamu, Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
0: Kasih.
1: Hah? Yang mana nih?
0: Apa sih? Kasih, ada yang tadi ada judul Kasih.
1: Kasih. Kasih mana ya?
0: Salah dengar. Hujan keras ke di rumah
1: ini. Di sini ada Ardito Pramono. Oke, di sini ada Ardito Pramono, Bila, Tulus Adaptasi, Adaptasi, Fikisu Penantian, Anji Menunggu Kamu. Tulus ya, Adaptasi ya, bukan Kasih ya. Oke deh. Yang pasti Ibu Katim hari ini lagunya terus siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
0: Tentunya pertama mau salam untuk Kelly, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini dan memberkati bersama keluarga. For apa nih, Papa Kang ulang tahun kemarin.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Yang selalu kita monitor, Bapak kirim, ada Ibu Haryati, Ibu Nakin. Sorry baru dapat balas ini hari. Baru ada Ibu Anggra ini di Tareran. Ada Ibu Elis juga di Makalisung. Semuanya selamat hari Minggu. Salam kompak, salam kasih. Semua-semua, senang cuma satu persatu. Pokoknya salam kompak. Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Jen, di Air Madi di hari ini yang sudah bergabung ya. Yang pastinya hari ini untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi subuh sampai sekarang gitu ya. Aduh, apalagi pencinta bola pasti begadang ya tadi subuh. Nah, yang pastinya hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira lebih suka pilih serial drama atau nonton bola gitu ya. Yang pasti Anda bisa bergabung hari ini di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin yang ada di Palampa ini.
1: Hei, Ibu Ipin apa kabar?
2: Elin. Kabar puji Tuhan, ada baik-baik, ada sehat-sehat kabar.
1: Luar biasa.
2: Apa selamat hari Minggu, Ibu Elin.
1: Benar-benar, selamat hari Minggu juga ya. Ibu Ipin. Ibu Ipin, hari ini kalau boleh tahu, Palampa gimana cuacanya di sana?
2: Hujan.
1: Hujan juga ya. Aduh, sama nih hari ini. Tapi jaga kondisi kesehatan ya. Ibu Ipin.
2: Di situnya enggak hujan, Dang.
1: Hujan juga di sini.
2: Oh, sama berarti sama, no. Berarti merata
1: semua. Merata semua. Jadi kayaknya tuh harus di rumah aja kayaknya ya di hari ini ya.
2: Oh iya, mesti di rumah saja.
1: Oke. Okay. Ya masih
2: enggak usah kemana-mana ya.
1: Nah, itu dia. Ibu Ipin, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau bisa memilih gitu ya, nonton serial drama atau lebih suka nonton bola?
2: Kalau kata kita mana-mana, mau suka lagi dengar drama, tapi suka aja dengar apa itu
1: bola.
2: Piala Dunia.
1: Tapi kalau pilih salah satunya, yang mana yang lebih dominan?
2: Tunggu dulu, kalau apa piala aja dulu.
1: Oke, ya, nonton bola gitu ya, karena memang udah musimnya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ya masih Ibu Ipin, lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono, Bila, Fikisu Penantian, Anji Menunggu Kamu, kemudian ada Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
2: Yang paling terakhir, Jo.
1: Yang paling terakhir, Alika Tunggu Aku ya. Oke, iya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Salam pertama buat orang Pelin, yang paling baik hati, sampai Ibu Ipin bertelepon. Terima kasih banyak, Nen.
1: Sama-sama.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Tuhan selalu memberkati orang Pelin, Ibu Elin, bersama dengan keluarga juga yang ada di rumah, bersama dengan adik siapa, Tre?
1: Nathanael.
2: Oh, bersama dengan adik Noel.

0: Nail.
1: Nail.
0: Kalau Noel lagi lagu-lagu. No
1: way. Iya, salah-salah juga.
0: Oke, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Terus bahasa apa nih?
1: Yang mirip-mirip dengki tapi anakku penama Nail, Noel.
0: Oh, kalau digabungkan nih nanti mantap tuh. Noel,
1: iya, Nail. Memang mirip-mirip memang.
0: Oke. Okay. Yang maksudnya lagi itu siapa nih tiga yang spesial?
1: Tiga spesial. Sama-sama kirim dulu buat orang P Bunda Elsie yang ada di Makalisu. Apa kabar ini? Selamat berhari Minggu, Jo. Hari yang kedua ada orang P Ibu Ratna Singkil Perigitu. Yang paling ketiga ada orang P Ibu Esther Lita yang ada di Gria itu.
0: Oke.
1: Okay. Elin, itu aja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, okay, mantap. Sama-sama juga Ibu Ipin di pol 4 ya yang sudah bergabung hari ini di 082195835080 dan juga Ibu Katim Ibu Jane dari Air Mandiri. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum alam mengirimkan peringatan berikutnya.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi masih di Monedo sore hari ini. Ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat sore satu besar Indonesia.
1: Selamat sore ya. Indonesia.
0: Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Leo di Sapat.
0: Pak Leo di Sapat?
1: Iya.
0: Pak Leo, bagaimana cuaca Sapat hari ini?
1: Cuacanya ya sore ini sudah pada cerah. Tadi agak mendung-mendung.
0: Uh-huh.
1: Ada gerimis lagi sedikit.
0: Uh-huh.
1: Tapi sekarang begitu sudah cerah kembali.
0: Wah, luar biasa. Pak Leo, kalau boleh tahu Sapat ini di daerah mana ya?
1: Di Papua, Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat.
1: Iya.
0: Oke, okay, wow, di Papua Barat ya. Di Sumatera hari ini. Pasti salam kenal ya Pak Leo. Terima kasih.
1: Iya, salam kenal
0: hari
1: juga.
0: Hari ini
1: ya.
0: Sudah bergabung. Ya. Selamat hari Minggu juga Pak Leo. Pak Leo, hari ini kalau lebih memilih mana nih? Nonton serial drama atau nonton bola nih, Pak?
1: Oh, bola itu.
0: Bola. Uh-uh. Alasannya kenapa, Pak? Memang suka bola?
1: Iya, memang ada ya, senang sama bola juga ya.
0: Oke. Okay. Emang suka.
1: Akhirnya pas lagi-lagi sekarang kan
0: lagi momen-momennya gitu ya.
1: Jalurnya, oh, seru-seru banget itu.
0: Oke, okay, mantap.
1: Apalagi okay. Kalau mau gol, gol.
0: Ikut gitu. Memeriahkan juga gitu ya, paling semangat juga Pak Leo ya. Oke, okay. Baik Pak Leo. Pak Leo, lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono Bila, ada Gisel Dengar Curhatku, ada Vicky Su Penantian, ada Judika Tersenyumlah Sobat. Yang mana nih Pak?
1: Judika.
0: Oke, okay, Judika ya, Tersenyumlah Sobat. Baik Pak Leo, lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, okay, spesial sama untuk yang lagu tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Tuhan memberkati saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih Pak Leo.
1: Ada Ibu Christina Kalia. Nah, semoga selamat sore, salam sehat selalu, Tuhan memberkati, selamat berhari minggu. Ada juga Ibu Estelita. Selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Selamat hari minggu. Dan juga ada Bang Benjo. Benjo, selamat sore juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, itu saya. Terima kasih ya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga Pak Leo. Terima kasih hari ini Tuhan berkati juga Pak Leo bersama keluarga yang disapa di Papua Barat gitu ya. Waduh, kayaknya hari ini senang sekali nih dapat kenal baru lagi Pak Leo gitu ya di Papua Barat. Oke, yang pas ini terima kasih sudah bergabung. Ada lagi di belakangnya Pak Leo. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Latis for Indonesia. Selamat sore ya, Rin.
0: Selamat sore Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Leilam.
0: Oh, Ibu Ros di Leilam. Apa kabar Ibu Ros? Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu ya, Lin. Ada bye-bye.
0: Oke, luar biasa. Ibu Ros, hari ini kalau Ibu Ros kalau mau milih ini ya, lebih baik pilih nonton serial drama atau nonton bola?
2: Drama aja.
0: Alasannya kenapa nih?
2: Mencintai drama.
0: Oh.
2: Nonton drama kan bola kaki kadang-kadang.
0: Oke, kadang-kadang.
2: Jadi kalau drama tiap hari di televisi.
0: Oke, okay. Masih lebih suka nonton drama gitu ya, sering nonton. Oke, okay. Ibu Ros, lagunya apa nih? Ardito Pramono, Bila. Kemudian ada Gisel, Dengar Curhatku. Ada Vicky Su, Penantian. Yang mana nih?
2: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, Vicky Su, Penantian ya. Oke.
2: Okay. Ya, iya.
0: Lagunya tuh siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat Yelin yang cantik, terima kasih so, terima Ibu Ros ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nayel ya Yelin.
0: Siap Ibu, siap, terima kasih.
2: Ya.
0: Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Masa, ya pertama buat Nika di Leilam, selamat sore. Semoga ada sehat-sehat, Kang. Kedua ada Esther Rita di Girian. Ketiga Ibu Hermina di Bitungkang. Buat Yelin yang baik hati, selamat melanjutkan tugas. Tuhan
0: Siap.
2: Memberkati. Shalom, selamat
0: Shalom.
2: siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Ros di Lelom hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Pak Leo di Papua Barat, ada Ibu Ros di Lelom juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Money Radio. Sekarang sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga, Ibu. Dan Ibu siapa di mana
1: Ibu
0: ini?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oh, Ibu Sheni, apa kabar?
1: Oke. Okay. Selamat hari Minggu, Yel.
0: Ya, selamat hari Minggu juga. Bagaimana cuaca Tomohon hari ini?
1: Cuaca ini sudah mulai reda hujannya.
0: Oh, sudah reda di sana,
1: iya.
0: Ya hujannya. Okay.
1: Tapi hujan orang bersyukur, ya.
0: Betul-betul.
1: Panas bersyukur.
0: Segala
1: semua
0: musim
1: dibutuhkan.
0: Harus bersyukur.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti Ibu Sheni hari ini kalau boleh memilih gitu ya, lebih suka nonton nonton serial
1: bola,
0: drama
1: ya,
0: atau nonton bola?
1: Oh, soalnya kan sekarang lagi pemain-pemain dunia ya, jadi seru-seruan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Ibu Jenny kalau untuk sekarang tentunya bola.
0: Nonton bola sekarang.
1: Turut
0: gitu
1: meramaikan ya, supaya segala pemain-pemain dunia sukses semua.
0: Betul. Ya,
1: iya.
0: Terima kasih Ibu Sheni sudah bergabung. Lagunya apa nih Bu? Ardito Pramono, Bila, Gisel, Dengar Curhatku, Gemalil Orde Cantika, Seberapa Pantas. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Gisel ya. Oke, baik. Tiga orang spesial,
1: iya,
0: lagunya
1: Gisel.
0: Tuh siapa? Ibu Sheni, silakan.
1: Oke deh, siap. Pertama buat Ibu Yelin yang juga salam buat keluarga ya.
0: Iya, siap Ibu.
1: Salam hormat, selamat hari Minggu. Terutama juga si kecil. Gimana? Di mana ini? Enggak ikut sama mama ya?
0: Enggak. Lagi tempat opa oma.
1: Oh, lagi tempat oma opa ya. Oke, okay, Nael. Ini ada salamnya dari Oma Sheni.
0: Oke, terima kasih Oma Sheni.
1: Iya.
0: Tiga orang.
1: Terus tiga spesial. Pertama kita mau salam kenal sama Ibu Jane yang ada di
0: Air Madidi.
1: Air Madidi. Ya, suara yang manis. Ini tuh salam ya dari Ibu Sheni. Tentunya selamat hari Minggu bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Els di Makalisung. Mana suaranya? Ini salam dari Ibu Sheni ya, tentunya bersama keluarga. Selamat berhari Minggu. Yang ketiga ada Ibu Ros yang tadi ya, sudah lama saya tidak salam-salam, tapi selalu ada di hati sayang ya. Apalagi kue cerut, aduh Yelin enak sekali.
0: Iya setuju.
1: Makan satu mau 10.
0: Eh itu rasanya itu rasa apa yang dibuat Ibu Ros itu rasa nambah,
1: ya?
0: Rasa nambah gitu ya.
1: Iya makan satu, waduh pinginnya nambah-nambah terus. Iya gitu. Saya kan selalu pesan sama Ibu Ros.
0: Mantap. Apalagi nonton-nonton bola, wah kayaknya okay, bisa pesan curutnya.
1: Iya cocok sekali.
0: Iya Ibu Ros gitu ya.
1: Harus pesan yang satu blade itu, yang besar itu.
0: Betul, setuju. Selama pesta bola berlangsung gitu ya.
1: Oke okay deh, Ibu Ros sukses ya. Dan untuk karyan-karyanku yang serah di rumah semua, tentunya jaga kesehatan. Karena ada apa mau mengadakan wedding-wedding ini. Jadi harus jaga kesehatannya ya.
0: Betul, setuju.
1: Iya. Oke deh, buat Yelin.
0: Ya.
1: Terima kasih. Shalom.
0: Shalom, terima kasih juga Bu Sheni di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu Eli.
0: Iya, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Salita.
0: Oh, Ibu Salita di Girian. Bagaimana cuaca Girian hari ini, Ibu Salita?
2: Cuaca mendung-mendung empuk.
0: Mendung-mendung empuk ya, berarti mau tidur ini ya. Kalau udah kayak gitu, berarti sudah waktunya tidur itu istirahat. Oke okay deh, Ibu Salita, hari ini kalau mau milih nih ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
2: Kalau kita lebih suka nonton drama.
0: Lebih suka nonton drama
2: ya, nonton
0: gitu
2: bola,
0: ya.
2: Aduh, kita gak teget. Nah, udah paling ya kalau ada kalau ada yang kalah atau bagaimana tuh.
0: Oke, okay. Jadi kayaknya lebih.
2: Jadi kalau ada bilang, aduh, mari kita. Tapi kita ketip-ketip. Ada apa di koran sekali? Hoba-hoba gitu,
0: dah. Hoba-hoba gitu
2: ya. Sudah itu tak ada nonton. Tapi drama.
0: kembali ke drama gitu ya, langsung gitu ya. Oke okay deh.
2: Cuma kepo dan kalau lagi apa tuh cuma kepo. Jadi kalau bilang lebih apa, kita lebih ke drama.
0: Iya. Sama dong. Kalau kita ini kan memang musim-musimnya nonton bola gitu ya. Tapi kalau apa lebih seru juga nonton drama serial ya. Oke. Okay.
2: Iya, soalnya terlalu hobi kita dengan apa?
0: Oke. Okay. Oke, okay,
2: kalau di rumah wow.
0: Antusias gitu
2: dorang,
0: ya, suka ya.
2: Sote makanan itu.
0: Oke. Okay. Masih bisa cerita lagunya apa nih? Arito Pramono Bila, Gamaliel Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, Anji Menunggu Kamu. Yang mana nih?
2: Menunggu Kamu.
0: Oke, okay, Menunggu Kamu. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, okay, Gueli, makasih soal ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Semangat sekali, Kang. Harus semangat.
0: Harus.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salam sayang nih buat orang pe adik Naya yang ganteng, imut dan pintar.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial. Sejana mau balas ini, Belin. Kamu mau balas?
0: Nih, ya, bayar utang nih, bayar balas salam.
2: Utang harus dibayar.
0: Nah, itu dia. Tuh, siapa nih kira-kira tiga orang spesial?
2: Oke, salam pertama yang ada lewat. Kita tidak tahu dia pertama, tapi pas kita buka putar radio, dapat dengar Ibu Ipin dah sebut kita penama. Yang digirian. Ibu Ipin, ini salamnya, makasih nih sayangku. Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua, ada aturan ke Ibu Ros. Ibu Ros, salam kasih juga. Salam hormat buat aturan ke Ibu Ros. Dan terlebih salam sayang selalu buat Rampi Ibu Ros, sehat-sehat bersama keluarga. Dan yang terakhir, yang di jauh sana, di apa, di mana itu yang di Papua ya, dari Papua.
0: Pak Leo.
2: Pak Leo. Ya, Pak Leonardo. Kalau dulu kan ada Rampi ilmuwan, Leonardo Bonaparte.
0: Bukan Leonardo DiCaprio ya.
2: Ada, tapi itu waktu masih sekolah. Ada Leonardo Bonaparte.
0: Oke,
2: okay.
0: Mantap.
2: Oke, dah. Terapi Ibu Elin, tetap semangat deh. Kita selalu lucu-lucu dong. Sebagai kita tahu harus semangat deh.
0: Iya, betul.
2: Oke, okay. Buat Ibu Elin, makasih.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Salita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Dan yang pastinya satu penelpon terakhir saya terima hari ini ya, penelpon bonus di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Ini dengan Charles di Sonder.
0: Wah, Pak Charles di Sonder. Apa kabar nih, Pak Charles?
3: Iyo, ada mau kasih tahu nih. Tadi Ujang sama dengan Ujang batuk.
0: Waduh.
3: Dapat takut sekali.
0: Di Sonder tadi ya.
3: Iyo.
0: Yang pastinya tetap jaga kesehatan. Hati-hati ya Pak Charles ya. Yang pastinya.
3: Iyo, buat jalan sumalat. Buat jalan pemirmanle sumalat.
0: Aku takut.
3: Antara sedingin.
0: Itu dia. Oke, Pak Charles, hari ini kalau memilih, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Apalagi mau nonton ya. Di sini enggak ada. Siaran apa? TV kabel.
0: Susah sekali ya. Oke, tapi kalau lebih memilih kira-kira nonton drama atau nonton bola?
3: Nonton bola, aduh kasihan.
0: Nonton bola.
3: Ya enggak, kalau hobi nonton bola ini.
0: Oh, yo, ya enggak. Enggak suka berarti ya. Berarti drama ya.
3: Yo, apalagi drama. Lebih tidur.
0: Oke, okay. Ya pastinya 50-50 aja deh gitu ya, pastinya.
3: Yaudah. Oke, okay. Makasih.
0: Pak Charles, lagunya apa nih Pak Charles? Ada Gamaliel Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, atau lagu TV?
3: Ada mau apa?
0: Ada Gamaliel Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan
3: Aku. Ada mbak kirim.
0: Lagunya apa? Pilih yang mana?
3: Ada mau kirim-kirim apa, yang kirim angin dan ujang ke sana. Terima angin tuh angin yang udang.
0: Aduh, Pak Charles, lagu
3: dingin begini,
0: lagunya mau pilih lagu mana?
3: Lagu apa ya?
0: Di sini ada Arito Pramono Bila, kemudian Anang.
3: Lagu apa di situ?
0: Arito Pramono Bila, ada Anang featuring Asanti Langit Cinta, ada GAC Seberapa
3: Langit
0: Pantas.
3: Cinta.
0: Langit Cinta. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial?
3: Mau kirim pesawat, saudara mau kirim-kirim lagi.
0: Oh, nggak kirim
3: lagi itu, Jo.
0: Oke. Berarti nggak ada kirim-kirim ya? Oke, baiklah.
3: Iya, itu lagu-lagu apa kote lagu tadi?
0: Lagu dari Anang, featuring Asanti.
3: Iya,
0: Langit itu Cinta. Oke. Ya, Mas, terima kasih ya, Pak Charles.
3: Iya, udah, makasih banyak.
0: Oke, ya, Mas, terima kasih yang sudah bergabung. Oh, nggak mau kirim-kirim nih, Pak Charles, gitu ya. Untuk istri tercinta, Dang, bagaimana? Ini, ya, Mas, untuk semuanya, terima kasih ya, Pak Charles. Tadi penelpon terakhir kita di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung. Apalagi juga tadi ada yang sudah yang baru bergabung juga, gitu ya, di Pro 1 Manado. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih, semoga tambah semangat, enjoy terus. Tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, dan tentunya selain ini masih banyak lagi informasi-informasi lain di program Manado Sore. Dan saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti ya. Oke, saya tutup 100% Indonesia dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

sedang bersantai ataupun juga hanya di rumah saja atau mungkin lagi jalan-jalan walaupun cuaca tidak mendukung gitu ya. Di beberapa tempat nih hujan lebat, tapi tadi juga ada yang mengatakan sudah agak reda gitu ya hujannya. Ya dan untuk Anda dalam perjalanan hati-hati di jalan, tiba dengan selamat dan tentunya ke tujuan pun kemanapun tujuannya hari ini juga semuanya lancar, tiba dengan selamat juga gitu ya. Dan terus dengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar di hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado gitu ya, aduh jangan lupa nih untuk Anda yang suka banget gitu ya nonton bola, tentunya pertandingan Piala Dunia 2026 terus berlanjut gitu ya. Apalagi juga nanti malam gitu ya, tentu akan kita tonton bersama-sama gitu ya di pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, berarti jam 1 subuh nanti gitu ya. Subuh tentunya untuk esok gitu ya, hari Senin 15 Juni 2026, untuk Anda pecinta Jerman, waduh yang pastinya Jerman akan bertanding gitu ya dini hari nanti jam 1 subuh gitu ya, Jerman melawan Krakow ya. Jadi yang pastinya di hari ini tetap nantikan siarannya, juga akan kita relay langsung nanti dari Pro 3 ya, jaringan berita nasional. Dan yang pasti selain itu juga di pukul 4 subuh ya, tentu untuk esok Senin 15 Juni itu Belanda versus Jepang gitu ya, dari Stadion Dallas gitu. Jadi yang pasti untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan ini. Yang pastinya pendengar, kalau kita berbicara tentang bola gitu ya, apalagi tadi tentunya di Pro 1 kita juga merilai langsung gitu ya, subuh tadi Brasil versus Maroko gitu ya. Yang pasti untuk Anda pendengar yang pecinta bola bisa melihat tadi ya gitu ya pertandingannya, laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko yang berlangsung dini hari tadi, itu menyajikan pertandingan berintensitas tinggi. Banyak pengamat memprediksi Brasil akan mendominasi, namun ternyata Maroko juga kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang terus berkembang setelah penampilan impresif mereka dalam beberapa turnamen besar terakhir gitu ya. Dan tentunya hasil pertandingan tadi ya, Brasil dan Maroko itu seimbang ya 1-1, dan Maroko ini tampil lebih agresif sejak awal pertandingan dan Brasil unggul lebih dulu melalui Ismail Saibari gitu ya, yang memanfaatkan serangan balik cepat. Kemudian Brasil juga sempat kesulitan mengimbangi permainan lini tengah Maroko sebelum Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang lewat aksi individu yang brilian ya di menit ke-32. Dan pada babak kedua Brasil juga lebih banyak menguasai bola setelah beberapa pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Carlo Ancelotti gitu ya. Namun pertahanan Maroko sendiri yang disiplin dan juga penampilan yang solid penjaga gawang Yassin Bounou ya, di sini juga membuat skornya tetap bertahan hingga peluit akhir pendengar. Namun ada beberapa fakta menarik ya, banyak media internasional menilai kalau Maroko ini justru lebih meyakinkan dibanding Brasil dalam sebagian besar pertandingan. Dan gol Vinicius Junior ini tuh juga menjadi penyelamat Brasil gitu ya dari kekalahan pada laga perdana mereka di grup C. Kemudian hasil imbang ini juga membuat pesaing grup C yang juga dihuni Skotlandia dan juga Haiti ini masih sangat terbuka gitu ya. Dan Brasil ini memang terhindar dari kekalahan berkat gol Vinicius Junior, tetapi memang hasil imbang ini menunjukkan bahwa Maroko bukan lagi sekedar tim kejutan gitu ya. Jadi dengan organisasi permainan yang rapi dan serangan balik yang berbahaya, Maroko berhasil meredam ambisi Brasil untuk mengawali turnamen dengan kemenangan 1 poin, menjadi modal berharga juga gitu ya bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke fase gugur. Yang pastinya pendengar tadi beberapa informasi ya yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, apalagi juga tadi terkait pertandingan Brasil dan Maroko dini hari tadi gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, masih informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda di Manado Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke, okay, yang masih tentunya pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya selamat sore untuk Anda, yang masih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo gitu ya. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini semua dilancarkan. Semangat-semangat semuanya, apalagi di selama hari ini gitu ya, ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, ajang Piala Dunia 2020 yang berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri gitu ya. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan juga Iran ini juga kabarnya berpeluang saling berhadapan di fase gugur gitu ya. Dan peluang pertemuan negeri paman Sam dengan Iran ini juga muncul di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Namun terdapat syarat yang memang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan tadi dilansir dari ESPN gitu ya, dan juga FIFA World Cup 2026, timnas Amerika Serikat saat ini juga menghuni grup D. Timnas Amerika Serikat juga bersaing dengan Paraguay, Australia dan juga Turki kabarnya gitu ya. Dan yang pasti Iran juga tergabung di grup G pendengar. Dan bahkan tim Meli juga akan menghadapi Belgia, Mesir dan juga Selandia Baru. Dan meski berada di grup berbeda, jalur mereka ini bisa beririsan gitu ya. Tentunya skenario Amerika Serikat versus Iran ini juga memang terbuka pada babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026. Dan bahkan pertemuan Amerika Serikat versus Iran ini juga berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner up atau posisi kedua grup. Dan format bagian turnamen ini juga mempertemukan posisi tersebut di fase gugur. Menurut jadwal, duel ini gitu ya, duel panas Amerika Serikat versus Iran ini juga akan berlangsung di Texas. Dan AT&T Stadium juga memang menjadi lokasi pertandingan Amerika Serikat versus Iran pada 3 Juli 2026. Potensi laga panas Amerika Serikat dengan Iran ini pun juga langsung ya menarik perhatian publik dunia. Dan mengingat hubungan kedua negara sedang memanas, Amerika Serikat dan Iran juga masih terlibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah pendengar. Dan bahkan konflik yang berkembang ini juga turut mempengaruhi atmosfer menuju turnamen Piala Dunia 2026. Dampaknya bahkan terasa dalam persiapan timnas Iran. Dan bahkan 19 staff tim Meli gitu juga sebelumnya mengalami penolakan visa. Striker Iran Mahdi Taremi juga turut menyoroti situasi tersebut. Dan bahkan ia mengaku merasakan ketegangan yang mengiringi turnamen. Memang ada banyak ketegangan saat di Piala Dunia gitu ya. Dan Taremi juga merujuk pada kasus penolakan visa beberapa staf Iran. Tentunya jika duel tersebut, sorotan dunia dipastikan tertuju ke lapangan, pertandingan ini akan melampaui sekedar urusan sepak bola gitu ya. Dan bahkan Amerika Serikat dan Iran juga kabarnya memiliki sejarah pertemuan cukup panjang gitu ya, karena kedua tim ini tuh sudah bertemu 3 kali sejak tahun 1998. Dan bahkan rekor pertemuan mereka juga berlangsung cukup berimbang, masing-masing meraih 1 kemenangan dan 1 kali bermain imbang. Dan kini memang peluang bentrok ini kembali terbuka lagi di Piala Dunia 2026, dan bahkan dunia menunggu apakah skenario panas ini benar-benar terwujud atau bagaimana gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruangan Anda, duel panas harga diri Amerika Serikat dengan Iran, potensi bentrok di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan informasi ini pun bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id, dan masih banyak lagi informasi-informasi lain tetap di Pro 1 Monedo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Ya, pendengar di Sonar ini ada Aldina ada permainnya tadi ya. Yang pastinya lagu dengan judul Ingin Tetap Tinggal yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih temannya semuanya terus mendengarkan Pro Satu Munido. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia dan juga informasi-informasi olahraga. Ya, masih seputar sepak bola ya, piala dunia yang pasti temannya semuanya di Sonar hari ini ya. Oke, ya pasti pendengar yang terus mendengarkan Pro Satu Munido. Apalagi di hari ini yang mungkin sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya hari ini, mungkin lagi beres-beres bersih-bersih rumah, ataupun juga sedang mempersiapkan kira-kira menu makan malamnya apa gitu ya di zona hari ini. Iya deh, ya maksudnya semuanya apapun kegiatan-kegiatan aktivitasnya juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Munido ya. Oke, pendengar, kalau kita bicara tentang Piala Dunia 2026 gitu ya, ada beberapa hal yang tentunya kita perlu ketahui. Piala Dunia 2026 ini juga berpeluang menjadi panggung bersejarah bagi para pemain senior Argentina Lionel Messi nih nampaknya gitu ya. Karena sang kapten Argentina ini juga kabarnya berpeluang memecahkan rekor gol milik Miroslav gitu ya Klose di ajang Piala Dunia. Yang pastinya saat ini Klose sendiri tuh selaku legenda sepak bola Jerman ini juga masih tercatat sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia gitu ya. Dan Klose sendiri juga diketahui setelah mengoleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen. Dan terhadap Messi sendiri, Klose sendiri mengaku siap kehilangan rekor golnya di Piala Dunia 2026 dan bahkan dia tidak keberatan kalau Messi ini menjadi pemecah rekor baru gitu ya. Dan memang saat ini Messi hanya terpaut 3 gol dari rekor yang bertahan lebih 1 dekade gitu ya. Bintang Argentina ini juga memang sudah mengemas 13 gol Piala Dunia, pendengar. Dan catatan tersebut dibangun dalam 5 edisi berbeda sejak 2006 gitu ya. Peluang Messi juga menyalip rekor Klose ini juga terbuka sangat lebar. Apalagi Argentina datang dengan performa yang sangat meyakinkan gitu ya. Status juara bertahan juga membuat tim berjuluk Bekaleste ini juga memang semakin diperhitungkan dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan konsistensi permainan Argentina juga kayaknya terus terlihat sepanjang perjalanan terakhir ya. Karena dalam perjalanannya sendiri Argentina berhasil meraih 12 kemenangan dari 14 laga terakhir dan mereka juga hanya menelan 1 kekalahan dalam periode tersebut. Dan lebih impresif lagi, Messi dan rekan-rekannya juga sedang melaju kencang gitu ya dalam memperebutkan trofi Piala Dunia 2026. 7 kemenangan beruntun berhasil mereka catatkan. Dan melihat kondisi ini, Klose sendiri yakin nih Argentina akan melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 dan kesempatan Messi mencetak gol pun juga nampaknya semakin besar ini ya. Menurut Klose sendiri format baru Piala Dunia 2026 menguntungkan para penyerang di setiap tim gitu ya. Bahkan jumlah pertandingan yang bertambah juga membuka peluang mencetak lebih banyak gol, pendengar ya. Dan yang pasti Klose juga kemudian memberikan dukungan terbuka pada Messi ya, mengaku selalu menjadi pengagum mega bintang Argentina tersebut. Dan tentunya dia juga penggemar beratnya Messi gitu ya. Messi, menurut Klose sendiri, Messi adalah jenius dan perburuan rekor ini juga memang dimulai sejak fase grup di Piala Dunia 2026. Argentina dijadwalkan juga menghadapi Aljazair gitu ya pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang. Dan setiap gol Messi kini juga memiliki arti lebih besar gitu ya, bukan hanya untuk Argentina tapi juga sejarah Piala Dunia, pendengar. Oke, okay, masih tanya semua itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kalau saya relakan rekor terpecahkan, dukung Messi cetak sejarah baru Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda kutip gitu ya dan bisa Anda baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Tentunya perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id. Oke, okay, masih tanya semuanya di selama hari ini. Tetap terus bersama Pro Satu Munido, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Basi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, masih di Manado sore ya, di sore hari ini pendengar. Tadi ada Astrid Hari Bahagia yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang masih di sore hari ini untuk sekedar informasi gitu ya, nanti kan kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Selagi untuk azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini pendengar yang terus bersama Pro Satu Manado, semuanya dimakin lebih semangat, apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang teruskan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda gitu ya, apalagi untuk Anda pecinta bola, jangan lewatkan tentunya untuk pukul 1 dini hari nanti gitu ya, yang pasti Jerman versus Curaçao ya, yang akan bermain dari Stadion Houston. Dan yang pastinya ini salah satu fase grup E gitu ya, yang akan bermain dini hari nanti di pukul 1 dini hari ya waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya untuk Anda di selama hari ini juga yang pecinta bola ya, yang pasti perlu Anda ketahui juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari juga ya, untuk esok itu Belanda versus Jerman gitu ya. Apalagi untuk Anda yang pecinta klub Belanda ataupun juga Jepang gitu ya, waduh, yang pasti seru juga ya dini hari nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah gitu ya, yang pasti fase grup F dari lokasi pertandingan nanti di Stadion Dallas gitu ya, yang pasti akan dihadirkan, kita siarkan secara langsung juga melalui siaran kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado, yang kami langsung dari Pro 3 Jakarta ya. Jadi untuk kalian semua kita terus bersama Pro Satu Manado, dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Prakerti, sementara hari ini sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Tentunya terima kasih, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat sambil menjalankan kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Semoga terhibur dengan Pro 1 Morning Radio, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, pendengar di sementara hari ini untuk kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, umat muslim dimanapun Anda berada, tetap terus bersama Pro 1 dan kita hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda gitu ya di sementara hari ini, sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Dan tadi selalu menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan yang pasti mendengar di hari ini acara Pro 1 di Manado sore, saya akan terus hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi.
0: Channel informasi dan inspirasi

0: Eh, ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Eh, grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuma share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, yang masih mendengar tadi ada Cassandra Ben, cinta terbaik yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan yang masih di salon hari ini masih di Manado sore. Saya yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar tentunya juga nanti jangan lupa saksikan gitu ya pertandingan bola yang tentunya juga akan dihadirkan gitu ya. Nanti disiarkan secara langsung di RRI Pro Satu Manado dini hari nanti, tentunya di hari Senin 15 Juni 2026 gitu ya, di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan bertanding gitu ya negara peserta dari Jerman ya, Jerman versus Curaçao nanti fase grup E gitu ya, dari Stadion Houston. Dan tentunya juga untuk Anda yang suka gitu ya dengan Jerman atau juga Curaçao, nah jangan sampai lewatkan gitu ya pertandingannya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya dini hari juga untuk esok hari Senin 15 Juni 2026, tentunya nanti Belanda versus Jepang gitu ya, fase grup F. Tentunya pertandingan nanti akan berlangsung dari Stadion Dallas gitu ya. Dan tentunya untuk Anda kira-kira siapa nih jagoannya gitu ya, kira-kira ada yang jagoan Jerman, Curaçao atau Belanda atau Jepang gitu ya, jangan pernah lewatkan dini hari nanti gitu ya, di hari Senin 15 Juni 2026 dini hari nanti akan ada pertandingan Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang gitu ya yang akan bermain. Oke, okay, yang pasti pendengar kalau kita bisa melihat gitu ya di grup E, serotan grup E Piala Dunia 2026 tentunya tertuju pada duel antara Germany National Football Team gitu ya dan Curaçao National Football Team. Nah, di atas kertas Jerman ini datang sebagai salah satu kandidat juara dengan kedalaman skuad gitu ya, pengalaman dan juga kualitas individu yang jauh lebih unggul. Nah, sementara itu Curaçao sendiri tuh membawa semangat sebagai tim yang memang ingin menciptakan kejutan dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di panggung terbesar sepak bola dunia gitu ya. Dan meski perbedaan kualitas cukup mencolok, tapi pertandingan pertama fase grup ini seringkali menghadirkan tekanan tersendiri gitu ya. Bahkan Jerman juga diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal, sedangkan Curaçao sendiri kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat gitu ya serta serangan balik cepat untuk mencari peluang. Nah, kalau Curaçao ini mampu bertahan pada 20-30 menit pertama, mereka ini bisa juga membuat pertandingan menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan banyak orang, pendengar. Mungkin ada yang sudah memprediksi kira-kira skornya berapa gitu ya. Ada yang mungkin memprediksi Jerman versus Curaçao skornya 3-0 lah ya atau 3-1 lah ya. Banyak gitu ya prediksi-prediksi yang tentunya juga banyak komentar-komentar juga kira-kira skornya nanti Jerman versus Curaçao ini berapa gitu ya. Bahkan ada yang prediksi skornya itu 3-0 gitu ya, Jerman versus Curaçao. Nah, yang pastinya penguasaan bola kalau Jerman sih banyak yang memperkirakan 65-75% lah ya. Tentunya peluang tercipta juga banyak yang memprediksi juga Jerman ini jauh lebih banyak, karena kunci pertandingan efektivitas penyelesaian akhir Jerman dan kemampuan Curaçao ini bertahan dari tekanan awal. Tentunya pemain yang berpotensi bersinar, Jamal Musiala, ada Florian Wirtz gitu ya, dan Joshua Kimmich. Yang pastinya juga kalau tidak ada kejutan besar, Jerman ini pasti akan berpeluang meraih 3 poin pertama dan kemenangan yang cukup meyakinkan. Namun dalam sepak bola, terutama di Piala Dunia, kejutan ini selalu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi, dan itulah yang membuat pertandingan ini menarik untuk harus kita saksikan gitu ya secara langsung. Bagaimana dini hari nanti gitu ya, tentunya juga tetap kita nantikan pertandingan antara Jerman versus Curaçao. Dan juga untuk Anda pecinta klub bola Belanda gitu ya dan juga Jerman, maksudnya Belanda dan Jepang gitu ya. Nah, tentunya dini hari yang pasti dini hari nanti akan kita hadirkan siaran langsungnya di ruang dengar Anda bersama Pro 3 Jakarta gitu ya. Dan sekali lagi untuk waktu pertandingan pada pukul 1 dini hari nanti, Jerman versus Curaçao gitu ya, fase grup E dari Stadion Houston. Dan juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, tentunya nanti akan kita saksikan pertandingan dini hari nanti gitu ya, di hari Senin 15 Juni, Belanda versus Jepang, fase grup
EF gitu ya, fase grup F dari Stadion Dallas. Jadi itu tadi beberapa jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang sayang untuk kalian lewatkan gitu ya. Yang pastinya untuk kalian pendengar tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

mulai hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, tadi ada Mario Kacang ya, featuring Feli Cibi, yang pasti sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda tadi dengan berjanji setia. Semoga hari ini semuanya berjanji setia dengan pasangan masing-masing gitu ya, dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga di kesempatan hari ini ada banyak nanti program acara spesial Pro 1 gitu ya, di Menedo sore nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pukul 7 malam gitu ya, nanti akan ditadarkan ada drama radio di ruang dengar Anda. Tentunya di sore hari ini drama radio akan ditadarkan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Menedo ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si Ade telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Yaudah, kalau gitu aku antar aja, pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Wah, si Adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak, kak bapak mau bicara kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mbak Maya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh.

0: Aduh, gimana dek ya bilangnya bapak? Ini adekmu minta tolong ke bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang bapak maksud?
0: Jadi gini dek, kondisi bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya dek Maya itu sudah tiada dek.
2: Jadi dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, bapak! Terima kasih ya pak, sudah datang doakan bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin mbak ya. Mbak nggak tahu kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, mbak akan pulang tiap weekend.
4: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti mbak nggak akan senyesal ini.
1: Iya, mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu mbak sering di rumah dan akan larang bapak ke sawah lagi.
4: Mbak tahu kenapa bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa deh?
4: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang gak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Oke, okay, masih mendengar tadi ada Nadia Fathira, langit yang sama yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi juga kita sudah hadirkan drama radio dengan judul Panggilan Terakhir ya, produksi dari RRI Manado. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sonar ini, tetap terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya akan terus menemani Anda di sonar ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya, untuk dini hari nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah gitu ya, hari Senin 15 Juni, yang pasti dini hari nanti akan bertanding Jerman versus Curaçao gitu ya, yang pasti fase grup E ya, dari Stadion Houston. Dan juga di pukul 4 dini hari ya, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Belanda versus Jepang gitu ya, fase grup F Stadion Dallas. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus menyimak Pro 1 Manado, karena juga akan kami siarkan jadwal ini ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga jadwal-jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 juga akan terus kami informasikan di ruang dengan Anda gitu ya. Dan tentunya untuk hari ini dan seterusnya. Dan yang pasti untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap gitu ya di ruang dengan Anda. Jangan lewatkan pertandingan-pertandingan bola dini hari nanti gitu ya. Tentunya sayang-sayang untuk Anda lewatkan kalau Anda pencinta bola. Oke, yang menarik tadi ada banyak prediksi-prediksi gitu ya, Jerman versus Curaçao, tapi ada juga yang memprediksi skor untuk Belanda versus Jepang juga gitu ya. Tentunya ini menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu, apalagi salah satu lagi yang paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026 gitu ya, mempertemukan antara Netherlands National Football Team melawan Japan National Football Team gitu ya. Nah, meski Belanda ini lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas individu yang lebih merata, tapi Jepang juga datang dengan reputasi sebagai tim yang mampu membuat kejutan juga gitu ya. Jadi pada Piala Dunia sebelumnya memang Jepang ini pernah mengalahkan tim-tim besar dan menunjukkan bahwa mereka ini tidak gentar gitu ya menghadapi raksasa Eropa, pendengar. Namun ada beberapa analisis pertandingan, kekuatan Belanda gitu ya, tentunya memiliki pemain berpengalaman seperti Virgil van Dijk, kemudian Frenkie de Jong, kemudian ada Memphis Depay dan juga Cody Gakpo ya. Dan tentunya tidak terkalahkan juga selama fase kualifikasi dan datang dengan target besar untuk meraih gelar dunia pertama mereka. Dan bahkan ada pelatih Ronald Koeman gitu ya, yang mengkonfirmasi juga bahwa Memphis Depay ini tidak Memphis Depay ini tuh juga kayaknya tidak gentar gitu ya, dia siap dimainkan sejak awal. Dan bahkan ada lagi kekuatan Jepang, pastinya sangat terkenal dengan bermain disiplin, cepat dan juga transisi gitu ya. Dan tentunya juga sangat berbahaya saat serangan balik mereka. Dan memang ini dianggap sebagai salah satu dark horse juga gitu ya, turnamen yang datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah beberapa hasil positif menjelang Piala Dunia. Aktivitas serangan juga banyak bertumpu pada Takefusa Kubo ya. Nah, tentunya prediksi jalannya laga, Belanda ini diprediksi juga kemungkinan menguasai bola lebih banyak gitu ya, menurut dari prediksi juga sekitar 55-60%. Dan sementara Jepang juga akan menunggu celah untuk menyerang melalui kecepatan pemain sayap dan serangan balik juga gitu ya. Dan jika Belanda mampu mencetak gol lebih dulu, maka mereka akan lebih nyaman mengendalikan tempo. Nah, namun jika Jepang bertahan disiplin hingga ke babak kedua, tentunya peluang kejutan ini tetap terbuka gitu ya. Nah, bahkan ada prediksi skor gitu ya, ada yang memprediksi Belanda 2-1 melawan Jepang gitu ya. Tentunya tentu prediksi pencetak gol ini tidak jauh-jauh dari Memphis Depay ya, kemudian Cody Gakpo, kemudian Takefusa Kubo. Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, Belanda ini tuh juga masih sedikit lebih unggul dari segi kualitas skuad dan juga pengalaman turnamen besar. Itu prediksi. Namun ini juga bukan pertandingan yang mudah ya. Banyak analis menilai juga bahwa Jepang adalah lawan yang dapat menyulitkan siapapun di grup F. Jadi sehingga selisih satu gol saja ini menjadi skenario yang paling-paling realistis gitu ya. Oke, yang pasti yang pendengar tadi beberapa prediksi jalannya laga gitu ya, pertandingan bola Piala Dunia 2026 Belanda versus Jepang nanti. Yang pasti itu namanya juga prediksi, gak tahu nanti bagaimana gitu ya, kejutan-kejutan apa nanti di pertandingan yang akan kita saksikan secara langsung nanti dini hari gitu ya. Yang pasti jangan pernah lewatkan pertandingan Belanda versus Jepang.
nanti di pukul 4 dini hari gitu ya, waktu Indonesia Tengah. Dan juga jangan lewatkan Jerman ya versus Curaçao pada pukul 1 dini hari nanti. Tentunya dari Senin 15 Juni 2026. Oke, okay, was untuk Anda di sore hari ini ya, di programannya di sore selanjutnya akan kita hadirkan lagu-lagu religi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Di Mimbar Agama Kristen kita hadirkan di ruang DNA Anda saat lagi, dan tentunya Mimbar Agama Kristen sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, ada banyak lagu-lagu religi ya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, apalagi terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi dari Febrian Kasih yang sudah dihadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan mungkin di Manado sore hari ini cukup dulu bersama saya menemani Anda pendengar. Dan selainnya ada Michael C yang menemani Anda di Manado malam, yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi jangan lewatkan dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dini hari nanti ada Jerman dan juga Curaçao yang akan bermain di fase grup E gitu ya, dari Stadion Houston, dan juga di pukul 4 dini hari nanti gitu ya, tentunya Belanda versus Jepang, dia pasti fase grup F ya, dari Stadion Dallas. Tentunya Anda bisa dengarkan secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia 2026 gitu ya, dan nanti juga akan kita relay langsung di ruang dengar Anda, live langsung gitu ya, dari RU Pro 1 melalui siaran live dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan yang pasti untuk Anda semua di sore hari ini, yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, saat lagi akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Saya Lin Salviani dari ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk

0: antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Bulalap, Media Center Haji Pro 3 dari Tisu Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
4: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
5: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360, dan sampai hari ini jumlah jamaah dan petugas.

0: sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1, kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
1: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menunjukkan komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi catatan besar kami.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk depannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi, dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya, Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini, saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja, karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, kembali selamat malam pendengar Suara Alam Dewa 19 mempertemukan kita lagi malam hari ini ya di kesempatan Manado Malam ya untuk edisi hari ini Minggu ya 14 Juni 2026. Kita sinemukan lagi untuk program lanjutan malam hari ini ya lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya sudah melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Dan iya, pendengar jangan lewatkan nanti sebentar ya dini hari ini partai-partai yang diunggulkan nih ya. Jam 1 dini hari kami akan siarkan secara langsung Jerman ya versus Curacao. Kemudian ada Belanda versus Jepang jam 4 pagi ya. Dan tadi siang jam 12 Australia-Turki rupanya hasilnya Australia menang 2-0 atas Turki. Oke, baik pendengar, kita akan lanjutkan ya setelah satu lagu terakhir dari Reza Artamevia. Nanti kita akan lanjut di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya. Ini karena ini ada partai unggulan nih, Jerman ya versus Curacao dan juga Belanda versus Jepang. Nah, kira-kira kalau tebak skor gimana nih? Ya, khususnya yang punya apa yang pegang Jerman, Belanda, wah banyak nih pasti ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 1.

0: Oke, baik kembali, selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini. Ruang Rindu hadir lagi untuk melengkapi malam Anda sambil menikmati santai. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok hari ya. Kembali akan menghadapi aktivitas di pekan besok. Ya, terlebih untuk yang akan begadang lagi nih. Ini untuk penggemar pencinta sepak bola dunia. Ya, Piala Dunia ini ada apa namanya? Ya, tim-tim unggulan ya. Partai unggulan untuk pagi nanti. Kami akan siarkan secara langsung ya jam 1 dini hari Jerman versus Curaçao ya. Kemudian ada Belanda versus Jepang jam 4 dini hari. Iya, kemudian untuk Pantai Gading dan Ekuador ya tidak dapat kami selenggarakan, tapi mereka akan main jam 7 ya. Anda bisa nikmati melalui siaran TVRI juga. Kemudian jam 10-nya Swedia versus Tunisia. Oke, jadi malam hari ini kembali kita akan tebak-tebak skor lagi ya pendengar. Untuk Jerman versus Curaçao itu berapa-berapa, Belanda versus Jepang berapa-berapa. Itu saja, line telepon saya buka 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Pro 1 selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Michael Atia.
0: Selamat malam Pak Rudi alias Pak Raiko.
1: Salam sehat, selamat berkudara.
0: Oke.
1: Biar kembali udara.
0: Betul sekali. Salam olahraga. Okay.
1: Ya.
0: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga.
0: Jaya ya.
1: Cuaca di sini hujan ringan-ringan.
0: Oh, hujan ringan. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu Pak Raiko, apa kata Pak Raiko Jerman ya?
1: Portugal.
0: Portu, iya Portu.
1: Kapan Portu, Portu mau mana bermain?
0: Portu nanti hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis, iya. Jadi sebentar.
1: Tadi malam salah prediksi.
0: Ah, itu lega.
1: Yang tepat prediksi ini Ibu Itin. 1-1 dia satu.
0: Oh, Brasil Maroko ya, Brasil Maroko 1-1.
1: Oke. Prediksi tepat dia, non. Dua-dua ini. Pemain tepat diprediksi.
0: Marso Tacumu satu lagi ini, toh enggak apa-apa toh Pak Raiko.
1: Bagaimana?
0: So Tacumu satu nama lagi ini toh. Kurang mau kirim dua. Tapi enggak apa-apa, dikirim aja kan.
1: Ya, kirim aja.
0: Oke, jadi malam hari ini nanti sebentar dini hari gimana? Jerman versus Curaçao berapa-berapa, Belanda versus Jepang berapa-berapa?

0: ¿qué tal cuando acá no me German te lawan no?
1: Oh, iya, iya memang tim baru sih ini. Mm-mm.
0: Tim baru kan?
1: Mm-mm.
0: Ya, kita
1: jadi
0: prediksi 3-0 pada
1: 3-0 atas Jerman. Oke, okay, baik. Kalau Belanda versus Jepang?
0: Belanda versus Jepang.
1: Ini apa? Dorang bilang macan Asia nih, Jepang nih.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Oh, prediksi dari cuma 0-0 tuh.
1: Oh, 0-0. Iya. Waduh. Kok gitu ya prediksinya?
0: Iya, prediksi aja tuh.
1: Hmm, baiklah.
0: Tapi, Mar, kalau enggak mau menang, enggak mau dapat hadiah.
1: Iya, kita kan hanya tebak-tebak aja ya.
0: Tebak-tebakan, iya.
1: Oke. Okay, okay. Baik, Pak Raiko, malam hari ini lagunya apa, Pak Raiko, Indonesia atau mancanegara?
0: Kebetulan tapi lagu belum dapat sampai sekarang.
1: Iya, soba sambunyi memang so.
0: Kami sudah didores ke lagu apa?
1: Oh.
0: Dalam ke apa?
1: Pak Raiko kan itu nanti kalau request sendiri hari Sabtu, ini kan hari Minggu. Oh, Pak Raiko. Iya, lagunya sudah lagu, saya siapkan.
0: Lagu Pak
1: apa?
0: Kalau lagu Indonesia apa?
1: Indonesia. Indonesia memang kebetulan Dedi Dores masuk playlist sih. Di sini dia ingin memelukmu atau mau Andi Meriam Matalata Cinta yang Hitam atau mau Edi Silitonga Tangis dan Cinta.
0: Dedi Dores.
1: Dores. Oke okay deh, bye.
0: Oke. Okay.
1: Iya, silakan
0: ya,
1: Pak okay. Raiko.
0: Intinya pertama buat bukain dulu Michael, terima kasih.
1: Mm-hmm.
0: Ke angka.
1: Iya.
0: Orang mengirim telepon.
1: Iya.
0: Selamat melanjutkan tugas, diberkati.
1: Mm-hmm.
0: Untuk tugas semuanya malam hari sampai selesai kan.
1: Iya, terima kasih Pak Raiko.
0: Alin sudah mau tidur jam 12 mau.
1: Ah,
0: jam 1 nyanda
1: mau... duit. Tetap mau tidur, no.
0: Yang yeah. Tadi mau buka tuh Jerman, deng. Gitu.
1: Tetap tidur, doi.
0: Oke. Okay.
1: Hmm.
0: Makasih, Michael.
1: Mm-hmm.
0: Masalah tiga spesial, kan.
1: Mm-hmm.
0: Satu yang pertama tuh Ipin tadi, no. Ini.
1: Yo.
0: Ipin balas-balas akan tetap salam. Dia belum pernah balas, tapi salam. Ipin ini yang di... Hmm. Di Palampat dia kan?
1: Iya betul, Palampat.
0: Okay. Ibu Ipin, ini salam dari Pak Raiko.
1: Mm-hmm.
0: Ibu Ipin, prediksi dari mana tepat semua.
1: Tepat deh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Hmm. Kedua kan?
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua kita mau kasih salam buat Pak Sagai. Yang ada di Bitung,
1: mm-hmm.
0: Pak Sagai berusaha kasih prediksi.
1: Iya, betul.
0: Hmm. Ini salam dari Pak Raiko.
1: Mm-mm.
0: Terus yang ketiga, Pak James yang ada di
1: Winorangian.
0: Winorangian. Pak prediksi Pak James. Biar nak mau tepat, yang penting cuma kasih prediksian.
1: Ah, betul.
0: Oke. Okay. Yang yeah. Lain-lain, bungkus-bungkus aja dulu.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Kapan-kapan. Oke, okay, Michael,
1: baik.
0: Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam ya Pak Raiko yang ada di Lelem. Makasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Jadi dari Pak Raiko tadi kalau Jerman Curacao ini ya. Curacao apa Curacao nih? Ini tim baru sih ini. Mereka akan bermain ya di fase grup E ya. Untuk fase grup E mereka akan main di Stadion Holsten ya. Ini prediksi Pak Raiko tadi Jerman Curacao ini 3-0. Ya, kemudian Belanda Jepang katanya seri 0-0 ya. Oke, baik, makasih Pak Raiko. Salam hormat untuk keluarga juga. Seluruh pendengar setia yang ada di Leilem dan sekitarnya yang lagi mendengarkan Pro 1 malam hari ini ada Ibu Selvi, Bu Ros, Ibu Nike, siapa lagi di Leilem ya. Yang pingin gabung lagi dari Leilem lain telepon saya kasih kesempatan ya di 082195835080. Oh ya, sambil tetap tentu dapat mewaspadailah dampak cuaca untuk malam hari ini ya. Tadi sempat hujan Kota Manado sih ya, mungkin beberapa daerah lain juga karena sesuai dengan peringatan BMKG tadi hujan terjadi hampir di seluruh wilayah ya. Mungkin sudah berhenti ya saat ini. Dan baik, salam juga untuk yang ada di Tomohon, apa kabar ya, ada Pak Om Nyong WMP, Kang. Ada sampai Pak Jokowi, bagaimana prediksinya ya untuk malam hari ini Jerman ya Kurakau kemudian Belanda Jepang bisa bagi ya di WhatsApp atau bisa gabung lain telepon. Ada Ibu Sheni bersama keluarga dan karyawannya juga selamat malam. Ibu Alke juga dalam pemulihan ya. Ada Chips, selamat malam juga Chips. Salam kompak-kompak selalu. Oke. Okay. Baik. Kita lanjut lagi, lain telepon dibuka di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
2: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya.
2: Lama-lama lagi, kok ini mau hilang jaringan.
1: Maafkan. Ibu Hermina, gimana ini kabar duta tertawa?
2: Kabar baik, kabar baru baik. Habis. Menangis.
1: Oh, baru habis menangis, Bitung. So berhenti berarti, Kang.
2: Dan parahnya.
1: Aduh, mantap sekali. Oke, baik. Jadi Bitung.
2: Jerman semua tampil, itu jadi kecil.
1: Oh, begitu betul. Dia kasih dingin dulu, kata itu para penggemar Jerman ini. Iya, supaya nak mau panas sebentar ini. Mau menghadapi Kurakau ini. Nah, ini Ibu Hermina kan penggemarnya Jerman nih. Kalau prediksinya berapa-berapa nih, Ibu Hermina?
2: Paling rendah aja, 2 dulu.
1: 2-0. Oh. 2-0, eh. Kurakau 2, Jerman 0, Dang. Atau gimana?
2: Jerman 2.
1: Oh, Jerman 2. Oke. Baik. Kemudian untuk partai berikutnya gimana? Belanda versus Jepang. Berapa-berapa nih?
2: Belanda dengan apa? Jepang?
1: Berapa?
2: Belanda.
1: Ya. Iya, Belanda.
2: Satu.
1: Belanda
2: satu.
1: Jepang?
2: Baru Jepang.
1: 5.
2: Kosong.
1: Oh, kosong. Oke. Baiklah. Belanda, Jepang 1-0 ya. Dan kemudian Jerman, Kurakau 2-0. Oke, itu prediksinya ya. Baik, ditunggu saja pokoknya nanti sebentar ya, seperti apa laganya. Berarti mau bagadang ini, Kang, Ibu Hermina, Kang. Jam 1 dini hari.
2: Mau tidur dulu,
1: kok. Oh, iya, kok tidur dulu. Habis.
2: Jaga iyo. Menonton bareng di bawah.
1: Oh, aduh, mantap itu nonton bareng. Rame. Iya, tidur sedikit aja dulu, kok nanti bangun jam 4, Kang.
2: Jadi radionya enggak mau kasih mati, Pak.
1: Oh iya, memang jam 12 Pro 1 langsung gabung dengan Pro 3 sih. Jadi siarannya enggak mati gitu ya. Oke. Okay. Enggak on baru, apa enggak off
2: habis,
1: ya.
2: Baru habis itu dengan Pro 2.
1: Oh iya. Oke.
2: Okay. Kita masuk di apa?
1: Oh ya. Oke, okay, sip. Mantap. Iya. Iya. Baiklah kalau begitu.
2: Ada bilang tadi ada bilang. Oh, tunggu, pamit dulu, karena mau bergabung di pusat. Oh, Pak Mike yang tugas, yo.
1: Oke, baiklah. Iya, kalau begitu Ibu Hermina, sambil menantikan Jerman, saya harus hibur Anda dulu dengan lagu. Lagu apa ini, Indonesia atau Mancanegara?
2: Indonesia, Jo.
1: Indonesia, Jo. Indo, Manca, Indo, Jo. Oke, okay, baiklah. Oke, okay, masih dengan Andi Maria Matalata, Cinta yang Hitam, Edi Silitonga, Tangis dan Cinta, atau mau Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih?
2: Oh, yang kedua.
1: Tangis dan Cinta, Edi Silitonga. Iya. Oke, okay. Baiklah. Oke, okay. Ini jangan sampai menangis sebentar ya, Kong. ini kan cuma prediksi ya.
2: Baiklah.
1: Oke, baik. Silakan kirim untuk 3 orang, Ibu Hermina.
2: Ya, pertama-tama dulu buat Pak Mai, selamat bertugas malam hari ini. Dan tetap semangat, Tuhan selalu memberkati buat Pak Mai dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Amin. Dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Baru
1: amin, amin.
2: Yang spesial 3 orang. Yang pendukung Jerman, Pasagai yang ada di pinggirian, selamat malam Pasagai, siap-siap sebentar terompi ayam mau bermain.
1: Oke.
2: Baru baru ini yang dari pertama Ibu Ipin, Pak Lampah.
1: Pak Lampah, Ibu Ipin Pak Lampah.
2: Jerman tuh lagi dia.
1: Oh, Jerman. Ya, betul.
2: Selamat malam. Dan siap-siap kamu menonton Sabah Antar Orang Tua Ayam.
1: Iya, betul.
2: Mari kita kenyang dulu, bye-bye.
1: Iya, makan ayam dulu ini malam.
2: Teman-teman. Dan terakhir,
1: iya.
2: Buat Bung Klif, yang di mana kata Bung Klif?
1: Motoling.
2: Wow, Motoling, selamat malam, Bung Klif Motoling. Selamat sebentar, siap-siap untuk menonton bola kaki. Semoga semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Shalom.
1: Okay.
2: Dan buat Pak Mike, terima kasih.
1: Yo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Ibu Hermina yang ada di Bitung ya. Ya, makasih sudah mewakili Bitung juga. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Bagaimana pencinta Jerman dari Bitung? Ya, dan juga Belanda atau Jepang ya. Atau Kurakau ya. Ibu Fatmawati, Ibu Esterlita, Elis, Pak Sagai, Pak Andilau. Aduh, Pak Andilau lagi happy nih, lagi bahagia dia nih. Salam kompak selalu ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Semua aja yang ada di Bitung tanpa terkecuali Bung Didai, selamat malam juga. Jadi topik kita malam hari ini, kita prediksi lagi ya. Tebak-tebak skor Jerman versus Kurakau akan main jam 1 dini hari sebentar di Stadion Houston ya untuk fase grup E. Kemudian jam 4-nya Belanda versus Jepang di grup F ya, akan main di Stadion Dallas. Ini kalau prediksi tebak skor berapa-berapa nih dari Anda. Langsung saja saya hadirkan dua lagunya. Ada Dedi Dores, Ingin Memelukmu. Ya, kemudian disusul edisi Litonga Tangis dan Cinta. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, baik pendengar ya, demikian ada edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta. Sudah hadir lagi melengkapi malam Anda, masih di Ruang Rindu. Dengan topik yang sama kita tebak-tebak skor malam hari ini ya. Kira-kira kalau dari Anda Jepang, Jerman versus Curacao itu berapa-berapa? Belanda Jepang berapa? Oke, line telepon saya buka lagi di 0821-958-35080 yang tidak sempat gabung di line telepon. Boleh kirim SMS-nya ataupun WhatsApp-nya sambil request lagu juga. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, selamat malam Bu
0: Selamat Mai. Selamat malam orang Bunaken. Aduh, apa?
1: Ketemu lagi.
0: Bagaimana Bunaken? Hujan?
1: Oh, tadi hujan lagi Bu
0: Mai. Oke, ini malam dang? Soberenti.
1: Oh, kalau ini malam soberenti.
0: Soberenti.
1: Dari tadi sore soberenti.
0: Saya lupa nih, menjagokan siapa kote? Jerman atau Argentina?
1: Aduh, Argentina.
0: Argentina kote, betul. Apa kabar dang ini Argentina?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sabar-sabar ya.
1: Sama Bung Mai. Harapan kabar sama ya.
0: Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Baik, jadi sabar nanti hari Rabu mereka akan main jam 9 pagi itu
1: satu
0: kami
1: frekuensi dan suara.
0: Itu akan kalau kami
1: Rabu
0: siarkan
1: jam
0: loh.
1: Berapa, Bung Mike?
0: Jam 9 pagi.
1: Oh, pas.
0: Itu akan kami siarkan secara langsung.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
1: Ada televisi yang masih di rumah.
0: Oh iya. Televisi boleh, ini. Radio boleh.
1: Iya. Dua-dua.
0: Dua-dua satu kali Mbak Uni.
1: Kan ada tuh.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua juga boleh.
0: Oke. Okay. Jadi prediksinya gimana untuk malam hari ini? Jerman, Curacao, Belanda, Jepang?
1: Oh, Curacao. Nggak kenal lagi.
0: Nah,
1: kalau Jerman, Curacao itu 2-0 untuk Jerman.
0: 2-0 untuk Jerman. Oke. Okay.
1: Iya. Kalau Jepang, Belanda, 2-1 untuk Jepang.
0: 2-1 untuk Jepang.
1: Ya.
0: Jepang 2 dong?
1: Iya.
0: Oh iya. Waduh. Luar biasa ini prediksinya ya. Oke, okay, baik.
1: Ya, mudah-mudahan. Okay.
0: Jadi kalau apa tadi Jerman ya, Jerman Curacao 2-0 ya.
1: Iya.
0: Atas Jerman. Kalau Belanda atas Jepang 2-1
1: atas Jepang. 2-1
0: atas Jepang. Oke. Oke, 2-1 atas Belanda maksudnya ya. Jepang 2.
1: Ya,
0: oke deh,
1: Belanda.
0: Baiklah, luar biasa, lagunya pasti Indonesia ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dengar dulu tuh baru pilih.
0: Nah itu tapi maksud. Selain Andi Maria Matalata, Cinta yang Hitam, Helen Sparinga, antara hitam dan putih atau beliau di batas kota ini?
1: Itu beliau.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik. Lagunya silakan dikirim, beliaunya.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan berkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Harus semangat terus, Kang Bung Mai. Paling nggak mau pulang lagi ke siang, Kang.
0: Oh, mau pulang, doe. Mau pulang, kok mau pulang. Tidur lagi, bukan bau nih.
1: Bukan, Mai.
0: Mau habis darah, ya.
1: Oh, bahasa. Jadi bukan Bung Mai yang mau menyiarkan bola kaki.
0: Nyanda, ini program 1 nanti relay Pro 3. Nanti Pro 3 yang siarkan gitu.
1: Oh, Pro 3 yang siarkan.
0: Iya,
1: benar. Jadi enggak perlu ayo. Lanjut.
0: Lanjutkan.
1: Salam buat 3 orang spesial. Yang pertama ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Nunu. Ibu Nunu ini monitor turun cuma kasihan.
0: Oh, Ibu Nunu. Ibu Nunu yang di mana kok, Teh, Kang?
1: Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2.
0: Oh, Pal 2,
1: salam
0: betul.
1: Iya.
0: Ibu Nunu, siapa tahu boleh gabung, Kak. Ibu Nunu, kalau tidak sempat gabung lain telepon, kirim SMS ataupun WhatsApp.
1: Iya, iya, Ibu Nunu, salam sehat, nih. Sama keluarga.
0: Iya.
1: Baru yang ketiga, ada siapa? Yang ketiga. Oh, ada Ibu Jain, Ibu cantik yang ada di Ermadi, yang ada salam tadi.
0: Oke. Okay. Bunaken jadi, jadi Bunaken nonton bareng juga ada pasti ya?
1: ada Bung
0: Ibu Haryati. Oke, okay. Iya. Ibu Haryati paling Mbak Uni juga ada rumah, Kang.
1: Oh, cuma di rumah kalau
0: di kita. Rumah Jo.
1: Tapi iyo. Ada no orang nonton di jalan tadi pagi ada Pak nonton Maroko dengan apa? Brasil iya.
0: Iya, Maroko Brasil ya. Satu tadi sama.
1: Tadi orang obat saya di jalan.
0: Odoh kasihan. Pagi-pagi. Yang penting kok aman-aman no. Iyo iya. Toh. Oke.
1: Okay. Aman-aman.
0: Baik.
1: Ya, buat Bung Mai, kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun.
0: Iya. Oke deh.
1: Makasih Bung Mai. Baik. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Terima kasih ya untuk perwakilan dari Bunda Ken sudah gabung malam hari ini. Makasih ya buat Ibu Haryati tadi ya. Baik, kita lanjut lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam juga.
2: Iya.
0: Aduh, kita
2: mulai.
0: Ketemu lagi. Makanya ini selupa ini.
2: Oh, selupa dengan Iwan di PNBT.
0: Iya, lagi. Iwan. Oke. Okay. Iwan gimana Australianya?
2: Ya?
0: Gimana Australianya tadi siang?
2: Kalau tadi siang
0: 2-0 kan loh.
2: Disiarkan di di apa kan? Mungkin berita olahraga kali ya.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Ini enggak sempat dengarkan makanya.
0: Makanya Iwan tadi sempat WhatsApp ya.
2: Iya.
0: 2-0 sih tadi siang 2-0. Hasilnya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Ngomong-ngomong Iwan gimana nih? Ini menjagokan siapa, Iwan?
2: Oh, kalau
0: Jerman pasti
2: menjagokan itu Jerman.
0: Oh, dodo, memang orangnya Jerman ini rupanya. Sosia berarti ini ya? Pina Betengan. Pina Betengan juga bagaimana suasana pesta Piala Dunia? Rame juga pasti
2: kalau,
0: ya?
2: Kalau masih, ini kan masih awal ya, Bung Mike. Jadi belum terlihat
0: mungkin ya. Paling yang serunya kecuali itu pasti masuk. Di 16 besar atau 8 besar ya. Apalagi 4 besar. Wow.
2: Iya, betul.
0: Okay.
2: Itu udah rame pasti.
0: Udah rame pasti iyalah. Nah, kalau begitu kalau buat Bung Iwan sendiri prediksinya gimana nih? Jerman Krakow ini.
2: Kalau Jerman itu versus Krakow itu 2-0 aja.
0: 2-0 saja. Kalau Belanda Jepang?
2: Wah, kalau Belanda Jepang udah 2-1 untuk Belanda.
0: 2-1.
2: Belanda 2, Jepang 1.
0: 2-1 untuk Belanda. Oke.
2: Iya.
0: Baik. 2-1 untuk Belanda ya. Oke, 2-0 Jerman ya. Baiklah kalau gitu, Bung Iwan. Oke, Bung Iwan, lagunya malam ini apa nih? Bung Iwan mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara juga.
0: Mancanya. Oke, manca di sini ada Tommy James, Crimson and Clover. Ada Lucifer Band, House for Sale. Atau mau Tom Jones, You're My World.
2: Ya, yang ketiga aja.
0: Yang ketiga terpilih, oke okay, baik. Tiga orang silakan, Bung Iwan.
2: Oke, okay, tiga orang spesial. Pertama buat Bung Michael yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Terus salam buat Benny Jo yang ada di Bolmut. Ada Fatmawati juga yang ada di Bitung, selamat malam.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga Ibu Sen yang ada di Tomohon.
0: Baik.
2: Iya, itu jo Bung Mai.
0: Yo.
2: Yang pasti tetap semangat lah di
0: pasti.
2: Hari ini.
0: Pasti. Ya. Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Bung
0: Michael. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya buat Bung Iwan di Pina Betengan. Iya, makasih buat Bung Iwan. Ini prediksi tebak skor ini katanya Jerman 2-0. Kemudian Belanda Jepang 2-1 atas Belanda ya. Oke deh, baik. Ini dua lagu yang mau turun ya. Ini Tom dua-duanya nih ya. Satu Tommy Jampisa ya. Yang kedua ini Tom Jones. Salam hormat untuk keluarga ya. Bung Iwan di Pina Betengan. Salam juga untuk seluruh pendengar setia di Pina Betengan. khususnya penggemar sepak bola ya. Anda bisa dengarkan juga selain menonton televisi ya, menonton di TVRI. Anda bisa dengarkan melalui siaran RRI ya, bersama Pro 3 nanti akan kami siarkan jam 1 dini hari, Jerman versus Curacao ya, di fase grup E. Ya, akan main di Stadion Houston ya, kemudian jam 4 dini harinya Belanda versus Jepang di fase grup F ya, akan main di Stadion Dallas. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS-nya ya ataupun WhatsApp-nya. Makasih Usi sudah ngirim WhatsApp-nya, siapa tahu Usi ya selain ngirim WhatsApp boleh gabung juga nanti ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, saya langsung hadirkan dua lagunya ya. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: You're My World ya. Demikian ada Tom Jones kembali hadir lagi menyapa Anda sekaligus mengantar kita sudah 4 menit dari jam 22 atau jam 10 malam. Lanjut lagi line telepon saya buka kembali 082195835080. Selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Minum Bumai. Dulu rupa data Tigo ini, Kang.
1: Adio, Kang.
0: Apa kabar Portu?
1: Portu ada baik kabar.
0: Oh, mantap.
1: Menunggu giliran.
0: Menunggu siap. Oke. Okay. Girian atau batu putih nih?
1: Girian.
0: Oke. Okay. Di Girian bagaimana? Masih hujan ini malam atau so berhenti?
1: Cuma tadi hujan keras.
0: Oh, cuma tadi. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik.
1: Hujan keras sekali, Bu Mai.
0: Hujan keras sekali?
1: Iya.
0: Oh, dodo. Baiklah.
1: Iya, biasanya.
0: Oke. Okay. Ini Portugal. Aduh lah, jauh dia. Hari Kamis dia nanti mainnya. Oke, okay, baik. Tapi kalau kita prediksi, tebak skor malam hari ini, Jerman, Curacao, Belanda, Jepang. Bagaimana dari Porto sendiri?
1: Kalau Jepang lawan Belanda, ya. Kan?
0: Belanda, Jepang berapa?
1: Kalau 3-1 untuk Belanda.
0: 3-1 untuk Belanda, jadi Belanda 3, Jepang 1 gitu?
1: Ya.
0: Oke, okay. Kalau Jerman, Curacao? Jerman dan Curacao 1-2 Jerman
1: 2-1 untuk Jerman.
0: Oh, aduh. Jangan sampai dia taputar ya sabantar 1-2 kong 1-2 betul. Ay, no. Jerman
1: kita, karena ini memang kita jagokan apa? Jagokan iya. Jerman.
0: Oh, Jerman karena dulu penggemar Jerman sebenarnya ya. Oke.
1: Okay. Kita pasti berharap Jerman harus menang.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi 1-2. Oh, apa? 2-1 ya. 2-1. Kalau Belanda tadi berapa?
1: Awal-awal. Biasa kalau Jerman itu kalau dia menang dia 2-1, berikutnya naik lagi.
0: Mau tambah. Oh, begitu ya. Oke. Okay. Kalau iya, Belanda Jepang tadi berapa? Belanda Jepang 2-1 ya.
1: Apalagi kalau lawan Prancis.
0: Aduh.
1: Dia enggak naik lagi.
0: Oke. Okay. Kalau Belanda Jepang tadi berapa? Tebak skornya?
1: 3-1.
0: Jadi Jerman Curacao 2-1. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Lagunya malam ini gimana, Indonesia atau mancanegara?
1: Apa, Jo? Manca.
0: Manja atau manca?
1: Manca.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Manca nanti berikut.
0: Oke. Okay. Ada Tommy James, Crimson and Clover, Lucifer, House for Sale, atau mau The Bells, Stay a While.
1: Yang pertama tadi apa, Mai?
0: Crimson and Clover.
1: Itu Jae apa yang kedua, Jo?
0: Yang kedua House for Sale ya. Oke.
1: House for Sale.
0: Iya. Baik. House for Sale for siapa ini lagu? Tiga orang.
1: Tiga orang. Mau apa? Mau dukung Pak Jerman dulu.
0: Iya. Bagaimana?
1: Kasus banget itu.
0: Para pendukung Jerman ya. Oke.
1: Bumai tahu deh kalau kita masih Jerman deh.
0: Iyo.
1: Bumai ini memang. Dia dikukul lagi ulang pagi.
0: Apa dang? Lanjut.
1: Oke, Bumai, terima kasih sangat telepon.
0: Yo, sama-sama.
1: Begitu, gue kasih semangat.
0: Iyo, mesti baku kasih semangat. Biar tolong berbeda pilihan. Lanjut.
1: Ya. Bahagia. Hidup bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Maju Jerman. Tiga orang spesial ada. Ros yang ada di Leila. Terus ada. Tenang, kok tenang. Kalau senang kayak ini, karena Jerman mau bermain, jadi senang sekali hati. Yang kedua ada Ibu ada Aurina.
0: Ibu Aurina.
1: Ibu Aurina.
0: Ketiga.
1: Lalu ada terampe Bung Cip.
0: Cips, tomohon.
1: Ini Jerman dia. Jerman.
0: Baiklah. Oke.
1: Bung Cip. Yang ada di Tomohon. Salam paksa persahabatan semua.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Jaya, terima kasih. Selamat malam ya. Ini pencinta Jerman. Makasih ya buat Ibu Esther Lita sudah gabung malam hari ini. Kita lanjutkan line telepon. Saya buka kembali. Salam ya untuk semua pendengar, pendukung sepak bola dunia. Pendukung, penggemar sepak bola dunia ya. Baik, lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro 1,
0: selamat malam. Selamat malam, ini tebakan skornya kemarin luar biasa, mantap ini. Aduh, apa orang pelampat.
2: Apa kabar dulu, Bung Michael?
0: Sama dengan tuh lalu-lalu.
2: Oh, begitu, dan
0: ada bahe-bahe. Iya.
2: Ada bahe-bahe, Luna.
0: Kalau tolong pe Ibu Ipin, dang. Ada bahaya-bahaya juga.
2: Ini ini apalagi orang piata Jerman satu.
0: Oh, begitu ya.
2: Jadi ada bahaya-bahaya sekali lagi.
0: Jadi bagaimana ini pendukung Jerman? Gimana? Kalau tebak skor malam hari ini mau berapa Jerman?
2: Kalau kita kalau Jerman paling 2-0.
0: 2-0. Kalau Belanda Jepang?
2: Kalau Belanda Jepang 3-1.
0: 3-1, duh jauh sekali kan. Oke, 3-1 atas Jepang atau Belanda?
2: Yang mana itu?
0: Belanda Jepang 3-1, Jepang 3, Belanda 1 gitu.
2: Iya. Begitu kita termasuk, Bang.
0: Oh, Jepang 3, Belanda 1.
2: Iya.
0: Atau
2: 1-1 aja, Bang, Bung Michael.
0: Oh, 1-1 aja. Belanda iya. Jepang 1
2: Jepang
0: sama.
2: 1 Belanda 1.
0: Oke, kalau Jerman enggak mau rubah.
2: Oh, Jerman, biar juga gitu.
0: Oh, 2-0, oke. Okay. Baik kalau gitu. Oke, oke, oke. Ya, Ibu Ipin malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia juga, Mike.
0: Indonesia juga, oke, okay, Mike.
2: Iya,
0: masih dengan
2: dulu,
0: Cinta Yang Hitam, Andi Meriam Matalata, Helen Sparinga antara hitam dan putih?
2: Itu Jo, dari tadi itu nyana mau terpilih.
0: Yang mana, dua?
2: Yang Helen, Jo.
0: Oh, yang Helen, Jo, oke. Okay.
2: Iya.
0: Baiklah, Helen buat siapa Helennya?
2: Oke. Pertama, kamu kirim dulu yang lagi tugas ini. Bung Michael.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih untuk angka Ibu Ipin bertelepon. Selamat bertugas, Kang.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai jam berapa, Bung Mai?
0: Jam 12.
2: Oh, mau pulang rumah, dan?
0: Mau pulang, no, Katu.
2: Oh, tak kira nak mau tidur.
0: Tetap tidur dong.
2: Semoga Tuhan sama berkati.
0: Iya.
2: Terampil Bung Michael bersama keluarga yang ada di rumah. Mau pulang Bung Mai, hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, kalau apa?
0: Apa?
2: Jangan lupa pakai apa Bung Mai?
0: Apa itu? Pake, oh, jaket hujan.
2: Pakai jaket. Supaya nggak kedinginan di jalan.
0: Betul sekali. Terima kasih Bu Ipin.
2: Apa-apa jaga seingat Bung Mai.
0: Mesti baku kasih ingat, Katu.
2: Mesti baku kasih ingat, Katu.
0: Iya.

0: Baru yang ketiga.
1: Sama-sama Jerman ya.
0: Yang ketiga. Ibu Esther Lita juga tadi.
1: Oh.
0: Dengan salam Pak kita, mari tetap kita salam juga
1: tadi. Oke deh.
0: Dia Pak cuma sementara badukin Jerman deh itu.
1: Oh. Dulunya Jerman katanya.
0: Salam dari okay deh. Bersama anak-anak.
1: Baik.
0: Bung Maik.
1: Iya. Yeah.
0: Itu aja dulu. Ada okay. Salam dari tapi anak.
1: Oke, okay, Nyong. Salam kompak ya, Nyong.
0: Ya.
1: Nyong baik, Samuel.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat
0: ruang
1: malam.
0: Ruang men, apa?
1: Ruang berbagi rindu memori
0: ruang
1: lewat
0: berbagi
1: lagu.
0: Berbagi rindu.
1: Oke okay, deh, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Ipin. Yang ada di Pal 4, salam sekali lagi ya buat Nyong Samuel. Semua pendengar setia Pro 1 Ruang Rindu ya, yang ada di seputaran Pal 4 juga, apa kabar? Selamat malam semuanya ya. Ibu Jenny Surento, apa kabar? Yang ada di Pumoro. Ya kalau lagi badengar, salam sehat selalu ya. Salam kompak-kompak. Mamna Eman juga, apa kabar? Yang ada di seputaran Banjir. Gimana yang lain ya? Yang kira-kira pendukung Jerman ataupun Belanda ataupun Jepang ataupun Kurakau malam hari ini ya. Jadi untuk malam ini Jerman Kurakau. Ya memang bagi Kurakau laga untuk melawan Jerman bukan hanya soal mencari poin ya, tapi pertandingan ini menjadi kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan diri mereka kepada dunia sekaligus membuktikan bahwa mereka layak ada di antara negara-negara terbaik. Sementara Jerman, pendengar, akan memulai perburuan gelar juara dunia kelima lagi ya, kalau misalnya bisa lolos ya sampai ke babak final di 2026 ini. Sementara Belanda dengan status salah satu kandidat terkuat dari Eropa ya, akan menghadapi Jepang. Iya, dan tentunya ya catatan menjadi alasan mengapa Jepang tidak boleh dipandang sebelah mata karena tim samurai biru ini dikenal sebagai salah satu macan Asia, wakil Asia paling konsisten ya dalam dua dekade terakhir dan memiliki kemampuan untuk bisa menghukum lawan yang lengah. Ya tentunya pertemuan Jepang-Belanda ini diperkirakan akan berlangsung menarik. Oke, nantikan saja laganya ya sebentar. Jadi jam 1 dini hari kami siarkan bersama Pro 3, Jerman versus Kurakau, Belanda versus Jepang jam 4 dini hari. Saya langsung hadirkan dua lagunya ya, setelah itu saya akan kembali untuk Anda. House for Sale Lucifer, disusul Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: Sekali. Wah, pemandangannya bagus banget ya.
1: Eh, suara apaan tuh?
0: Oh, cuma suara botol minuman kok. Tadi aku berbuang dari jendela.
1: Ih, kakak jorok. Ya ampun, kamu buang sampah sembarangan dong. Larangan membuang sampah sembarangan juga udah tertuang loh di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, walaupun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan beda-beda di setiap daerahnya, tapi tetap ada hukumannya. Kalau nggak denda, ya paling pidana kurungan.
0: Ah, masa sih seberat itu hukumannya? Cuma satu sampah botol kecil juga.
1: Walaupun coba botol kecil, Kak, mau sedikit atau banyak, tetap aja sampah. Nggak boleh buang sembarangan. Tuh, anak kecil aja tahu buang sampah sembarangan itu nggak baik. Seharusnya kita orang dewasa malu dong. Masa kita jadi contoh yang nggak baik?
0: Iya deh, janji nggak ngulangin lagi.
1: Janji ya, kalau kita cinta alam dan lingkungan, kita pasti jaga kebersihan sekitarnya dan nggak akan buang sampah sembarangan lagi.

0: Jam ya, para pendukung Jerman akan menyaksikan jagoannya untuk berlaga nanti menghadapi Curaçao. Lain telepon saya buka kembali di 0821-9583-50801. Selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Jerman.
1: Selamat malam Pak Mike.
0: Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam juga tetanggaku.
0: Apa kabar ini Nabire?
1: Super baik, super puji baik. Tuhan. Mantap. Baru habis hujan.
0: Oh, duh, mantap.
1: Oh, udah pada dengar radio.
0: Asik. Iya, nih hujan kok mau kasih dingin itu pendukung Jerman nanti ini, Kang.
1: Aduh, betul itu, yang panas.
0: Memang, apa dang, panser dilawan, ya begitu
1: memang.
0: Ya.
1: Memang, sabar dulu dong, mau lima ini piala, sempat takut.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Kali ini dia mau bembeng.
0: Oke, okay, Usi, prediksinya seperti apa Usi? Ya.
1: Di sini 4-0. Panzer banyak poin. 4-0.
0: 4-0.
1: Jerman.
0: 4-0 untuk Curaçao ya. Yakin 4-0.
1: Untuk Jerman.
0: Enggak terlalu jauh itu.
1: Biar Jo.
0: Oh,
1: prediksiku.
0: Oke. Okay. Kalau untuk Belanda Jepang gimana? 3-0. 3-0 untuk Belanda.
1: Untuk Belanda.
0: Oke, okay, baik. Jadi Belanda 3 Jepang 0 ya.
1: Masih 0. Oh, masih ya. Berjuang lagi okay. Daerah.
0: Itu mungkin untuk babak pertama kali ya. Oke, okay, baik. Ya.
1: Babak pertama kejutan dulu.
0: Oke, okay, kalau begitu Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara dulu stono.
0: Mancanegara ada temple.
1: Iya.
0: The Temple of the King, Rainbow. Ada Tommy James, Crimson and Clover, atau mau My yes. Way, Paul Anka.
1: Temple of the Rain, Temple of the King.
0: Temple of the King, oke, okay. Baik. Temple-nya buat siapa? Tempelnya?
1: Buat tempel dulu ya. Jangan takut Jerman. Tak ada.
0: Maju Jerman ya.
1: Banyak fans Jerman ini udah maju.
0: Ah, itu
1: dah
0: dia.
1: Masuk.
0: Iyo no Kang.
1: Semangat Jo.
0: Baiklah.
1: Iyo pasti. Doakan.
0: Oke.
1: Tertawa kita udah mendengar ampo kosong.
0: Isap. Namanya juga prediksi kan. Siapa tahu toh. Nol ampa.
1: Itulah, bola bulat.
0: Oke, okay,
1: Dang. Untuk Pak Mike yang lagi tugas, tentunya selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Pasti berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Nusunya pasti, yang pasti uding perang jam masuk. Mau begitu ucapan.
0: Memang so begitu,
1: dari dulu sampai sekarang.
0: Mau bagaimana, Dang?
1: So begitu.
0: Iya.
1: Mau bagaimana? Terus pencinta persatu terima suara tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga. Semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Spesial untuk yang lagi batunggu.
0: Batunggu.
1: Jam 2 di sini.
0: Oh, jam 2. Iya, betul. Beda 1 jam sih. Seboleh tidur juga dari sekarang, no, nanti bangun jam 5.
1: Ada Jonathan yang batunggu. Kasih kuat gitar supaya mama tabang.
0: Betul Jonathan.
1: Untuk semua-semua aja Pak Mai.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Usi Jane. Pendukung Jerman dari Nabire. Oke, sip. Makasih Usi ya. Semangat menantikan Jerman nanti ya. 4-0. Wow, luar biasa ya. Kalau Belanda Jepang 3-0 katanya. Oke, okay, baik. Kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Elis.
2: Iya.
0: Apa di kabar Elis?
2: Baik, sehat.
0: Okay. Baik, Elis, saya lupa kemarin nih. Kalau Elis, ini pendukung siapa? Jerman juga nih?
2: Iya,
0: Oh, pendukung Jerman. Rupanya pendengar Pro 1 banyak pendukung Jermannya, ya. Oke deh, baik. Iya. Di Winenet bagaimana? Malam ini hujan kah?
2: Iya, hujan. Hah? Sudah selesai. Sudah reda.
0: Ya. Sudah berhenti berarti ini hujannya. Oke, baik. Elis, kalau sesuai tebak skor prediksi malam hari ini Jerman Krakow berapa nih kalau dari Elis?
2: Jerman unggul 3-1.
0: 3-1. Oke.
2: Atas Jerman.
0: Oke, kalau Belanda Jepang?
2: Belanda Jepang. Belanda Jepang 2-1 atas
0: 2-1
2: Belanda.
0: Atas Belanda. Oke, iya. Deh. Baik. Nah, ini prediksi yang mendekati ini. Ya, baik Elis. Elis, malam ini lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Tadi apa? Manca ya?
0: Tadi manca, sekarang Indonesia.
2: Indonesia okay. Aja.
0: Masih Cinta Yang Hitam, Andi Meriam Matalata, Hani Tuhateru Aku Orang Tak Punya, atau mau Black Papa Segenggam Harapan?
2: Yang mana? Pertama aja.
0: Oh, Cinta Yang Hitam. Oke okay, deh, baik. Langsung silakan dikirim.
2: Yang pertama buat Lumai, salam sehat, sukses selalu, dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Lanjut 3 spesial. Yang pertama, salam buat Tante Jenny Surintu yang ada di Cikala.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam sayang selalu. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Jirian Bitung. Salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Ibu Aurina yang ada di Ketaran 2. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Elis Bitung. Ini pendukung Jerman juga nih. Wow, mantap ya. Oke, baik, jangan kemana-mana dulu. Saya masih akan kembali menemani Anda. Kita lanjutkan di sesi terakhir nanti ya, setelah Rainbow dan Andi Meriam Matalata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

0: Akhirnya kita masuk di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir ya, saya tuntaskan. Setelah itu saya lanjutkan bacakan SMS dan WhatsApp. Lain telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Akhirnya.
0: Jerman toh?
1: Aduh, Jerman banget ini, Germania ini, Bu
0: Mai. Aduh, tapi ngomong-ngomong bagaimana dulu ini, motoling kondisi cuaca malam hari ini, malam ini ya?
1: Kalau malam ini tidak hujan,
0: oh,
1: cuman tadi siang ya? Sampai sore.
0: Oke, sip, baik. Oke, Cliff Motoling, ini salah satu pendukung berat Jerman juga ini ya. Kalau sesuai prediksi gimana, Cliff? Jerman Curaçao. Berapa nih?
1: Kalau dari tadi kita dengar-dengar kok Jerman yang mendominasi, Kak. Kayaknya ini 99%. Kalau kita tuh prediksi 4-1, Bung Mai.
0: 4-1 Jerman?
1: Untuk Jerman.
0: Wow. Iya. Ini memang sih pendatang baru sih ini Curaçao ya. Jadi Jerman mungkin main Jerman main tidak punya beban, tapi ya tidak boleh lengah pastinya. Namanya bola bulat ya.
1: Betul. Cuma biasanya kalau trompe kuda jadi bilang begitu atau trompe ayam, pasti trompe kasih banyak deh.
0: Oh iya, biar semangat maksudnya mungkin ya. Oke. Kasih banyak di poin dong. Belanda Jepang.
1: Belanda versus Jepang. Aduh, kata orang sayang lu tumpi Asia kata Gang.
0: Ini salah satu wakil Asia ya. Nih. Jadi
1: cuma Belanda kok banyak tuh. Aduh, jago lah dia itu.
0: Jadi berapa nih?
1: 3-1.
0: 3-1.
1: 3-1 untuk Belanda.
0: Wow. Jadi Jerman Curaçao 4-1, Belanda 3-1.
1: Jepang 3-1.
0: Ini kayaknya banyak di prediksi 3-1 ya. Oke deh.
1: Kayaknya tuh pendukung-pendukung Belanda ini kan tuh lagi lega dan senang gak dengar tuh.
0: Nah itu dia. Oke.
1: Kalau Prancis kapan buat itu kan?
0: Prancis nanti hari Rabu dini hari. Lawannya lumayan berat sih, Senegal soalnya ini.
1: Aduh, jago lagi.
0: Oke.
1: Nanti terang tambah dukung.
0: Itu nanti Mike. itu hari Rabu juga itu ada apa? Kandidat Argentina juga akan main itu jam 9 pagi. Akan kami siarkan secara langsung itu.
1: Sejak keluar semua tuh apa kan?
0: Semulai ya. Ini tim-tim unggulan.
1: Tim andalan kan?
0: Betul.
1: Bukan tim, negara-negara katu.
0: Oke. Baik, lagunya malam ini Indonesia atau manca?
1: Manca negara juga.
0: Manca negara masih Tommy James, Crimson and Clover. Ada Stay a While, The Bells, atau mau Paul Anka, My Way?
1: Itu just. Apa itu yang kedua
0: Stay
1: itu?
0: A While.
1: Stay a while.
0: Oke, baik. Langsung buat siapa, okay, Cliff?
1: Karena sesi terakhir, tentu pertama buat Mike. Sehat terus, diberkati.
0: Iya.
1: Ah, kita mau salam dulu. Ada trompe Tante Kitty Wondal. Aduh, gak tahu kalau... Oh, Jerman lagi, Kang. Aduh, selalu pas aku kemarin udah masuk, pokoknya.
0: Iya.
1: Begitu, Jo. Bantu-bantu akan nyoba satu orang ini malam. Dan kedua ada... Tante Esther, aduh, se-Jerman jatuh lagi, Kang.
0: Jerman beliau itu. Kalau orang Tondano, Tante Weta, tadi dia Argentina dia.
1: Oh, Argentina, Tante Weta.
0: Argentina.
1: Oh, iya. Terakhir, Tante Ratna Singkil. Tante Ratna Singkil, beda lagi. Apa sih kemarin?
0: Tante Ratna Singkil.
1: Argentina lagi.
0: Apa ya? Saya lupa Argentina juga kemarin ya.
1: Sebenarnya bilang Italia kata tadi. Enggak kata masuk di
0: Piala Dunia tuh. Jadi dia ganti Argentina dia. Betul.
1: Oke, buat Bu Mike itu saja. Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya Cliff Motoling. Saya ke penelpon terakhir. Salam ya Cliff untuk seluruh pendengar setia semua yang ada di Motoling dan sekitarnya. Satu penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam juga, akhirnya ya. Ini saya lihat-lihat dari tadi ini lagi berusaha, tapi baru ini bisa tembus ya.
1: Iya, scroll ke tangan.
0: Wah, ini pendukung apa nih? Jerman juga nih kayaknya ini.
1: Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ini kita pakai kuda ini Kroasia mungkin.
0: Oh, Kroasia. Betul, Kroasia. Iya.
1: Tapi andalan dari dulu dia Kroasia. Oh, walaupun tetap. Nggak pernah pegang juara dunia, tapi paling tidak dia pegang juara 3.
0: Oh iya. Tapi ini nanti
1: mainnya bagus.
0: Tapi lawannya berat loh, hari Kamis, Inggris.
1: Oh, emang bola-bola bulat.
0: Oh, bola bulat. Oke. Tapi kita tebak-tebakan dulu nih, tebak skor nih. Kalau Pak Yos sendiri bagaimana? Jerman Korakau ini berapa-berapa nih?
1: Kalau saya
0: 1-0 mungkin.
1: Menang enteng. Korakau ini biar pendatang baru, tapi nah, mungkin ada persiapan ulet karena biasanya kalau pendatang baru memang latihan memang melawan ini unggul-unggul.
0: Mereka juga tidak ada beban kayaknya ya, karena ini kan baru kan.
1: Iya, beda dengan ada beban dengan tidak ada beban. Kalau main transparan, main terbuka kan, bisa saja Kroasia bikin kalah apa ini Jerman 1-0 itu.
0: Korakau bukan Kroasia.
1: Pendatang baru kasih 1-0 Pak Jerman.
0: Jadi kalau prediksi Pak Yos sendiri Jerman Korakau berapa nih? 0-1
1: Untuk Korakau 1-0.
0: 1-0 Jerman akan
1: 1-0. Oh iya. Mungkin Jerman akan dapat kartu kuning 2, mungkin rubah sakit jiwa kali.
0: Aduh. Wow. Oke.
1: Iya. Karena ini antar negara, ini dunia, ini bukan cuma kabupaten ini.
0: Betul. Kalau Belanda Jepang gimana prediksinya ini?
1: Belanda Jepang prediksi jangan panah enteng ini Jepang pemain, mereka main main bagus. Kita tuh lihat ada dorong bicara main.
0: Jadi
1: kemungkinan Jepan kasih 1-0 lagi sama
0: Belanda.
1: Sama Belanda.
0: Mungkin prediksi lain lagi nih.
1: Jepang pemain bagus ini.
0: Betul.
1: Jangan kita cuma karena oh Jerman hebat atau hebat. Tidak semuanya orang mau hebat. Tidak semuanya pemain-pemain akan menurun juga kalau apalagi sudah berapa kali kan di event-event dunia kan.
0: Iya. Itu seperti dia. Baiklah kalau begitu ya. Jadi kalau Jerman Korakau 0-1 ya.
1: 1-0
0: Korakau iya. Belanda Jepang. Ditambah 2 kartu kuning lagi. 1-0 juga atas Jepang ya. Baik. Oke, Pak Yos, karena Anda penelpon terakhir, lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, Black Papa Segenggam Harapan. Ii Sugianto.
1: Segenggam Harapan. Oh. Segenggam Harapan saja. Kasih lagi itu lagu-lagu yang menyentuh hati.
0: Iya, lagu-lagu yang berharap ini kayaknya.
1: Kalau kurang manja-manja, aduh.
0: Oke, sip, baik. Tiga
1: spesial,
0: orang.
1: Iya. Tiga spesial, kita mau salam buat Duta Tatawa yang ada di Bitung, Ibu Ermina.
0: Ada dua loh.
1: Tatawa ukur-ukur tadi.
0: Dua Tatawa, iya. Duta Tertawa ada dua loh di Bitung.
1: Ada dua. Kira ada tiga.
0: Oh.
1: Duta Tertawa Ermina yang ada di Bitung, kalau tertawa sih kurang sedikit yang melelit gigi-gigi. Saya bercanda ya, jangan ambil sensi negatif ya. Kedua, ada lagi yang satu.
0: Yang mana?
1: Pak Raiko,
0: yang Lailam. Lailam, oke.
1: Terima kasih salamnya yang lalu-lalu. Dan ketiga ada Pak Sapet. Pak siapa? Yang di Bitung itu.
0: Pak siapa ya Pak di Bitung? Ada berapa Pak Sagai? Pak Sagai.
1: Oh. Pak Sagai, iya. Nama Jepang Akai Horishima.
0: Oke.
1: Oke, Michael, terima
0: baik.
1: Kasih. Sesi terakhir juru
0: iya, kunci. Betul.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selalu. Selamat malam ya, Pak Yos Rifai Air Mandiri. Makasih Pak Yos, dan akhirnya Pak Yos penelpon terakhir kita malam hari ini. Saya lanjutkan ya untuk membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ya, saya mulai dulu dari SMS ya. SMS dari Ibu Marsi Watumea Tondano. Ya, selamat malam Prof. 1 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Topik untuk malam hari ini, ya, Belanda Jepang 3-1. Wow. Oke. Belanda Jepang 3-1. Oh, gitu ya. Ibu Marsi Watumea Tondano, lagu katanya Dedi Dores. Ya, saya pilihkan dengan judul Kau Selalu di Hatiku ya. Salam untuk Ibu Elsa Kalisung, katanya salam hormat dan semoga ada baik-baik saja bersama keluarga. Tuhan berkati terutama berkat kesehatan. Ibu Aurina Tataran, salam kasih tetap semangat dan baik bersama keluarga. Tuhan berkati. Ya, terutama kesehatan juga. Ibu Haryati Bunaken, selamat malam, tetap semangat, semoga ada dalam sehat walafiat ya bersama keluarga. Tuhan berkati, terutama kesehatan. Ya, buat Bung Mike, terima kasih sudah membacakan SMS, tetap semangat dalam tugas. Ya, Tuhan memberkati bersama keluarga Trims. Oke, baik, makasih buat Ibu Marsi di Watumea Tondano ya. Masih ada kesempatan yang mau kirim lagi? Ya, mumpung saya masih baca nih. Saya ke WhatsApp ya. Dari Pak Jun. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Michael. Kalau Pak Jun Aidi, Ambon Belanda versus Jepang, Belanda menang 2-0. Jerman Krakow 2-0 juga. Oke. Lagu Tom Jones, Cliff Song and Clovers. Bukan Tom Jones, tapi Tommy James, Crimson and Clover ya. Pak Junaidi, oke, lagunya saya siapkan. Salam katanya buat Ibu Anggraini, Hermina Agnes Telling, Ibu Els. Selamat malam, salam sehat semua. Diberkati Tuhan selalu, terima kasih Bung Michael. Selamat malam, selamat bertugas dan sukses selalu. Makasih ya buat Pak Junaidi Ambon, sudah gabung. Saya lanjut lagi, selamat malam Bung Mike dari Ibu Nika di Leilem. Ini sesuai prediksi ya, Jerman Krakow 2-1, terus Belanda Jepang 1-0. Minta lagu Indonesia. Iya, lagunya apa? Lagunya saya pilihkan saja ya. Ini Demi Kau dan Si Buah Hati versinya Trio Ambisi. Oke gitu ya, buat Ibu Nika yang ada di Leilem. Kemudian salam ya, pertama buat Ibu Esther Lita, Girian Bitung, Natali Toli-Toli, Haryati Bunaken, terima kasih, shalom. Oke, dan terakhir, orang Telling. Apa kabar Ibu Agnes? Jerman Krakow 3-0, Belanda Jepang 3-1. Aduh, iya prediksi malam hari ini banyak di 3-1-nya ya. Betul katanya prediksi tadi malam Brasil Maroko draw. Berarti ini bisa jadi prediksinya Ibu Agnes juga bisa saja terjadi ya. Oke, salam sehat ya Bung Mike, sehat selalu, bahagia senantiasa, diberkati bersama keluarga di rumah, amin. Salam juga buat pencinta bola yang lagi stay di Pro 1 malam ini. Berdoa banyak supaya tuh jagoan boleh menang. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, terima kasih. Selamat malam, God bless you. Lagu Dream On by Nazareth.

Oke, saya siapkan lagunya dan Ibu Agnes pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya yang tetap setia bersama Pro 1. Dan jangan lewatkan sekali lagi ya, untuk laga dini hari, ia akan main di fase grup E. Pukul 1 dini hari Jerman versus Curaçao di Stadion Houston. Kemudian di fase grup F, jam 4 dini hari Belanda versus Jepang, main di Stadion Dallas. Ya, sementara jam 7 pagi, walaupun tidak kami siarkan ya, Pantai Gading versus Ekuador ya di fase grup E, ya akan main di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 10 pagi Swedia Tunisia di fase grup F ya, main di Stadion Monterrey. Terima kasih untuk atensinya. Oh iya, dan besok masih ada lagi ya rupanya. Ada 5 partai rupanya ya. Jam 12, jam 00 besok. Bukan sebentar ya, tapi besok. Spanyol versus Tanjung Verde. Ini pendukungnya Spanyol besok akan menyaksikan ya laganya bersama Tanjung Verde. Iya, dan pendengar, lagu-lagu yang mau turun sekaligus akhir kebersamaan kita untuk program siar edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan usai lagu-lagu yang saya hadirkan ya, program 1 RR Manado nanti akan segera bergabung ya, tepat di pukul 00 WITA bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, untuk kita nantikan laga Piala Dunia ya untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio 1.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian jalan kami di kesempatan hari ini. Minggu 14 Juni 2026, saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah ya untuk malam hari ini. Dan program Mas 1 RRI Manado nantinya akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI, ya Pro 3 ya, jaringan berita nasional, untuk Anda ikuti nanti ya siaran langsung sepak bola ya, Jerman versus Curacao, tepat di pukul 1 dini hari. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung, pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94, yeah, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, yeah. Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Livano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium, serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Ya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga lah, pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun ya, juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Ya. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, Bung. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isnu ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali? Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman, karena itu kampung halaman. Saya gak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita gak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya. Okay. Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya,
1: iya,
0: satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi,
0: Bung Lukman. Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Iya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Iya, tidak jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya Mas Banyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Iya. Ya, Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu, golin sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah.
0: Menurut saya tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus, ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, Mas. Terima kasih Pak Nano di Jakarta. No breaks, no slow. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda
1: ya,
0: tadi ya.
1: Road Panada juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang apa namanya ya, memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Panano tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Panano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga ya Bu Dinda.
3: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih? Menurut Anda nih prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari apa namanya urutan jauh ya, tapi Curaçao, Curaçao Jerman ya. Urutannya enggak jauh, memang timpang iya betul. Tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
3: Ya. Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak kardus.
3: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan? Iya. Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu, surprise Curaçao, dua satu lah untuk Curaçao.
0: Terima kasih. Salam olahraga Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti.
1: Perlawanan ya? Seenggaknya tidak di

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
2: Salam olahraga, Bang Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus dia. Ya. Jerman versus Curaçao.
2: Jerman kalah baru supan nih Bang Lukman.
0: Apa?
2: Jerman harus menang masa kalah.
0: Iya.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
2: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
2: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
2: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda, betul.
2: Paksaan dukung Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor kedekatan.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Alas aja nih agak cukup unik ya. Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi. Pilih Jepang karena kamu kalaban.
0: Iya. Nah tadi ya kalau tradisi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang. Dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi saya juga berharap kepada Curaçao Bung Leman, karena ini sebagai tim underdog lah artinya.
0: Iya.
1: Supaya bisa apa namanya ya memeriahkan dari Piala Dunia ini, tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Curaçao
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu, salam olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, jaya, Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu, Pak?
0: Curaçao.
1: Curaçao, Pak Bayu.
2: 5-1 aja, Pak. Wah.
1: Waduh, sama jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang, Pak.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu, Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Ini untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh, Bung Wisnu ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Oh iya.
1: Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Iya, Pak Cliff, salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
0: Jerman Curaçao.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: ini saya prediksi saya ini 4-1 kali ini. 4-1.
0: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih Curaçao nih, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia tapi Belanda tetap di atas aja.
1: Oke.
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Klim. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arno.
4: Palu.
0: Malam Pak Arno.
4: Malam Palu.
0: Ya, silakan.
4: Kenapa melawan ini, Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman goso itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda, Belanda.
1: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
4: 2 juga saya.
1: 2? Jepangnya 2-1 atau bagaimana?
4: Bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
4: Jepang
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
0: Oke, okay, baik, Pak. Okay, terima kasih.
4: Malam.
0: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, karena kan teman-teman kita kan sebanyak yang dari Belanda biar termotivasi. Artinya ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke, terima kasih
0: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih ternyata. Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk. Yeah. Kan sempat kita di situ kemarin berhasil. Saya enggak malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu.
0: Yeah.
1: Terus kemarin di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah kita 90-an. Tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
0: Okay.
1: Even misalnya menurut banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Takaf, okay. Ya. Oke, jadi tertarik dan kegeret lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, benar melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahith Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahith Chong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
0: Okay.
1: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
0: Tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih muda sekarang gitu ya, yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau Jerman sekarang itu rata-rata air gitu, dan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada
0: Kedira
1: segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya.
0: Iya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan ya, 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu. Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman. Kan udah hati-hati karena kita enggak usah ngomongin Brasil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
0: Pasti yang terbaik.
1: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
0: Iya, 4-1 ya.
1: Iya, Paraguay itu sebenarnya kan, tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santos segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
0: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
1: 78 tahun.
0: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak kira-kira?
1: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda, dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat, karena apapun ya Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu. Dan kita tahu kan, kita punya pengalaman lah lawan 2023
0: lawan Indonesia ya, itu ya,
1: dan dua kali kita menang.
0: Nah,
1: dua
0: itu dia tuh.
1: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
0: Okay.
1: Jadi memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya, kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat, kita timnas cabang itu, kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
0: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
1: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
0: Iya.
1: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
0: Nggak terlalu amat, bagus gitu.
1: Nggak bagus sangat. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi tuan rumah, ini juga menguntungkan mereka. Gold Cup aja mereka, kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini sudah bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF, jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025, cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavokat kayak ngelatih timnas Belanda sebenarnya. KW aja lah gitu.
0: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu, atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
1: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi Tapi kalau melawan mungkin iya.
0: Dengan
1: pengalaman beberapa pemain mereka yang kita tahu beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya. Ada juga di MLS guys. Itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
0: Oh, karena mental.
1: Ya, karena secara kualitas kan ya karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
0: Iya.
1: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Tengganu juga sih. Kasener mantan strikernya Persib yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
0: Sangat Belanda sekali.
1: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
0: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Esto. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
1: Kalau dari kacamata saya sih,
0: iya,
1: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, mereka hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah.
0: Yeah.
1: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh.
0: Sudah cukup baik.
1: Di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Dan menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
0: Yeah.
1: Jerman itu 21 kalau kalah 2 pertandingan dari Brazil deh. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya Brazil apa dia
0: pantas. Tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
1: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang ditangani kan Jerman itu sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
0: Okay.
1: Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya, kata Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan advokatnya. Walaupun di Curaçao tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
0: Nah, seperti itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
1: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, biasa sekali dampaknya ya.
0: Oke.
1: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
0: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
1: Iya, lebih itu sih kalau saya.
0: Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman. Tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
1: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Mm-hmm. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas. Mm-hmm. Bahwa pemain-pemain Girona ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut ya di Piala Dunia. Okay. Tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam. Itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia.
0: Okay.
1: Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi, rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
0: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
1: Jadi posisi beban di Jerman.
0: Iya.
1: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
1: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada kita lihat dulu.
0: Yeah.
1: Ada
0: Kai Havertz,
1: ada Musiala di sana.
0: Musiala.
1: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Nah. Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong.
0: Ya.
1: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
0: Ya, di Curaçao ya.
1: Ya.
0: Bakuna.
1: Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya, kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, nggak usah 100%, nah, mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
0: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
1: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
0: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
0: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimentakan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada lini serang nomor 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turunkan oleh kedua pelatih ini?
2: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor. Karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
0: Ya, serangan satu dari Jerman namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang. Namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Revedi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao. Mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao. Namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk membangun serangan. Dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana dalam pertandingan ini Bung Erik? Seru sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tujuh adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Curaçao, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Curaçao. Masih Curaçao menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Curaçao namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama. Memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. Di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala. Namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Elorum dari kiper dari Curaçao. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini 1-2-nya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Curaçao.
2: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, hampir 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Yang Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Kurasawi yang dijaga oleh Elrom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan pendengar sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Kurasaw, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Kurasaw, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Kurasaw untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonathan Tah, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Kurasaw. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang tendangan, dan masih mampu lagi dibelok oleh pemain dari Kurasaw. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Kurasaw. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsung kan shooting.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Kurasaw, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Kurasaw yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Ke Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Kurasaw, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus melindungi bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari
1: Meka, masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Kurasaw. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Kurasaw melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2,

0: kepada Nico, kepada Brown berikan bola pendek. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Writs di sana. Masih Writs memasuki kotak penalti dari Kurasa. Tendangan langsung. Hampir saja.
1: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman. 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
2: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Meka kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke Terberg. Dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15, ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, berangsur ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
3: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Ponville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Rung, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
1: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Taichung sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di

0: akhir babak pertama ini. Karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
1: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Taichung tadi menyundul bola, bakunya masih berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wirtz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja selalu dengan kedembut gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19 di sana lawan Arcadia melilit ke tiara. Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan ribuan dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
0: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kesempatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
2: Livano.
0: Ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
2: ya, serangan kembali dari Jogas Locadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
0: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala, masih Musiala. Ada 2 pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
0: Joshua Kimmich ya?
1: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
0: Sebuah heading ya,
1: sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan.
2: Nico.
1: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
2: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Witz, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun bisa curi oleh Lebron, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala, Musiala masih mengiring, satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 18 ini Armando Obispo,
0: ya sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
2: Sudah lakukan Brown, masuk saja ke Hepes, napaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Apaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
0: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico. Ini
2: Fritz, dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2. Ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan, Fritz. Mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao, mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuahkan umpan-umpan nomor punggung 5, shoot to goal. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Elerum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao nomor punggung 24. Ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimmich, langsung mengamankan bola Kimmich ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimmich, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimmich. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesenya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu diberdoa. Satu tumpah lagi. Oke, apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veyron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
0: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya yang ini bisa membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus. Dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33, 45 detik. Sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mecca pada menit ke 17. Sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
2: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik menit ke 6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao. Dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong. Nampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12. Nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi umpat saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Ila dia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz, harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah coba berjalan sambil melahirkannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Favlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron. Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Favlovic kepada Kimi. Kimi umpan ke depan kepada Favlovic, mampu menahan namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lebar ke atas, langsung ke tendang bola.
1: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
0: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
1: Ya.
0: Ya, yang menarik, ya
1: harus diulang.
0: Betul.
1: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bacuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memampatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
0: Niko Schlotterbeck back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi, memang susah sekali diantisipasi.
1: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
0: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
1: Iya baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka. Masih Meka, masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Brice. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakuzas, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Ah, namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 7 Dacuna, umpan langsung saja. Oh, namun bisa dipotong pemain Jerman, nomor punggung 17 Luis Jerman, kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor kiri langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Oh, namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 6 Kimik mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman, mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, main dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
1: Dia hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi, posturnya yang tinggi, menyundul bola. Namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao, sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja oleh kiper Room tadi. Dibuang bola ke depan. Ada Chong di sana. Namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich. Melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala. Masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao. Masih Jamal Musiala. Tendang langsung. Oh, berhasil di blok tadi. Tendang langsung. Kembali Lere Sané. Pavlović. Oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
2: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman. Mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz. Namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri. Yang dimaksud adalah pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tengah cepat. Oh, sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Son Johansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi maksudnya kepada Musiala. Namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao. Dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Wrid melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown. Umpan ke depan, nomor punggung 23, Michael mencoba melihat satu pemain. Dan oh, tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
1: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mecca, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Setelah dilanggar oleh Bazuer tadi, wasit asal Maroko Jalal Jayet sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas. Setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
0: Ya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecca membuat Mecca terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya, dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol. Tetapi kita lihat
1: Nampaknya Kai Havertz,
0: yes,
1: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Eloy Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari LA Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
0: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan buzzer tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
1: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
0: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak. Kepada Bung Wisnu, silakan Bung Wisnu.
2: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
0: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
2: Iya.
0: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang 3-0, 4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
2: Oke.
0: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
2: Yeah.
0: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Curaçao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
2: Oke.
0: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Curaçao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Curaçao jangan dipandang enteng. Ecuador Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Curaçao ini.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang dek ya, yang solar ya.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, kembali kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD kok, yaitu Pak Novik, menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh, sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonisse masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala nampaknya. Ya, tendangan sudah dilakukan kembali Witz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané umpan saja ke depan baris satu menuju sudah lalu masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rum. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Braun nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Mecca. Masih Mecca, kali ini Braun menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Mecca. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi. Pendek saja, Joshua Kimmich tenang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Kedley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada De Veron Forinville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao.

0: punggung 10 tadi Leandro Bakuna tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich. Saya terkena umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17. Di sana ada. Kita lihat Wris. Sepakan kaki kanan Wris masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Rasal tadi ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut Adler Nesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain dari Rasau. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi. Namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza, sudah tahu. Ada kehapes tadi maksudnya tadi. Ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka. Namun lebih jauh kepada Bovi. Langsung telah kalah. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Van Ploppik tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum.
1: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan ada Joshua Kimmich. Kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari El Rum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Rum, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan, ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wris menguasai bola, masih Wris. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich.

0: umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Riz menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Ville tadi kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Ritz. Masih Ritz, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman, kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic, pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Ritz, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Bang. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jorgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao, namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang, namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman, namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi, Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman, Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman, Jonathan Tah. Dan kita melihat ya, memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman, peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia, satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang, namun disudah. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh
2: Sada, satu tendang. Sepakan kaki kiri tadi dari Lele Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum tentu. Umpan Wancu tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Lele Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum.
0: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper El Rum, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mister gawang dari El Rum. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovich. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
3: Ya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
3: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Mekka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
2: tendangan langsung. Curaçao atau di pemain Curaçao.
0: Offside. Nampaknya hampir saja kemelut terjadi tadi ya, Bung Estu. Benar. Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
3: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
0: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estuni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
3: Benar Bung Esko. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
0: Masih onside.
3: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik. Dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol. Sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt. Yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir. Dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022. Dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
0: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman ini.
3: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama. Dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
3: Meka. Felix Meka yang diganti.
1: Ober.
0: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown. Raum
1: masuk.
3: Ya. Sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
0: Ya, ini kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tai Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna, ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Tai Chong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Tai Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tai Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5, Cheryl, ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones, kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tai Chong. Masih Tai Chong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola, memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tai Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
3: Ya pasti, pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao. Mencoba Tai Chong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
0: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan, namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tai Chong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Rich. Masih Rich kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undaf tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undaf berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
3: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undaf di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola diplacing atau diarahkan kepada Dennis Undaf dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
0: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese, masih lebih dekat. Nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger, berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undaf tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undaf, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané. Pemain kali ini Uris menguasai bola, belakang kepada Nico.
1: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball possession nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentangkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leroy Sané, meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentangkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undaf tadi di menit ke-76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
3: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Castaner. Iya. yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tai Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao. Dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian, kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum. Dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman, tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Elorum. Kembali jauh dilersakan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah memasuki menit ke 87, 28 detik saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman. Kehepers mampu mencuri bola, beli mengarah sektor pertahanan. Umpan satu cuip dalam. Satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Yellow Room tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
3: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke 70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
0: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elo Room, masih mencari rekannya Elo Room, masih menahan bola. Room tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna. Kembalikan bola kepada rekannya Antonise. Antonise kembali kepada Bakuna. Masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi. meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
3: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonisse nampaknya. Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao, berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
3: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya, lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
3: Yang dan pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
3: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
3: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
3: Iya.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu. Jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai apa ya, secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu ini?
3: Pantai Gading.
0: Pantai Gading. Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
3: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman. Selanjutnya, sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya, dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian, usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
4: Herzlichen Glückwunsch, erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles.

Nah, seperti yang kita dengarkan barusan ya, pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa dari pandangan pemerhati sepak bola? Saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner-up kan, runner-up dunia. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar, ya 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertubuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut sertanya, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai?

0: Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis di sana, pada mental, ada spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
0: Gimana?
1: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
0: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai lah Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira.
1: Baik.
0: Jadi Ghana kan mereka juga. Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini akan cenderung berjalan buntu dan defensif, atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
0: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang. Jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemeng akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia. Hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
0: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0. Baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran

0: yang elit ya. Sekali pun juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa ya, kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Al Jazeera ini, itu kan ada warning gitu, untuk diuji coba. Nah kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar. Jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini, telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan sama-sama bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Mbak Ana.
1: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go. Let's go.
2: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
3: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
2: Anjir Jepang ini ya.
3: Anjir.

0: jagoan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2:35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F ya. Sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih, artinya setara nih.

Jepang dan Belanda adalah dua tim terkuat di grup F dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat. Sementara itu, Belanda lolos tanpa terkalahkan, mendengar, di mana skuad asuhan Ronald Koeman menyelesaikan kualifikasi Eropa ini tanpa adanya satu pun kekalahan.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang

Ya, kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan lini.

Dan tentunya bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399.

Iya, Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah

0: Ya baik, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, yeah, kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu kalau Pak Tong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai di detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita minum ini sama Kuso Kubo.
0: Oke, Jepang 2-0 ya, Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bung.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?
2: Iya, yang
0: secara umumnya.
2: Kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, secara kualitas kita lihat memang mereka diperkuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk, yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, klub papan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frankie de Jong, juga menjadi pilar ya, pilar di lini tengah,
0: betul.
2: Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi main ya, secara kualitas mungkin akan lebih
0: sulit ya.
2: Ya sulit.
0: Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman. Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda. Ini kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Oke, 2-0 sama seperti patung tadi ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih Man.
3: Banyak bintang ini di Belanda ini yang baru yang main-main di Eropa, termasuk ada yang main di Italia, di Eropa ini.
0: Ya.
3: Nah itu aja.
0: Okay.
3: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kasiman, selamat malam.
3: Ya, selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
4: Salam olahraga.
0: Ya. Gimana nih Bu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
4: Ya, Belanda sama Jepang ini Bang. Ya, memang sih saya sih kalau ini ya, aku pasti Piala Dunia 2026 ini kan ya kok menjadi turnamen paling kolos ya
0: dan
4: apa namanya kompetisi pasar ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
4: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
0: 3-1, oke ya, tidak berbeda kan jauh ya.
4: 7-1 ya, wah.
0: Iya, prediksi awalnya dari Bung Estu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Ria.
4: Salam buat semua ya.
0: Iya, baik.
4: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
5: Ya, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, Mbak Yanti. Gimana, Lalu, Mbak Yanti? Iya, ya, betul, Bung Wisnu.
5: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
5: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih, Mbak Yanti nih.
5: Pastinya saya pilih oranye dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
5: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Oke. Okay.
5: Tapi yang pasti kita jagokan oranye
0: sampai okay.
5: malam hari ini.
0: Okay.
5: Pasti oranye menang.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih, Mbak Yanti.
5: Oke. Okay, terima kasih. Selamat olahraga, Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
2: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
2: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Iya.
2: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: 1-1
2: Swiss.
0: Di detik-detik terakhir ya.
2: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
2: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan ya, melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
0: Iya.
2: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh.
0: Gak jauh.
2: Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
2: Betul, kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya kan Kurasaw memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
0: Yeah.
2: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas.
0: Okay.
2: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di
0: pertandingan
2: ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morishasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Iya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
2: ya,
0: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya?
2: Iya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya.
0: Prediksi, masih prediksi.
2: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi, seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
0: Gitu.
2: Yeah. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita lihat juga ada Cody Gakpo yang... Sebenarnya kalau kita ngomongin Cody Gakpo ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana?
2: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Gakpo bersama Daniel Malen saya kira memang akan menjadi harapan ya karena Memphis Depay kita lihat. Kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain dari Indonesia juga, Yaini Reinders.
0: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
2: Betul, yang punya darah Indonesia dan adiknya kan main di Persib Bandung,
0: Reinders.
2: Jadi ada nuansa Indonesia.
0: Iya.
2: Gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan sering kali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
0: dari
2: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona.
0: Okay.
2: Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
0: Oke, okay. Baik Bung. Kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
6: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
6: Saya kira
0: itu yeah.
6: Nanti Jepang jangan dianggap remeh.
0: Okay.
6: Jepang itu dia macam gerakannya itu cepat sekali.
0: Okay.
6: Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
0: Oke, 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
6: Ya, minimal itu 0-0 itu.
0: Oke, baik Pak Sutrisno, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
7: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam. Selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
7: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duan.
0: Seimbang lah ya.
7: Ya.
0: Saya
7: rasa ini akan serial.
0: Seri.
7: Satu-satu lah ya.
0: Oke. Okay. Satu-satu.
7: Ya, saya unggulkan Belanda aja ya.
0: Oke.
7: Belanda ya. Oke, okay, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
2: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan kalau kita lihat possession football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan bermain dengan 3 pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang kan tadi yang seperti saya katakan mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya, karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Betul. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
0: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih atau bagaimana nih tim Jepang nih?
2: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati, Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
0: Sayap ya.
2: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
0: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
2: Ya.
0: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
2: ya, betul.
0: Dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
2: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya, ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
0: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
2: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050, karena mereka punya desain besar, ada blueprintnya lah, bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kalau kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
0: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah, yang bagus ya.
2: Betul.
0: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
2: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda di situ. Dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya. Tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susano yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Cikama dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
0: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
2: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
0: Oke.
2: Bisa muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
0: Oke, baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
8: versus Jepang.
0: Iya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
9: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya, pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya. Berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Persiap akan diberikan pada Van de Hol. Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini. Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan. Pertahanan dari Jepang. Sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri van de Ven. Mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda. Di awal-awal babak yang pertama ini, alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang sana. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, di area kotak penalti. Ada lagi pemain Belanda, lepas itu. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen. Dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan. Dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal. Tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya, Zion Suzuki, juga masih bisa menepis tembakan tadi.
9: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Christian Cio ya, Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gendongan yang sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba disalirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini, kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
8: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0 di mana kali ini serangan tadi diambil alih oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Yakko, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asahi Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dah ini, Keito Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang kadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemainnya ini, Frankie De Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van Den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Paul Hek masih menggiring bola pelan-pelan Hek, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang, Van Hek dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil comeback umpan ke depan melambung yang ditujukan oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja?
0: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
8: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini Maida, coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan, belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang kali ini. Masukin menit 16, Kasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke Cotot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang, mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Bernd Van Bern, kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turun kompas, tenangan masuknya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi ke kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
10: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga itu Yoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Somerville. Masih Somerville mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Somerville melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan. Ada Somerville.

0: Klub sebelah kanan masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang, masih Summerfield kirim umpan lagi, umpan dari penalti namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikirim namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang Taikisei Kaisukano tadi. Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola. Persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Malen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong. Van Heek mencoba menggiring perlahan, Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong, masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo, kepada siapakah, masih ya nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong, masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Gianni Rendes, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana. Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur ke belakang kepada Van Heek. Ada de Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibanding Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan, umpan 1-2, berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Gianni Rendes nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini, bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield, mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk, masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, mundur ke belakang. Gianni Rendes masih melirik ke sisi kanan tadi kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven, masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari

0: Summerfield juga belum terlalu hidup sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%, dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
1: Ya. Yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
0: ya.
1: Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang, tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
0: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya. Karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola. Tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya. Artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik atau mungkin saat situasi

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program radio yang semua teman Pro ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku, Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, hari Senin, tanggal 15 bulan Juni tahun 2026. Dan dari puncak Cikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan De Jong alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang, alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangi dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim Oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiani Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, gol!

Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produ-

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2, 3 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, live action Lilo and Stitch 2 bakal digarap kreator asli. Salah satu kreator yang juga menjadi pengisi suara Stitch, Chris Sanders, dipastikan mengambil alih kendali dan juga duduk sebagai sutradara live action Lilo and Stitch 2 pada Juni 2025. Sutradara film pertama, Dean Fleischer Kemp, mengatakan ia bersedia kembali menggarap proyek lanjutannya hanya jika idenya tepat, bukan hanya sekedar permintaan pasar. Dan tak lama kemudian, pada bulan yang sama seperti diberi ketetakan Variety, Disney mengumumkan bahwa sequel dari film petualangan tersebut sedang dalam pengembangan. Namun yang baru dipastikan, kala itu baru penulis dan juga kreator dari Lilo and Stitch, Chris Sanders, dan produser film pertama, Jonathan Elric, yang kembali terlibat di proyek sequel. Bahkan Sanders merupakan sutradara, penulis, animator, dan pengisi suara nominee Oscar yang terkenal, serta menciptakan dan juga menjadi pengisi suara Stitch. Ia juga menjadi salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002 bersama dengan Dean DeBlois. Selain Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002, Chris Sanders juga pernah menyutradarai dan menulis How to Train Your Dragon di tahun 2010 dan The Croods di tahun 2013.
1: Info Pro 2 FM.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat beri lampu hijau merger Paramount dan juga Warner Bros. Proses akuisisi Paramount Skydance terhadap Warner Bros. Discovery atau WBD senilai 111 miliar dolar Amerika Serikat telah dinyatakan bebas dari peluang monopoli oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Meski sudah melewati salah satu tantangan hukum besar, kesepakatan tersebut masih belum final dan dapat menghadapi tantangan hukum lainnya juga. Mereka menyebutkan divisi antitrust atau anti-monopoli Departemen Kehakiman Amerika Serikat sudah menyetujui akuisisi tersebut tanpa mensyaratkan pelepasan aset, perbaikan perilaku, atau konsensi apapun. Hasil penyelidikan tersebut termasuk terkait dengan video streaming dan juga on-demand TV linear, dan juga pengembangan studio produksi atau distribusi film untuk rilis di teater. Dan Variety menyebut kini Paramount masih harus menghadapi hambatan potensial lainnya untuk menyelesaikan kesepakatan pembelian WBD. Kepada beberapa diantaranya juga hambatan itu datang dari Jaksa Agung Negara Bagian, termasuk Rob Bonta dari California yang menyatakan mereka berpeluang melanjutkan litigasi untuk memblokir merger Paramount dan juga WBD dengan alasan anti-monopoli.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, Waze hadirkan fitur yang bisa ditampilkan lampu lalu lintas. Aplikasi navigasi GPS Waze menghadirkan fitur yang menampilkan lampu lalu lintas bagi pengguna dan secara bertahap diluncurkan kepada pengguna di berbagai wilayah. Dikutip dari GMS Arena, waktu setempat fitur tersebut diluncurkan secara acak kepada pengguna yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan masih mengujinya sebelum memulai peluncuran yang lebih luas. Bahkan komentar netizen dan juga warganet di berbagai kutas Reddit tentang fitur lampu lalu lintas Waze menunjukkan bahwa fitur tersebut menjadi perbincangan karena belum semua pengguna bisa menggunakan fitur tersebut. Lebih jauh lagi, fitur lampu lalu lintas sendiri bukanlah hal yang baru, karena beberapa aplikasi navigasi lain, termasuk Google Maps yang telah memilikinya sejak lama. Bahkan Waze merupakan platform navigasi berbasis komunitas atau crowdsource. Pengguna diizinkan juga untuk melaporkan kondisi lalu lintas terkini, misalnya lokasi kemacetan. Dan lokasi-lokasi bahkan laporan-laporan dari pengguna akan berguna untuk pengguna lainnya untuk mengambil keputusan seperti mengambil rute alternatif.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk info Pro 2 FM di pagi hari ini. 3 info terupdate yang udah Arya bagiin, tentunya bisa kalian semua baca lagi di www.rri.co.id ya.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: baru karena ini kan semua penerimaan lewat aplikasi.
1: Iya.
0: Ya, lewat aplikasi teman baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, maka pendaftaran sesuai dengan link yang nantinya akan dikeluarkan mulai tanggal 16 nanti, ya. Dan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang berlaku sesuai regulasi, maka penerimaan itu tidak langsung menghadap ke sekolah, ke guru, ke panitia maupun ke kepala sekolah, tetapi diterima atau tidaknya lewat aplikasi. Kalau aplikasi tolak, maka sekolah juga tidak bisa membuat suatu kebijakan. Okay. Maka kalau aplikasi menerima, maka jelas sekolah juga menerima. Okay. Kemudian kami tentunya mau verifikasi berkas-berkas yang diupload lewat aplikasi.
1: Oke, okay. Semacam kalau aplikasi tidak menerima, mungkin ada kekurangannya. Kekurangan seperti apa? Mungkin seperti sistem zona ini, Pak Kepala Sekolah?
0: Iya. Oh, tentunya iya. Kan di aplikasi sudah diatur sistem zonasi untuk khususnya SMP Negeri 1, sudah ada batas-batas yang diatur oleh pemerintah kota. Di situ sudah memang regulasinya sudah ditentukan. Seandainya di sistem zonasi sudah melampaui batas penerimaan, batas kuota yang sudah ditentukan, misalnya 45% yang ditentukan oleh SMP 1, karena zonasi kan lingkungan SMP 1 kan mempunyai wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk.
1: Yeah.
0: Tentunya kami melihat situ dari pertama dari segi lokasi terdekat, titik terdekat dengan sekolah, kemudian batas usia menjadi perhitungan untuk penerimaan zonasi ketika melampaui target.
1: Nah, untuk SMP Negeri 1 sendiri, untuk penerimaan kelas 1, ini berapa banyak yang ditargetkan?
0: Oke, terima kasih. Yang tahun-tahun kemarin hanya 15 kelas, yang tahun ini saya minta usulkan untuk 17 kelas dengan jumlah per rombel itu 32, berarti 17 kelas 544 siswa yang akan nanti diakomodir dalam penerimaan SPMB di tahun 2006 ini.
1: Oke, nah maksudnya juga dengan zonasi, bagaimana dengan adanya mungkin siswa yang mengikuti orang tua dan dia mungkin tinggal di luar zonasi, apakah ada ketentuan atau prioritas pada mereka?
0: Oh ya, tentunya ini kan juga di dalamnya ada jalur mutasi orang tua, mengikuti orang tua. Walaupun di luar zonasi, kalau memang sesuai dengan kuota yang terima, misalnya mutasi cuma sekitar 5% dari jumlah siswa yang mau diterima, ya kurang lebih ya 27-an siswa yang akan terima. Orang melihat juga jarak,
1: Iya. Nah, kalau umpama juga ada siswa-siswa yang berprestasi dan mereka ingin masuk di SMP 1, bagaimana, Pak?
0: Ya, kami menerima sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi aplikasi bahwa prestasi itu dilihat dari sertifikat yang diperoleh tingkat kota, karena itu ada poin-poinnya. Kalau tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun internasional itu mempunyai poin-poin yang sudah diatur, dan di dalamnya nilai TKA juga mempengaruhi.
1: Okay.
0: Nanti akan dijumlahkan, dilihat rata-ratanya.
1: Oke, okay. Itu saja Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado, Rahman Manggopa. Sukses selalu, Pak. Terima kasih.
0: Ya, siap, Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pengar kelulusan siswa telah mengurangi jumlah penerima MBG di Kawangkoan Utara, namun tertutupi dengan masuknya penerima lansia, anak, dan ibu hamil.
3: Mulai beroperasi sampai saat ini, jelang libur anak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Minahasa berjalan baik, aman, dan lancar. Walaupun belum lama ini terjadi penyesuaian siswa penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Dikarenakan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP dan siswa kelas 12 sekolah menengah atas SMA telah lulus sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Hal ini dikatakan Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar, dan jumlah penerima ini akan kembali normal setelah ada murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Namun di sisi lain, menurut Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar, pianya terjadi penambahan dengan masuknya penerima manfaat golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara.
4: Kawangkoan Utara itu ada penambahan penerima manfaat dalam bentuk 3B. Nah, kami sudah melayani penerima manfaat.

0: 3B itu di 4 kelurahan, Talikuran Barat, Talikuran Utara, dan Kelurahan Unar.
1: Lebih lanjut, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kabupaten Utara Minasa, Rio Rimba Simbar kepada RRI katakan, terkait dengan bahan baku makan bergizi gratis MBG, pihaknya memanfaatkan para petani lokal dan UMKM sebagai penyuplai bahan baku demi menumbuh kembangkan perputaran ekonomi di wilayah Kota Kacang dan Kuliner Kawangkoan. Dari Minasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Aston Hotel Manado selain peduli seniman lukis, ternyata aktif pula dalam pelatihan UMKM Cafe untuk barista kopi.
3: Profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah. Juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi, dan penyajian, dan paling utama, cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
4: Sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya, dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado, maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
3: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
4: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
3: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Talaut berharap melalui pengembangan tanam padi dan jagung dapat mewujudkan swasembada pangan di daerah.
5: Dukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
6: Kita akan wujudkan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap proses pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuannya untuk keberhasilan pertanian sehingga petani dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Ditambahkan, DKPP Talaut juga sudah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian yang siap membantu para petani di tingkat desa dan kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado, hari ini Senin 15 Juni 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pas Satu Kalian, informasi dan inspirasi di Mekian The Changcuter. Salam pagi. Selamat pagi, salam pagi untuk Anda. Salam sehat tak di suasana pagi hari ini. Pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi di hari Senin. Ya, yang pasti di hari yang pertama minggu yang berjalan, 15 Juni 2026. Semangat pagi untuk Anda. Walaupun baru saja untuk Anda penggemar sepak bola ya, baru selesai dengan ya nonton bareng mungkin dengan permainan akhir Belanda versus Jepang ya, dengan skor 2-2, dan pastinya suasana yang tetap ya, tetap semangat untuk Anda menjalankan tugas-tugas di hari ini. Waktu di studio kami pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, marilah kemari ya, sudah hadir untuk Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 6:36 waktu Indonesia Tengah, untuk Manado pagi hari ini kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru ya. Ya pasti untuk akhir tahun sudah selesai dengan ujian-ujian yang sudah dilaksanakan, dan tahun ini merupakan tahun ajaran yang baru ya di tahun 2026. Jadi semuanya sudah siap dengan pendaftaran, sudah siap dengan sekolah yang baru ya. Tentu saja dengan berbagai sistem yang harus diikuti. Untuk Manado pagi hari ini hingga di pukul 10 Anda ikuti transparansi sistem penerimaan murid baru. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
3: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
2: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau nggak hati-hati, bisa makin boncos.
3: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus tetap jajan sih?
2: Nggak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
3: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya nggak buat inflasi?
2: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga nggak liar.
3: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
2: Banget. Kalau banyak yang borong barang nggak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi, makanya santai aja, beli secukupnya.
3: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
2: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Fade to Black dengan Pasti Bisa ya. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bersama Bapak Anindito yang akan menyampaikan informasi terkini untuk perakiran cuaca dan gelombang laut selama 1 kali 24 jam. Selamat pagi Pak Anindito.
1: Selamat pagi Bu Ike.
0: Ya, oke. Mau sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut ya selama 1 kali 24 jam ya Pak Anindito.
1: Ya, baik. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara yang berlaku untuk hari ini, Senin tanggal 5 Juni 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada pagi hari ini berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Bitung, Bolmong, Bolsel, Boltim, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sedangkan pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara, waspada hujan lebat disertai petir pada wilayah Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmok, Bolmut, Bolsel, dan Boltim. Sedangkan malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut, di Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5, di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, berkisar antara 0,2 hingga 1 meter di Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, serta Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Kepulauan Mangawasai Koreksi, sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 Indonesia Tengah dan pukul 6 Indonesia Tengah esok hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 Indonesia Tengah dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara, saya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Anindito sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam ya. Oke, selamat bertugas kembali dan sukses untuk Pak Anindito yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang pasti seperti diinformasikan oleh Bapak Anindito dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa hari ini masih akan terjadi hujan, jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda, pendengar persatukan informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, hari esok yang lebih baik. Iya, pastikan hari esok lebih baik dari hari ini ya. Oke, dan kita segera ke opini publik untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026. Ini mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru ya. Kita tahu bahwa di tahun ajaran yang lama sudah berlalu setelah siswa-siswa dinyatakan lulus ujian ya, dan untuk tahun 2026 siap untuk ke tahun ajaran yang baru. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan lebih transparan melalui kebijakan SPMB ramah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendaftaran dipusatkan secara online dan terintegrasi, memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara real time, mendapatkan kepastian jadwal pengumuman, serta meminimalisir praktik diskriminasi. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami mengajak Anda untuk ikut bersama kami berpartisipasi di opini publik lewat line telepon 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0821-9583-5080 untuk topik yang diangkat di Manado pagi hari ini. Transparansi sistem penerimaan murid baru, oke? Iya, kami menunggu Anda sambil saya hadirkan Gita Gutawa dengan lagunya berikut ini. Dan pastinya sampai di pukul 8 untuk opini publik pagi hari ini. Jangan lewatkan kesempatan yang terbaik. Anda ikutan bergabung bersama kami di topik transparansi sistem penerimaan murid baru.

Ya, berkat persatukan informasi dan inspirasi, demikian lagunya. Glenn Fredly, Tinggikan. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di Opini Publik. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di Opini Publik untuk hari ini Senin 15 Juni 2026 lewat 0821-9583-5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru. Jadi untuk Anda silakan boleh berpartisipasi bersama kami dan nantinya sebentar Anda ikuti sulut bicara juga dengan topik yang sama, dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan di Balai UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian menghadirkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Sylvia Aceh Ransulangi, SPDMM, dan host bersama. Nantinya bersama saya Ika Dasono Mamuaya. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Dan kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di Opini Publik. Ya, pelaksanaan SPMMB 2026 didukung oleh sejumlah pembaruan sistem dan aturan yang dirancang agar lebih akuntabel. Sistem terintegrasi dan real-time, pendaftaran dan pemantauan hasil seleksi dilakukan secara daring melalui portal resmi yang dikelola Dinas Pendidikan setempat. Data jumlah murid per rombongan belajar juga dipantau langsung melalui aplikasi data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk mencegah kelebihan daya tampung. Kemudian dasar hukum pelaksanaan SPMB ini diselenggarakan berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 yang disempurnakan untuk menjamin pemerataan akses, keadilan, dan transparansi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian transparansi wilayah domisili atau zonasi. Penentuan wilayah penerimaan dilakukan secara objektif berdasarkan sebaran sekolah dan domisili sehingga hak pendidikan anak dari berbagai latar belakang atau hambatan ekonomi dapat terjamin. Kemudian pengawasan lintas sektor. Proses seleksi dikawal ketat oleh lembaga seperti Ombudsman RI dan DPRD setempat untuk memastikan transparansi dan integritas berjalan maksimal di lapangan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami masih tetap menanti Anda berpartisipasi di Opini Publik pagi hari ini lewat telepon 0821-9583-5080. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Andin dengan Rindu ini sudah hadir untuk Anda. Kita masih terus di perjalanan opini publik untuk hari ini, Manado Pagi, transparansi sistem penerimaan murid baru. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru ramah tahun ajaran 2026-2027 sebagai upaya menghadirkan sistem penerimaan murid yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas. Penerimaan murid baru bukan hanya proses administratif tahunan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Kehadiran berbagai institusi dalam satu forum penandatanganan komitmen bersama menunjukkan keseriusan lintas sektor menghadirkan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi. Ya, pendengar, silakan untuk Anda ikutan bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James ini dari Winoranian,
0: Ibu Isro. Oke, Pak James, silakan Pak James, seperti apa menurut Pak Pak James?
1: Ya, opini Pak James mengenai pendaftaran.
0: Iya.
1: Dan tentang tentang STP.
0: Iya.
1: Pak James menemukan si banyak sekolah-sekolah swasta yang memungut biaya kepada siswa-siswa.
0: Iya.
1: Untuk pendaftaran. Yang sekolah-sekolah swasta.
0: Iya.
1: Kalau negeri memang gratis. Nah, kalau boleh pemerintah intervensi kepada kepala sekolah tersebut. Untuk disamaratakan, katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pendidikan juga kan harus adil.
0: Iya.
1: Jangan cuma negeri yang gratis. Harus swasta juga, harus gratis. Contoh sekolah-sekolah maju, ada Ebenezer, Lokon, Don Bosco itu, kalau boleh digratiskan. Dan di untuk mendapatkan pendidikan juga bagi masyarakat umum kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jangan dipungut biaya, jangan cuma hanya sekolah-sekolah negeri, juga universitas seperti itu. Kalau UNSRED gratis, kalau UNPLAB bayar mahal.
0: Oke. Iya.
1: Kalau negeri gratis. Nah, kalau boleh intervensi lah pemerintah untuk rektor dan kepala-kepala sekolah tersebut untuk disamakan.
0: Iya. Oke.
1: Jadi anak-anak sekolah bisa mendapatkan pendidikan gratis. Untuk jadi mereka kalau anak sekolah itu dekat dengan sekolah contoh sekolah PNS Maker. Tapi karena mungkin bayar mahal, dia harus cari sekolah yang jauh kan untuk gratis. Padahal rumahnya dekat sekolah tersebut.
0: Iya.
1: Nah itu. Karena dia mencari sekolahnya jauh dari rumahnya yang ada. Tapi yang dekatnya hanya sekolah yang mahal itu yang tersebut.
0: Iya.
1: Yang mengut biaya.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa? Coba digratiskan. Agak merata lah. Biar merata semua kan. Merasakan keadilan itu. Dan yang terakhir untuk SLS, sekolah luar biasa. Tiap-tiap daerah lah pemerintah harus bikin. Karena banyak disabilitas juga yang membutuhkan sekolah luar biasa. Binidra di sini masih kurang SLB. Masih sangat membutuhkan SLB. Masih banyak anak-anak yang autis, anak-anak yang keterbelakangan mental, yang cacat, harus disekolahkan. Tidak ada yang tidak mau sekolah, harus sekolah sekarang.
0: Iya.
1: Karena tujuan pemerintah, masyarakat Indonesia harus pinter. Masih kurang sekolah SLB di daerah mitra sini. Seharusnya di kecamatan ada satu. Ini mitra saya temukan hanya satu saja, hanya di Liutung. Sekolah luar biasa, seluruh mitra di Liutung. Wah, mau bagaimana mau mencakup orang yang dari jauh, orang yang dari pedalaman. Jadi dia tidak sekolah dan kalau yang dari jauh, artinya dia tidak bisa sekolah karena jauh kan. Dan yang kedua, SLB harus ada mobil antar jemput. Dan itu dibayar oleh negara seharusnya. Ada mobil fasilitas antar jemput anak sekolah. Karena itu kan sudah tahu mereka ekonomi lemah, keterbelakangan mental. Harus diantar, harus pulang juga diantar. Dan dijemput juga.
0: Okay.
1: Untuk mereka belajar. Mereka juga butuh pendidikan. Secara sekolah. Dan mungkin ada saudara-saudara dan teman-teman lain yang ingin memberikan opini, Pak James juga memberikan kesempatan saudara-saudara yang lain. Dan
0: iya, terima kasih Pak James, Pak James ya. Oke, terima kasih Pak James. Oke, di belakangnya Pak James silakan untuk 0821-9583-5080 untuk opini publik pagi hari ini. Ini mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, iya, Pro 1 selamat pagi.
1: Halo. Tabea,
0: ya. Oke, Tabea, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Selamat pagi, ini Pak Jokowi.
0: Oke, ya, Pak Jokowi, silakan seperti apa menurut Pak Jokowi?
1: SPMB, Kang.
0: Iya.
1: Ya, kita berharap ya jangan muncul-muncul lagi permasalahan-permasalahan rupa lalu tuh.
0: Iya.
1: Misalnya soal pendaftaran, soal apa ya. Cuma kalau sekolah negeri ya wajar kalau dia itu gratis. Tapi kalau sekolah swasta nggak bisa. Karena orang kan tidak dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Orang cuma mungkin gratis ada beberapa item kalau negeri kan itu memang gratis. Tapi juga kalau sekolah negeri juga talinya juga nyenak gratis tuh. Mesti beli seragam, bayar apalah. Itu kan anak-anak tidak juga bisa semua dibebankan langsung ke sekolah. Karena memang kan tuh kondisi keuangan juga sekolah negeri juga nyenak juga 100% sudah.
0: Iya. Kita menganggap mengenai kan sistem penerimaan murid baru ya.
1: Kita berharap dia sistem penerimaan juga mesti dijalankan baik-baik. Jangan muncul-muncul sama itu berapa dua minggu lalu atau minggu lalu kita sempat lihat di tahu jadi medsos di Kota Manado itu katanya begini-begini di salah satu sekolah negeri. Jadi itu juga menurut kita begini. Wali kota juga dan wakil wali kota juga atau gubernur dan gubernur mesti kontrol. Jangan cuma tunggu laporan dari medsos baru turun. Perbiasakan kok orang pejabat begitu, langsung jabat turun kok supaya nggak jadi polemik toh. Kan jadi polemik dulu baru akhirnya keluar di medsos, akhirnya pernyataan dari Kepsek tersebut tidak seperti begitu. Itu kan menggambarkan orang kesiapan itu bagaimana kalau menurut kita. Jadi kalau kita harapkan jangan jadi polemik atau jangan, karena juga kita amati begini, ada juga yang orang luar kata sebenarnya orang kalau ikuti aturan nggak bisa toh masuk dari sekolah negeri misalnya yang dari luar dari kota Tomohon mau masuk ke Tomohon toh karena kan itu ada berbagai apa wilayah toh istilahnya apa itu kalau di sistem pendidikan. Jadi menurut kita itu memang mesti punya kesiapan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil mesti kontrol supaya orang berpendidikan tidak terkesan amburadul begitu. Jangan itu nanti muncul di medsos baru turun tangan, itu kan banyak kali jadi begitu tuh. Jadi kita berharap berjalan sebagaimana mestinya supaya juga orang anak-anak mendapatkan hak pendidikan dengan sewajarnya yang disediakan oleh negara. Kalau untuk soal Pak James bilang tadi, kalau soal sekolah swasta ya, saya kira itu masih ada perbedaan. Karena satu sekolah swasta itu tidak semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Kok. Jadi tetap dia ada bayar. Kita cucu masuk di sekolah swasta ya, mesti bayar katu sebagian. Memang katu ya itu tidak bisa katu orang mau paksakan. Karena orang biayanya kan belum sepenuhnya seperti sekolah-sekolah negeri. Jadi kita kira masyarakat juga mesti diberikan edukasi soal itu. Kalau swasta dan negeri sekolah negeri itu dia perbedaannya begini. Supaya juga masyarakat boleh jangan dong kira kan tuh semua sama. Padahal enggak tuh. Jadi kita berharap itu eksekutif di kabupaten kota dan provinsi coba baturun ke lapangan supaya jangan terjadi polemik dulu baru turun, karena banyak kita lihat begitu tuh. Karena ada berapa minggu lagi kita lihat begini di SMA ini kata di Manado di setelah kasus dikonfirmasi ke Kepsek tidak seperti begitu, tapi kan terlanjur tuh diketahui oleh publik. Jadi itu kita kira mesti lebih cepat mengawasi, jangan nanti so polemik baru turun. Kita harapan itu supaya orang tua anak-anak juga semua wajib sekolah, bukan cuma mesti sekolah wajib. Karena itu kan di konstitusi diatur itu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif juga sistem pendidikan. Kalau eksklusif bahaya.
0: Iya.
1: Jadi menurut kita begitu saja Bu Ika.
0: Iya.
1: Okay. Nanti teman-teman yang sambung,
0: ya,
1: kita berharap ini SPMB ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan.
0: Ya.
1: Itu Jo, Ibu Ika.
0: Okay. Ya.
1: Selamat pagi, makasih banyak Tabea.
0: Ya, okay. Terima kasih Pak Jokowi, Tabea juga. Okay, di belakangnya Pak Jokowi silakan di 0821-9583-5080 dan saya tetap mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Sulut Bicara sebentar. Dan... Pro 1 selamat pagi. Halo. Iya, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Yos di Rumah Dedi.
0: Iya, Pak Yos, seperti apa menurut Pak Yos untuk penerimaan seleksi murid baru ini?
2: Kalau menurut saya sih penerimaan murid seleksi itu oke-oke saja. Siapa saja mau berpendidikan oke-oke saja. Karena dalam aturan kan setiap anak-anak Indonesia harus berpendidikan. Tapi hanya satu pertanyaan saya. Bagaimana dengan kinerja pemerintah setelah anak-anak sekolah itu sudah tamat sekolah terus ditempatkan untuk bekerja, untuk mendapatkan membiayai kehidupannya. Jadi ini pertanyaan saya. Sekarang saya ingin tekankan masalah pendidikan. Apakah pendidikan itu setelah keluar dari pendidikan cuma nganggur atau tidak ada pekerjaan? Saya melihat seperti itu. Banyak keponakan-keponakan saya tamat-tamatan SMA, S1, S2 tidak ada pekerjaan. Jadi bagaimana nih pemerintah semacam ini? Kalau menurut saya sekalipun saya katakan kita oke-oke saja sekolah gratis, tapi setelah selesai tidak ada pekerjaan sama aja dan bohong kan seperti itu.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Yos yang ada di Air Madidi. Kita ini mengangkat mengenai sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026-2027 ya. Di belakang Pak Yos silakan. Sementara waktu di studio kami pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah. Dan kami mengajak Anda sebentar ya, oke? Iya, Pro 1 selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Halo?
3: Iya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Bobby.
0: Iya, Pak Bobby di mana Pak Bobby?
3: Di Paniki.
0: Di Paniki, oke. Iya, seperti apa menurut Pak Bobby penerimaan murid baru ini?
3: Sebenarnya kan intinya itu orang mau cari sekolah yang berkualitas. Jadi rebutan di beberapa sekolah, yang lain akhirnya tidak dilirik. Nah, sebenarnya bagaimana ada upaya tidak dari dinas pendidikan untuk mengontrol kualitas-kualitas sekolah supaya lebih apa muridnya itu tersebar benar-benar, nggak ada lagi yang dia cari yang agak jauh dari rumahnya karena masalah kualitas sekolah. Nah, itu yang harus ini. Nah, terus lagi karena pendidikan ini hak yang harus, kan nggak lucu nanti gagal sekolah karena gagal diterima pendaftaran. Padahal ada sekolah lain yang masih kosong. Nah, itu kan semua ya karena kualitas itu. Jadi ada usaha nggak dari dinas pendidikan untuk mengontrol kualitas sekolah? Supaya ada pemerataan waktu, nggak ada pilih-pilih lagi. Masuk di sini ya pasti kualitasnya bagus juga. Masuk di sini... kualitas juga. Misalnya SMK 1 kualitas sama dengan SMK 7 atau SMK berapa. Akhirnya kan orang tidak memilih numpuk ke SMK 1-nya atau ke SMA 1-nya. Nah, juga kalau untuk sistemnya, kan kalau dari SD ke SMP, di SD kan ada data-data. Jadi kan sebenarnya untuk pendaftarannya bisa berkelanjutan secara back office-nya kalau sudah dia, kalau datanya terintegrasi. Jadi akan lebih mempermudah lagi pendaftarannya. Bahkan mungkin bisa jadi dibalik, bukan dari siswa yang mendaftar, tapi sekolah yang sudah mendaftarkan, oh ini murid-muridnya. Karena datanya ada. Bahkan kalau untuk dikelompokkan untuk prestasi juga bisa kan. Sudah ada, ini muridnya ada 1000 orang. Ini data-datanya tinggal dibagi aja.
0: Iya.
3: kan mempermudah lagi untuk anak yang memang wajib harus sekolah. Nah, kenapa itu hal-hal seperti itu tidak dibicarakan atau dilakukan atau minimal diuji cobakan lah, ya kan?
0: Iya.
3: Sekedar saran saja.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Pak Bobby. Kami terus mengajak juga dan ya mengundang untuk sulut bicara ya sebentar di pukul 9. Di pukul 9 sulut bicara menyangkut topik yang sama dengan narasumber yang ada sebentar di pukul 9. Terima kasih Pak Bobby.
3: Iya. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih. Iya, silakan untuk Anda pendengar di belakangnya Pak Bobby masih ada waktu untuk opini publik pagi hari ini. Silakan dan nantinya sebentar di pukul 9 dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Sylvia A.C. Ransulangi, SPD MM. Sebentar, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk sulut bicara. Oke, ya, Prof. 1 selamat pagi.
4: Pagi.
0: Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Iya.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
5: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke, Pak Sagai, boleh dikecilkan dulu monitornya.
5: Sudah seboleh ini?
0: Oke, iya. Silakan Pak Sagai.
5: Ya. Oke, selamat pagi dengan topik yang lagi tren sekarang.
0: Iya.
5: Apa yang diusulkan oleh Pak Bobby tadi, kita juga sependapat dengan usulan Pak Bobby yang baru lewat tadi.
0: Iya.
5: Kemudian, dalam rangka pendaftaran siswa baru, kita kira ini sistem ini so bagus dibandingkan dengan gaya dulu. Nah, sekarang sistem so bagus. Cuma dengan sistem yang so bagus ini menuntut orang-orang atau petugas-petugas yang menangani perangkat ini harus juga orang-orang yang sangat mengetahui IT.
0: Iya.
5: Agar supaya dia tidak gegabah untuk memasukkan data di sistem ini. Karena kejadian ada kita peponakan terjadi nomor induk siswa nasional itu.
0: Iya.
5: Terjadi double. Sama dengan temannya.
0: Iya.
5: Akhirnya setelah mendaftar di SMA, tidak bisa karena nomornya double. Kemudian di komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, di sana juga pasif, kurang aktif. Akhirnya daripada anak tidak terdaftar, orang tuanya datang langsung ke Dinas Provinsi. Jadi sebaiknya usul dinas provinsi itu harus dibuatkan posko dalam rangka penerimaan. Agar supaya manakala ada permasalahan-permasalahan di sistem penerimaan siswa baru, posko itu bisa melayani. Bayangkan kalau dia permasalahan di Kota Mobagu, berapa biaya dia datang di dinas provinsi cuma konfirmasi saja. Jadi paling tidak provinsi itu dapat melayani lewat telepon karena di situ ada posko. Ya, paling tidak menentang. Posko provinsi melayani dari jam 10 sampai jam 12. Contoh.
0: Ya.
5: Jadi dari sekolah-sekolah itu memperhatikan petunjuk itu agar supaya mereka tidak gagal dalam pendaftaran. Atau mungkin juga dari dinas pendidikan kabupaten kota, ada inisiatif soal itu. Agar supaya ini orang tua tidak lagi ke provinsi. Yang urusan ke provinsi ya berarti ya,
0: Ya, halo.
5: Si tujuan untuk pendidikan betul-betul tercapai dengan sukses. Jadi ini saran-saran untuk ke depan. Jika orang yang menangani IT sebaiknya lebih terampil lagi agar supaya tidak merugikan siswa.
0: Iya.
5: Kita kira itu saja. Lanjut, ya. Selamat pagi.
0: Oke, iya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Sagai yang ada di Bitung, di belakangnya Pak Sagai. Kita masih ada waktu sedikit lagi untuk opini publik pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru. Silakan untuk Anda. Oke, Pro 1, selamat pagi. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
4: Dengan Yosua di Winangun.
0: Iya, Pak Yosua di Winangun. Silakan Pak Yosua.
4: Nah, mengenai topik ini ya, transparansi untuk sistem pendaftaran
0: penerimaan murid baru. Ya.
4: Murid baru ya. Hmm. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang IT teknologi. Ya. Hmm. Seharusnya kan sekarang bisa lebih transparan karena tiap tahun kan teknologi berkembang.
0: Iya.
4: Seharusnya lebih tahun, setiap tahun lebih mudah begitu.
0: Iya.
4: Nah, ini menurut saya harusnya ada sistem yang berkelanjutan. Maksudnya misalnya dari tingkat SD ke SMP. Nah, jadi di akhir-akhir semester di kelas 6 itu SD,
0: iya,
4: seharusnya di situ harus langsung disurvei, misalnya anak-anak ini mau di tempat di SD SMP mana, jadi langsung dibuka pendaftaran di akhir semester,
0: iya,
4: begitu. Jadi di pas di situ langsung disaring, langsung dibuat sistemnya. Jadi ketika pas nanti untuk melakukan pendaftaran sudah ada DPT. Anak-anak pedata. Begitu juga dari tingkat SMP mau ke SMA,
0: ya.
4: Bikin hal yang sama untuk berkelanjutan, supaya anak-anak ini juga langsung didorong oleh orang tuanya sendiri,
0: ya.
4: Gitu. Jadi tidak lagi harus memutuskan di mana, tapi pas di akhir semester itu langsung ada pemetaan,
0: ya.
4: Begitu. Okay. Nah. Kemudian juga soal ini ya, tentang pendaftaran ini banyak juga ya, salah satu pungutan liar kan, itu yang sistem apa yang harus semuanya sampai sekarang ini harus diperhatikan. Memang untuk saat ini mungkin belum tampil-tampil di media tentang ini pungutan liar ini, tapi ada satu dua saran pasti ada.
0: Iya.
4: Gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk tes untuk siswa-siswa ini, alangkah baiknya juga jangan terlalu memang susah untuk mata-mata pelajaran yang dikasih. Nah, ini kan semoga namanya belajar.
0: Iya.
4: Nggak harus benar, tapi memang harus dibuat anak ini merasa diapresiasi ketika dapat nilai tinggi, gitu. Ya. Jadi tidak harus menggunakan mata pelajaran yang sangat susah, tapi ya mengukur juga tingkat ini ya, tingkat dan sistem pendidikan di Sulawesi Utara, karena kan survei atau data yang keluar pendidikan di Sulawesi Utara itu,
0: ya,
4: setahu saya ada paling tidak 3 atau 2 terakhir lah. Itu. Jadi itulah. Jadi mulai dari sistemnya dulu, baru cara pelaksanaan teknisnya di lapangan bagaimana. Kemudian ya, yang paling pertama itu kualitas guru.
0: Iya.
4: Okay. Kualitas guru dan kualitas ini ya, sekolah itu sendiri,
0: iya,
4: fasilitas dan detail-detailnya. Begitu. Yeah. Okay. Jadi itu saya. Dari saya.
0: Okay. Terima kasih Pak Yosua. Dan satu lagi untuk opini publik pagi hari ini, satu yang terakhir ya, yang ingin ikutan bergabung di opini publik, dan nantinya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di Sulut Bicara, di dialog Sulut Bicara sebentar di pukul 9 dengan topik yang sama, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026, dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan di Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, dan juga Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Ibu Silvia A.C. Ransulangi, SPD MM. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi lewat 0821-9583-5080 dan nantinya sebentar di kanal YouTube RRI Manado. Oke, Prof. Satu, selamat pagi.
6: Halo, halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
6: Dengan Cliff dari Motoli.
0: Iya, oke. Iya, silakan Cliff, seperti
6: ini
0: apa?
6: Ini tentang apa? Transparansi, kan?
0: Transparansi, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026.
6: Oke, okay. Berarti begini. Kalau ya, topik yang diangkat transparansi, berarti kurang transparan yang didapat oleh mungkin masyarakat atau media.
0: Iya.
6: Makanya diangkat. Kalau saya melihat ini tidak transparan lah. Karena banyak celah-celah yang dilakukan oleh baik itu orang tua atau calon siswa ataupun panitia yang ada di sekolah itu.
0: Ya.
6: Namanya kan sistem, manusia yang baking kan. Karena beberapa orang, kalau kita mau sampaikan di sini tidak etis lah. Ada di satu orang, dia pindahan lagi. SMP 1 malam Manado. Dia cuma ikut, atau karena DP tante guru di sana, kok tinggal di mana? Di bahu lagi. Kleak. Jauh kan dari SMP 1. Jadi dari situ tadi, wah, ternyata boleh di otak atik ternyata. Jadi begini, kalau kita tidak terlalu setuju di hal-hal begini, ini cuma karena teknologi kan? Karena teknologi itu orang main sistem by system.
0: Iya.
6: Biasa saja, manual nggak apa-apa. Justru seperti dulu yang kita suka. Karena begini saja, kalau memang sekolah favorit, itu tergantung anak. Kan mau dites kan? Oh, dia mampu ternyata dia. Jangan bilang sonasi, apa itu? Perpindahan lah, afirmasi, begitulah. Pokoknya yang sisi di belakang itu, kita tidak terlalu setuju lah. Jadi kita juga sependapat dengan Pak Joshua tadi, kualitas guru harus ditingkatkan. Karena jujur, memang betul, peringkat kedua terbawah, ini Sulawesi Utara, makan Gorontalo lebih di atas. Tolonglah, orang pendidikan ini, para pendidik guru, paling banyak SPD tembak semua di kampung empat orang. Kalau boleh kok mau sekarang semua baku mainkan orang, kita sekarang sampaikan karena kita peduli dengan pendidikan ini. Makanya output tidak sesuai, tidak berkualitas. Karena guru-guru paling banyak sarjana pendidikan tembak aspal. Empat orang di sini kita terbuka aja. Karena jujur, karena ada kecemburuan orang yang betul-betul punya gelar, yang memang dia tempuh 4-5 tahun bahkan lebih, justru tidak diakomodir. Justru orang karena, aduh, mungkin karena dia ada berkat, dia beli di salah satu institusi pendidikan, lembaga pendidikan, ternyata boleh. Makanya harus dirubah. Bila perlu pak, kalau kita setuju ini, tuh sarjana-sarjana aspal kasih habis coba orang, supaya orang pendidikan berkualitas, orang negara akan kuat. Bagaimana kalau mencetak SDM kalau guru-guru di belakang, ya mau baterangkan kotek cuma paling main-main apa tuh begitu, nggak sesuai kan?
0: Iya.
6: Jadi sistem pendidikan ini aturlah dengan baik-baik. Jangan karena orang berandal apa? Orang suka pakai sistem teknologi. Mana itu? Jadi tolonglah transparan. Kalau memang anak itu memang kurang berbakat, ya itulah. Dan jangan bilang sonasi, itu tergantung anak. Berarti kalau anak pilih yang sekolah favorit, berarti dia dia mau maju. Mungkin dia bilang, kita ini mau di sekolah-sekolah itu. Kenapa? Tidak berkualitas. Karena mungkin dia ingin maju, menjadi yang terbaik. Jadi tolonglah, sistem harus dirubah. Itu saja. Okay. Terima kasih. Yeah. Selamat pagi.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi, Pak Cliff yang ada di Motoling. Ya, berhubung waktu, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita di pukul 8. Dan saya akhiri untuk perjalanan muti... Iya, opini publik untuk edisi hari ini tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026 yang mengangkat transparansi sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Namun kami tetap mengajak Anda untuk mengikuti sulut bicara, dialog sulut bicara mengangkat hal yang sama, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 dengan narasumber yang ada, Kepala Saksi UPTD Balai TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Kepala Sekolah SMK 3 Manado, sebentar di pukul 9. Dan kami mengajak Anda juga untuk turut serta dalam ya di kanal YouTube RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda, sukses dan selamat berkarya untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik